0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

الله أكبر الله أكبر.

0: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar addah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa

0: ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكر دين الملك العلام. أيها العابدون والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. "Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah." Lalu profesor itu mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu." Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga dengan datar. Nelayan itu mengatakan, "Pak profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya, maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul judul adalah bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung menyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Saya kemarin sebagai anu, Pak.
3: Mari.
2: Cari rezeki, Pak. Gimana?
3: Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini termasuk dalam salah satu dari bulan haram atau asyharul hurum atau bulan mulia. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan keempat bulan haram tersebut dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Keterangan mengenai keempat bulan haram tersebut merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengambil sumber hadis dari Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji wada terakhir, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab. Sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan beberapa amalan dan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan ini. Selain itu, pada bulan ini umat Muslim menyempurnakan rukun Islam yang terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahroni la yanqusani syahrun 'id, Ramadan wa Dzulhijjah." Yang artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Ada beberapa hari dalam Dzulhijjah yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah melaksanakan puasa pada 1 hingga 9 Dzulhijjah. Yang kedua adalah berkurban. Ibadah kurban dilaksanakan oleh umat Muslim setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan ibadah kurban mengingatkan kita umat Muslim pada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perintah kurban juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya "Fasholli lirabbika wanhar." Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah yang ketiga adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan amalan utama yang dianjurkan dalam bulan Dzulhijjah. Perintah pelaksanaan ibadah haji juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Itulah beberapa keutamaan dan amalan di bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam sehingga dapat mengamalkan amalan yang dianjurkan Rasulullah di bulan ini. Amin, amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Idul Adha 2026 memang tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, kemudian juga pelaksanaan ibadah saja ya. Tapi di Indonesia ini momen hari besar Islam seperti Idul Adha ini juga diramaikan dengan berbagai tradisi turun-temurun yang diwariskan lintas generasi. Dan biasanya pendengar di setiap daerah itu punya cara sendiri-sendiri ya menyambut Idul Adha dengan memadukan nilai keagamaan kemudian juga budaya lokal yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Kalau misalnya tradisi-tradisi Idul Adha ini tersebar di berbagai penjuru di Indonesia, tentunya kita wajib bangga ya, karena Indonesia ini negara yang bisa dikatakan punya kultur atau punya budaya yang sangat beragam. Meskipun dengan keberagamannya, kita tetap satu tujuan, bagaimana merayakan momentum Idul Adha ini dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur. Misalnya di daerah Aceh, pendengar, ada tradisi unik megang, yaitu tradisi yang biasanya dilakukan 1-2 hari sebelum Idul Adha. Mereka menyembelih sapi, kerbau, ataupun juga kambing, kemudian mengolah daging tersebut menjadi berbagai masakan khas Aceh untuk disantap bersama dengan keluarga, kerabat, ataupun juga anak yatim. Jadi lebih dari sekedar tradisi makan bersama, megang ini jadi simbol kuat, simbol semangat, berbagi, solidaritas sosial di tengah masyarakat Aceh. Kemudian kalau di Jawa Tengah, di Yogyakarta, garbek gunungan, pendengar, yang biasanya dilakukan di saat Idul Adha ya, yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta ketika perayaan Hari Besar Islam termasuk Idul Adha. Jadi ada semacam gunungan yang tersusun dari hasil bumi seperti sayuran, kemudian buah-buahan sampai aneka jajanan tradisional yang disusun menyerupai bentuk kerucut besar. Menurut kepercayaan setempat, hasil bumi yang diperoleh itu dipercaya membawa keberkahan dan juga rezeki. Yang mana tradisi ini juga cerminan semangat kebersamaan sekaligus juga rasa syukur atas hasil panen dan juga rezeki yang diberikan. Kalau di Pasuruan di Jawa Timur, masyarakat Desa Watestani Kecamatan Grati punya tradisi unik namanya manten sapi, pendengar. Jadi dalam tradisi ini sapi yang akan dikurbankan, mereka ini diperlakukan layaknya pengantin. Sehari sebelum penyembelihan, biasanya sapinya dimandikan terlebih dahulu sampai bersih. Setelah itu tubuh sapinya dihias menggunakan kalung bunga 7 rupa, kemudian kain kafan, sorban, dan juga sajadah. Nah, uniknya penggunaan kain kafan itu punya simbolis yang menggambarkan kesucian niat orang yang mau berkorban. Jadi setelah prosesi penghiasan, sapi-sapi tersebut diarak menuju masjid dengan iringan takbir dan solawat sebelum akhirnya diserahkan kepada panitia kurban. Sementara setelah penyembelihan selesai, tentu daging diolah dan dinikmati bersama dengan seluruh warga sebagai simbol rasa syukur persatuan. Kita kembali ke Jawa Tengah, di Semarang, masyarakat Semarang biasanya menyambut Idul Adha itu dengan tradisi apitan yang dipercaya berkaitan dengan kebiasaan para wali songo. Nah, nama apitan ini asalnya dari posisi bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa yang berada di antara bulan-bulan tertentu atau diapit begitu ya. Tentu tradisi ini punya sebuah kepercayaan untuk menyampaikan rasa syukur masyarakat terhadap hasil pertanian, peternakan, kemudian rezeki tentunya yang diperoleh. Kalau melirik rangkaian acaranya, sama seperti tradisi pada umumnya, doa bersama, kemudian dilanjutkan pawai hasil bumi serta ternak yang diarak keliling kampung. Ada rebutan di sana ya. Kalau di daerah Anda seperti apa, pendengar Pro 1 RRI Madiun, apakah sebelum Idul Adha dilaksanakan atau sesudah Idul Adha dilaksanakan ada tradisi unik di sekitar Anda? Selamat berkumpul juga dengan keluarga ya, bagi Anda pendengar yang menikmati waktu cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Senangnya luar biasa pastinya bisa
memotong daging kurban bersama-sama, menyaksikan hewan kurban Anda disembelih, sekaligus juga bagi Anda yang terlibat langsung dalam panitia kurban, biasanya ibu-ibu ya, ini dengan sukacita memotong daging kurban bersama-sama sembari bercerita. Di sisi lain, kita juga ucapkan selamat bagi rombongan jemaah haji yang sukses di wukuf ya. Kemudian juga anggota keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, tentu besar harapannya mereka bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan juga bisa berbagi berkah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya.

Kami hadirkan info terkini pendengar. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad memastikan situasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia hingga puncak wukuf di Arafah berjalan kondusif. Berbagai persoalan layanan yang sebelumnya sempat dikhawatirkan disebut berhasil diatasi dengan baik oleh petugas haji. Abdul Aziz mengatakan hingga pelaksanaan wukuf berlangsung, pemerintah tidak menerima kendala besar terkait pelayanan jemaah Indonesia. Menurutnya, kondisi pemondokan, konsumsi hingga mobilisasi jemaah berjalan lebih baik dibanding perkiraan awal. Sejumlah potensi persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah berhasil dimitigasi dengan cepat di lapangan. Karena itu, pelaksanaan ibadah haji hingga fase wukuf dapat berlangsung aman dan kondusif bagi jemaah Indonesia. Kondusif selama penyelenggaraan haji menjadi kabar baik bagi seluruh jemaah Indonesia di Arafah. Ia berharap situasi tersebut terus terjaga hingga seluruh rangkaian ibadah haji dan proses pemulangan selesai dilaksanakan. Abdul Aziz juga menyampaikan harapan agar seluruh jemaah Indonesia memperoleh kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Info selengkapnya pendengar bisa Anda akses juga di laman resmi kami rri.co.id. Jangan lupa dengarkan siaran kami juga di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, libur panjang kali ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha juga memberikan sebuah inovasi tersendiri ya, khususnya di wilayah Madiun Kota, tepatnya di kawasan Pahlawan Street Center yang disulap menjadi pusat bazar UMKM. Temanya 1001 Malam Fest. Nah, jadi bazar UMKM ini diadakan selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemarin sudah resmi dibuka, pendengar, menghadirkan puluhan pelaku UMKM binaan Pemkot Madiun, tentunya dengan ragam produk kuliner sampai usaha kreatif lokal ya. Bagus Panuntun juga mengatakan bahwa bazar UMKM digelar untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Digelar sampai nanti tanggal 1 Juni, pendengar. Mulai kemarin bazar UMKM dibuka untuk menyambut libur panjang Idul Adha. Tentu kegiatan ini jadi bagian dari 7 agenda event UMKM yang sudah disiapkan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun sepanjang 2026. Nantinya seluruh rangkaian kegiatan memang dipusatkan di kawasan PSC ya, yang selama ini menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus pusat keramaian Kota Madiun. Dan Bagus juga memastikan bahwa seluruh peserta bazar adalah UMKM binaan pemerintah yang sudah melalui proses kurasi kualitas produk. Semua difasilitasi gratis dan kualitas produknya juga sudah dikurasi. Selain menghadirkan festival kuliner, bazar juga mulai menerapkan sistem transaksi digital menggunakan point of sales atau POS ya, yang dimanfaatkan untuk memantau perkembangan penjualan UMKM sekaligus mengetahui perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung khususnya di kawasan PSC. Jadi kalau misalnya Anda juga agenda bersama dengan keluarga sudah selesai, mungkin masih ada jeda waktu cukup panjang di Kota Madiun, Anda bisa mampir ke PSC, pendengar, untuk melarisi dagangan saudara-saudara kita yang menggelar bazar UMKM di sana dalam rangka libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Tiobuti Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, berkahnya Idul Adha 2026 ternyata juga dirasakan oleh para pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya dirasakan oleh Nahrawi, seorang perajin tusuk sate asal Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, yang sekarang kebanjiran pesanan. Jadi permintaan tusuk sate ketika musim kurban seperti sekarang ini memang melonjak tajam sampai 100% dibandingkan dengan hari biasa. Nah, tren peningkatan ini bahkan sudah terasa sejak 3 minggu sebelum perayaan Idul Adha. Kalau di hari biasa, Nahrawi bercerita hanya memproduksi sekitar 50 kg tusuk sate. Sekarang dia harus menggenjot produksi minimal 1 kuintal, pendengar, atau 100 kg setiap harinya. Jadi saking tingginya permintaan pasar, bahkan Nahrawi mengaku harus rela lembur bekerja sampai larut malam. Tidak hanya mengandalkan hasil produksinya sendiri, dia juga ikut menampung, kemudian membantu memasarkan tusuk sate buatan para tetangganya, supaya modal mereka juga bisa berputar cepat begitu ya. Dan mendengar lonjakan pesanan yang luar biasa ini, rupanya tidak lepas dari strategi pemasaran digital. Jadi berkat bantuan anaknya Nahrawi yang rajin melakukan promosi di platform media sosial seperti TikTok dan Facebook, produk buatan Nahrawi sukses menembus pasar nasional. Pesanan sekarang tidak lagi didominasi oleh wilayah lokal, misalnya daerah Caruban, Magetan, dan Ngawi saja, tetapi sudah menjangkau ke daerah Semarang, kemudian Tangerang, Surabaya, sampai Makassar. Dalam sepekan, pengiriman khusus untuk wilayah Tangerang saja, pendengar, sudah menembus 3 kuintal. Dan tidak ketinggalan, pesanan dalam partai besar juga datang dari institusi pendidikan, salah satunya Pondok Pesantren Maya di Ponorogo, yang kabarnya memborong 20 ribu tusuk sate sekaligus. Menariknya, meski permintaan sedang meroket tinggi, Nahrawi memilih untuk tidak aji mumpung ya, dengan menaikkan harga jual. Jadi harga tusuk sate buatannya tetap dibanderol sangat ramah di kantong, yakni di kisaran Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Sementara itu untuk varian ukuran panjang 15, 18, dan 20 cm dijual seharga Rp13.000. Sementara itu ukuran 22 cm yang paling laris diburu pembeli untuk olahan sate kambing dipatok Rp14.000 per kilogram. Demi menjaga kualitas produknya, pendengar, Nahrawi memang sangat selektif sekali memilih bahan baku. Jadi dia setia menggunakan bambu jenis ori, kemudian bambu jenis petung yang dia dapat dari wilayah Kecamatan Dagangan. Karena kalau menurut Nahrawi, pendengar, bambu ori itu punya karakteristik serat yang kuat, sehingga ujung tusuk satenya tuh lebih awet, kokoh, dan juga tetap tajam. Jadi geliat ekonomi dari tingginya permintaan tusuk sate ini diprediksi masih terus berlangsung sampai H+3 Idul Adha, karena masih berlanjutnya tradisi penyembelihan hewan kurban di beberapa daerah pada hari Tasrik ya. Sehingga pastinya juga masyarakat masih menginginkan untuk mengolah daging kurban dengan resep-resep yang serupa seperti sate misalnya ya. Kita sekarang di menit 49, pendengar, lewatnya dari pukul 8 pagi. Pasti sebagian dari Anda juga sudah mulai bergelut ke titik-titik penyembelihan hewan kurban, entah itu kambing ataupun juga sapi. Sudah banyak orang juga yang keluar dari rumah membawa pisau untuk menyembelih hewan kurban begitu ya. Kemudian nantinya ditakar sesuai dengan takaran syariat Islam, yang kemudian akan didistribusikan dengan panitia yang terkait ke orang-orang yang membutuhkan. Tentu amalan terbaik di hari raya Idul Adha ini, pendengar, semoga bisa jadi ladang pahala untuk kita semuanya, bisa menjadi amal yang baik untuk nantinya bisa memberikan berkah bagi orang-orang yang membutuhkan.
1: An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amali yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamati biqurunha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bantuan dana mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebesar 11 miliar rupiah telah siap disalurkan kepada masyarakat lewat program dana hibah 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi PPID Kementerian Keuangan @ppid.kemenkyu, Kementerian Keuangan Kemenkyu menyatakan bahwa informasi hibah mengatasnamakan Purbaya itu hoax dan hasil rekayasa artificial intelligence AI atau deepfake. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong serta penipuan yang mengatasnamakan instansi atau pejabat Kemenkyu. Sementara itu, suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi memiliki probabilitas mencapai 98,5% dihasilkan AI setelah diperiksa dengan Hive Moderation.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kabarnya ada 176.967 pelanggan diperkirakan melakukan perjalanan di Pulau Jawa serta Pulau Sumatera hari ini. Jadi lonjakan penumpang tersebut tentu bertepatan dengan masa libur panjang, peringatan Hari Raya Idul Adha serta hari lahir Pancasila ya. Jadi PT Kereta Api Indonesia KAI juga mencatat pergerakan penumpang yang terus mengalami peningkatan signifikan. Pihak manajemen mengkonfirmasi penjualan tiket untuk periode libur panjang ini sudah menembus ratusan ribu lembar pendengar. Dan KAI mencatat pada Selasa 26 Mei, akumulasi penjualan tiket kereta api mencapai 783.399 lembar. Jadi data transaksi tersebut diambil secara resmi oleh pihak operator sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat kemarin. Volume penumpang kereta api pada tanggal 27 Mei 2026 atau hari ini diperkirakan mencapai 101.874 pelanggan. Sementara itu, jumlah keberangkatan untuk tanggal 28 Mei 2026 tercatat sebanyak 91.776 orang penumpang pendengar. Jadi KAI juga memproyeksikan sebanyak 92.643 penumpang akan melakukan perjalanan pada tanggal 29 Mei 2026. Selanjutnya, jumlah pelanggan diprediksi kembali meningkat itu di tanggal 30 Mei 2026 sebanyak 105.637 orang. Sementara untuk keberangkatan tanggal 31 Mei 2026, pihak operator juga mengestimasi ada 104.244 orang yang melakukan perjalanan. Lantas bagaimana dengan tanggal 1 Juni? Pendengar, di awal bulan Juni kita sudah disuguhi tanggal merah ya, hari lahir Pancasila. Kabarnya juga pengguna jasa diperkirakan menyentuh angka 110.258 orang pelanggan. Waduh, banyak juga ya. Sementara relasi perjalanan dari stasiun Gambir menuju Jogja, kota yang dianggap paling favorit bagi masyarakat untuk melakukan libur panjang, totalnya sebanyak 12.778 orang penumpang. Kemudian peringkat yang kedua itu ditempati rute sebaliknya, Jogja menuju Gambir, Jogja ke Jakarta ya, totalnya 11.790 orang penumpang. Nah, yang pasti KAI juga mengajak masyarakat memanfaatkan masa libur panjang ini untuk bepergian dengan aman dan nyaman menggunakan kereta api. Tentu harus datang lebih awal ya di stasiun supaya memastikan kembali jadwal keberangkatan sebelum perjalanan dimulai. Apakah Anda sudah tepat jadwalnya? Yang namanya orang kadang ada yang lupa juga, jangan sampai ketinggalan kereta karena momen libur panjang seperti ini juga tidak tentu terjadi setiap bulannya ya. Hanya momen-momen tertentu saja yang bisa membawa Anda bertemu dengan keluarga dengan waktu yang cukup lama.

kutiba alayyan nahri walaysa biwajibin alaikum. Diwajibkan atas diriku berkurban dan kurban tidak wajib bagi kalian. Hadis riwayat Daru

Ya pendengar, jalan hidup setiap orang pastinya juga punya kisahnya masing-masing ya, termasuk kisah-kisah dari orang-orang yang secara langsung tidak bisa melakukan sholat Idul Adha bersama dengan keluarga karena satu dan lain hal. Sama halnya seperti tahanan muslim di rumah tahanan cabang KPK yang memang harus melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan sholat id berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK hari ini. Jadi fasilitas tersebut diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar tahanan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Jadi KPK juga mencatat melalui jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya kalau saat ini ada 62 tahanan yang berada di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih dan Gedung C1. Dari jumlah tersebut pendengar, ada 52 tahanan beragama Islam dan mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu tahanan yang lainnya 5 orang beragama Kristen, 2 orang Katolik, 2 orang Buddha, dan 1 orang Hindu. Selain pelaksanaan ibadah, KPK kabarnya juga menjadwalkan kunjungan keluarga pendengar serta kerabat bagi para tahanan pada hari ini mulai pukul 10 nanti sampai pukul 1 siang. Jadi pemenuhan hak beribadah tentu bagian dari penghormatan terhadap hak asasi ya, serta pembinaan bagi tahanan selama menjalani proses hukum. Pelaksanaan kegiatan ibadah keagamaan di lingkungan rutan KPK rutin difasilitasi ya pendengar, tentunya dengan tetap memperhatikan tata tertib yang berlaku sehingga pemenuhan hak beribadah yang merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi tetap berjalan. Tetapi pembinaan bagi para tahanan selama menjalani proses hukum juga tetap berlaku atau juga tetap berjalan seperti biasanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugustio Budi Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, mengolah daging kurban kadang-kadang juga jadi sebuah tantangan yang seru ya untuk dilakukan bagi setiap masyarakat ketika momen Idul Adha dilakukan begitu. Banyak orang yang tanya sana sini ya tentang bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengolah daging kurban itu supaya bisa empuk atau tidak alot ketika disantap. Nah, ada sejumlah cara sederhana pendengar yang bisa dilakukan supaya daging kurban tersebut lebih lembut ya. Jadi teknik-tekniknya mulai dari proses pemotongan sampai penggunaan bahan alami pengempuk daging. Salah satu langkah penting adalah memotong daging melawan arah seratnya. Nah, kabarnya teknik itu juga bisa membuat tekstur dagingnya lebih mudah dikunyah setelah dimasak matang. Sementara Wahyu Kurnia sebagai ahli gizi Universitas Indonesia juga menyampaikan bahwa teknik memotong daging sangat berpengaruh untuk hasil akhir dari masakannya. Jadi cara sederhana yang Mada bilang tadi sering jadi kunci utama mendapatkan daging yang empuk. Jadi melawan serat, melawan arah serat ya, supaya nggak alot mendengar. Selain teknik pemotongan, masyarakat juga bisa memanfaatkan daun pepaya mendengar untuk membantu mengempukkan daging. Beberapa dari Anda pastinya juga sudah tahu ya, kalau daun pepaya ini mengandung enzim papain yang mampu melembutkan tekstur daging secara alami. Jadi daun pepaya cukup digunakan sebagai pembungkus daging sebelum dimasak. Jadi proses tersebut dilakukan beberapa menit supaya hasilnya lebih maksimal. Begitu. Jadi baluri daging secukupnya, diamkan selama 5-10 menit. Begitu pendengar ya. Nah, motong daging secara melintang membuat serat daging biasanya lebih pendek, mudah dikunyah juga. Jadi biasanya teknik-teknik seperti ini lebih efektif menjaga tekstur tetap lembut setelah dimasak. Atau selain daun pepaya pendengar, Anda juga bisa menggunakan buah nanas yang kadang-kadang juga digunakan oleh orang-orang untuk mengempukkan daging ya. Nanas memang harus diparut dulu atau dilembutin lah ya. Setelah itu lumuri daging, diamin selama 1 jam sebelum dibilas, baru deh dimasak. Ada lagi yang menggunakan garam pendengar, yang kabarnya juga membantu membuat teksturnya lebih lembut. Jadi 1 sendok teh aja garam di setiap sisi daging, kemudian didiamkan selama 1 jam, bilas sisa garam, kemudian keringkan daging sebelum dimasak. Kabarnya cara ini juga membantu menambah rasa gurih alami pada daging. Tetapi yang paling penting adalah proses memasak tetap harus diperhatikan supaya daging matang sempurna dan aman dikonsumsi ya. Daging yang dimasak hingga matang tentu juga membantu menjaga kualitas dan kebersihannya. Kalau misalnya resepnya mau dimasak apa, nah itu tergantung dari Anda ya pendengar ya. Biasanya selera keluarga masing-masing punya keunikan tersendiri ya. Ada yang memang daging sengaja dimasak hanya dipanggang saja. Ada yang tidak puas, tidak marem misalnya kalau tidak dimasak dengan santan kental misalnya. Ada juga yang pengen kuah segar, dimasak soto atau dimasak apalagi ya, biasanya asam-asam daging seperti itu. Banyak deh, jadi ngiler nih. Ya deh pendengar, untuk Anda yang mungkin sudah mendapatkan bagian dagingnya masing-masing, tentu dengan adanya platform media sosial, dengan adanya website RRI, Anda bisa mencari tahu bagaimana sebetulnya tips memasak daging yang baik serta resep-resepnya yang tentunya siapa tahu tahun ini Anda pengen cari resep yang baru, pengen bereksperimen, terus nantinya bisa dijadikan menu favorit untuk keluarga Anda, kan lumayan juga ya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, tentu kita masih hadirkan Nuansa Idul Adha di ruang dengar Anda dengan informasi terkait dan juga lagu-lagu Islami yang akan terus bergulir untuk menemani aktivitas Anda di libur panjang Idul Adha kali ini. Nanti tak lupa juga kami hadirkan kembali siaran ulang Sanksi Pendengar pukul 10 waktu Indonesia Barat yang membahas tentang remaja tangguh berbekal life skill, bentengi diri dari ancaman narkoba, yang kami harapkan siaran ulangnya bisa memberikan kembali edukasi untuk Anda semuanya. Tentunya tentang literasi narkoba ya, yang sampai saat ini pun juga masih digencarkan di kalangan anak remaja.

Mendengar kenaikan harga cabai ternyata tidak selalu membawa keuntungan bagi petani. Di Desa Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, petani justru dibuat pusing akibat gagal panen saat harga cabai sedang tinggi. Serangan jamur fusarium membuat ribuan tanaman cabai keriting, mengering, dan mati sebelum masa panen maksimal. Kondisi tersebut dipicu cuaca tak menentu saat peralihan musim penghujan ke kemarau. Petani cabai asal Desa Kebonsari, Marto Suwadi, mengaku hampir 2.000 tanaman cabainya mati dari total sekitar 3.300 tanaman yang ditanam. Menurut Marto, jamur fusarium menyerang akar hingga batang tanaman sehingga cabai mendadak layu lalu mengering dalam waktu yang singkat. Akibat serangan tersebut, hasil panennya turun drastis. Jika biasanya mampu menghasilkan 10 kuintal cabai, kini hanya sekitar 5 kuintal cabai yang bisa dipanen. Padahal harga cabai keriting di tingkat petani saat ini tergolong tinggi. Harga cabai mencapai Rp36.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Pendengar, akses informasi lainnya bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id, serta jangan lupa ya untuk download aplikasi RRI Digital agar Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Deputi Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar semuanya. Madiun siang ini kami sapa Anda dengan Sanksi ya, yang kami hadirkan hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan tema yang dihadirkan remaja tangguh berbekal life skill, bentengi diri dari ancaman narkoba. Seperti yang kita ketahui, masa remaja memang masa yang penuh tantangan pendengar ya, sekaligus peluang di mana di usia ini dihadapkan pada berbagai pengaruh begitu, baik yang positif ataupun juga negatif. Salah satu ancaman serius yang perlu diwaspadai adalah tentunya penyalahgunaan narkoba yang bisa merusak masa depan dan juga menghancurkan harapan. Membersamai kita semuanya dalam program Sanksi di siang hari ini ada Ibu Saraswati Eva Yuswi Karini, MPSI psikolog, yang merupakan psikolog BNN Nganjuk yang saat ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Selamat siang, assalamualaikum Bu Saras.
3: Selamat siang, waalaikumsalam. Ini saya panggilnya Kak Mada atau Kak Restu?
2: Kak Mada, boleh. Saya juga Kak panggilnya Mada. Kalau gitu Kak Saras aja ya.
3: Oh iya, biar terasa lebih muda ya, iya. Seperti para remaja itu.
2: Baik, terima kasih. Kak Saras, tentu kalau kita bicara tentang remaja, ini kan fase di mana mereka masih mencari-cari jati dirinya. Kemudian juga mereka sebetulnya juga mengalami sebuah apa ya, fase di mana harus membekali diri dengan berbagai macam bekal, termasuk life skill ataupun juga keterampilan hidup, supaya mereka bisa berpikir lebih kritis lagi begitu ya, mengelola emosi dan berkata tidak apalagi untuk narkoba begitu. Mungkin Kak Saras bisa kasih pengantar dulu ya untuk pendengar dan juga pemirsa yang saat sekarang ini sedang menyimak Sanksi. Silakan Kak Saras.
3: Ya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi nih ya, menjelang siang.
2: Iya.
3: Jadi kali ini tema yang kita usung dari BNNK Nganjuk adalah remaja tangguh berbekal life skill bentengi diri dari ancaman narkoba. Nah, menjadi sebuah pertanyaan yang memang selama ini mendalam ya. Kenapa remaja yang mungkin terlihat baik-baik saja itu bisa jadi terjerumus ke dalam jeratan narkoba? Seringkali orang tua tidak menotis gitu ya bahwa anaknya ini mengalami persoalan yang cukup serius. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Kak Mada tadi bahwa sebenarnya remaja ini adalah fase yang sangat luar biasa
2: ya.
3: Di mana mereka ada di fase pencarian jati diri, kemudian tekanan pergaulan yang sekarang makin marak adalah tekanan medsos ya Kak Mada ya. Jadi semacam standar kehidupan itu semakin meningkat setelah media sosial itu marak dengan flexing-flexing dan lain-lain.

0: sebagainya. Nah, remaja juga memiliki emosi yang cukup belum stabil ya. Jadi bisa jadi saat ini tuh sangat-sangat exciting, kemudian tiba-tiba menjadi sedih, kadang-kadang tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan mereka merasa butuh diterima, jadi bingung. Bingungnya itu dibilang anak-anak sudah tidak lagi pantas gitu, tapi dibilang dewasa juga masih menjadi tanggungan orang tua. Fakta pentingnya bosnya, remaja itu bukan lemah ya, tetapi mereka sedang dalam fase yang rentan dan diikuti dengan eksplorasi ya, eksplorasi yang tinggi tentang keterampilannya, kemampuannya, lingkungan sekitar, pergaulan seperti itu. Nah, kadangkala narkoba itu tidak hanya sekedar kenakalan, seringkali menjadi pelarian dari masalah-masalah yang dihadapi, atau bahkan hanya sekedar coba-coba supaya konformitas atau kepatuhan terhadap kelompok itu terasa baik-baik saja. Bisa jadi mereka sedang dalam fase stres, kesepian, mungkin saja konflik keluarga karena sekarang marak lagi fatherless, motherless, banyak dibahas ya. Orang tuanya ada, tapi kehadirannya itu kecil atau bahkan hilang, kehadiran orang tua digantikan dengan peran gadget gitu. Serta seringkali mereka tidak punya teman cerita, atau teman ceritanya bahkan sama-sama punya konflik gitu ya. Karena biasanya remaja paling nyaman dan aman tuh bicara dengan sebayanya. Nah, ini seringkali kalau sebayanya ini juga sama-sama berkonflik, itu akan menjadi lebih buruk. Nah, disinilah peran dari life skill ya, yaitu berani berkata tidak, seperti keterampilan asertif, no untuk drugs gitu ya, mengelola emosinya dengan baik, menyelesaikan masalah, kemampuan regulasi emosi, problem solving, dan lebih mengenali diri. Itu sangat penting. Dari mana akhirnya mereka mendapatkan, kalau misalkan peran orang tua, peran dari lembaga yang terdekat yaitu sekolah, itu sangat-sangat dibutuhkan. Peran dari lingkungan sekitar, kepedulian-kepedulian kita terhadap mereka itu sangat penting gitu. Nah, remaja tangguh tuh bukan yang gak pernah tergoda ya. Remaja tangguh tuh bisa jadi mereka juga pernah ingin gitu ya, tetapi mereka mampu memilah dan memilih dengan sadar sebenarnya apa yang paling baik untuk masa depan mereka. Nah, larangan saja ternyata tidak cukup nih Kak Nada. Jadi harus ada pembekalan dari dalam diri. Kita tidak cukup bilang jangan saja, tapi kita harus juga mengajarkan cara bertahan. Apalagi sekarang akses terhadap narkoba, kalau dulu mungkin masih belum ada media sosial, belum ada WhatsApp dan lain sebagainya, mungkin sangat-sangat minim sekali ya untuk komunikasi, bagaimana cara transaksi dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan maraknya media sosial dan banyak sekali chat-chat yang banyak orang tua tidak memahami, itu ternyata adalah jalur untuk bisa berkomunikasi. Inilah yang perlu sekali kita jadikan concern. Saya kira itu pembukaannya Kak Uda.
1: Baik, terima kasih. Kalau tadi Kak Saras mengatakan bahwa unsur less, fatherless atau motherless dan sebagainya, atau mungkin friendless juga bisa ya, yang menjadi salah satu faktor juga kenapa remaja zaman sekarang yang terlihat tangguh tetapi justru malah rapuh di dalamnya, atau justru sesama teman-teman yang merasa dalam tanda kutip rapuh saling berkumpul, ternyata mereka justru menjadi remaja yang harus diwaspadai karena ada semacam ancaman narkoba di luar sana. Nah, Kak Saras, kalau misalnya kondisi penyalahgunaan narkoba sekarang di kalangan remaja, khususnya misalnya di wilayah Nganjuk, itu seperti apa sih?
0: Baik, seperti yang Kak Madasadi sampaikan ya, karena memang tadi tuh les gitu ya, itu kadangkala lingkungan sekitar kita itu sering tidak notice kalau ternyata orang-orang yang terdekat dengan kita itu terpapar gitu ya. Memang kondisinya saat ini dari segala umur ya Kak ya. Jadi mulai dari remaja SMP, remaja SMA, yang dulu mungkin kalau untuk pengenalan seperti itu harus SMA dulu misalkan ya. Nah, sekarang anak-anak remaja SMP, bahkan di beberapa situasi itu anak-anak SD kelas 5 dan 6 sudah mulai terpapar. Nah, awalnya kan memang hal-hal seperti itu seolah-olah gratis, seolah-olah memang untuk pancingan saja. Tapi akhirnya kan terjadi hal-hal yang lebih buruk dan lebih negatif dari itu ketika mengalami mengalami addiction gitu, seperti itu Kak.
1: Oke, artinya juga kita sendiri sebagai orang yang awam, yang mungkin masih sangat butuh sekali banyak edukasi ya tentang narkoba ini, kita juga harus bisa mengenali kira-kira remaja kita yang pastinya rentan terkena narkoba ini, remaja yang seperti apa begitu, termasuk dalam hal ini orang tua gitu ya Kak Saras ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Tapi kalau lingkungan pergaulan dari penyalahgunaan narkoba tidak lepas juga dari unsur pendidikan, dalam hal ini guru begitu ya Kak Saras. Tapi kalau Kak Saras menilai
0: sendiri,
1: sejauh apa keterlibatan dari akademisi juga kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba ini, sejauh ini apakah cukup worth it peran dari guru di lingkungan sekolah Kak Saras?
0: Baik. Sebenarnya memang kalau pendidikan yang berdasarkan dengan moral dan etika gitu ya, di sekolah itu sebenarnya saya yakin dan percaya bahwa secara tertulis maupun tidak tertulis itu sudah tertuang gitu ya dalam kehidupan sehari-hari pada saat fase pendidikan. Tapi untuk merangkul satu persatu pihak gitu ya, bahwa kita harus menyadari, contohnya saja satu pendidik bimbingan konseling itu harus mencakup setidaknya 50 sampai dengan 100 siswa. Nah, sedangkan untuk bisa memahami karakteristik anak itu kan dia harus sering bertemu, kemudian juga ada di situ sentuhan-sentuhan tentang wawancara yang terstruktur maupun tidak terstruktur, kedekatan-kedekatan emosional yang mungkin bisa terjalin. Maka dari itu memang kalau dari akademik gitu ya, Kak, kebanyakan kan prosesnya adalah tentang anak datang belajar edukasi yang berupa akademik gitu ya. Kalau misalkan lebih kepada kepribadian dan lain sebagainya, mungkin lebih tersentuh pada anak-anak yang mengikuti organisasi.
1: Betul, setuju.
0: Tapi anak-anak yang tidak memiliki, kan kalau misalkan ada anak yang mengikuti organisasi, ada satu pembimbing di sana yang biasanya akrab dengan mereka, menyentuh mereka dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalkan anak ini tidak menyukai organisasi, kemudian pergaulannya lebih banyak di luar sekolah, yang seperti ini yang rentan sekali untuk mungkin tersentuh dan terpapar seperti itu. Apalagi kalau tidak memiliki sahabat dekat di sekolah. Makanya saya sangat sebenarnya concern ya dengan salah satu program pemerintah, yaitu adanya konselor sebaya. Kalau dulu itu remaja anti narkoba ya, itu sampai sekarang itu masih berjalan. Nah, itu memang sangat menyentuh bagian itu, karena dia berada di lingkungan yang terdekat. Jadi misalkan teman satu kelas atau mungkin satu circle, itu lebih bisa tersentuh dibandingkan kalau memang satu pendidik itu harus menyentuh banyak siswa. Itu memang terjadi kesulitannya, apalagi jika orang tua awareness-nya, kepekaannya itu belum terbentuk ke sana, seperti itu.
1: Baik. Teman-teman BNN Nganjuk ini mengajak remaja semuanya untuk punya life skill nih, supaya membentengi diri dari yang namanya ancaman narkoba gitu Kak Saras ya. Tapi life skill seperti apa yang saat ini memang digaungkan begitu untuk remaja khususnya?
0: Baik, untuk beberapa program yang pernah kami laksanakan tentang bagaimana pencegahan kerentanan remaja dan keluarga terhadap narkoba, itu yang paling penting adalah assertiveness, Kak. Karena kan sebenarnya remaja itu sudah mulai konformitas ya. Mereka itu sangat dekat dengan temannya. Bahkan di beberapa kasus saya menemukan solidaritas itu adalah jika satu negatif maka semua negatif dalam satu kelompok. Itu saya pernah mengalami. Jadi saya pernah melakukan konseling kelompok bahwa kenapa kok, apa masalah yang kamu alami, kenapa kok kamu mengikuti temanmu? Solidaritas bun, karena kalau misalkan saya itu tidak seperti dia, berarti saya bukan sahabat. Wah, ini sangat berbahaya sekali ya kalau misalkan itu perilaku negatif yang berhubungan dengan addiction, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.
1: Dan itu diafirmasi begitu.
0: Jadi,
1: ya?
0: Betul, akhirnya terafirmasi supaya bisa
1: kebersamaannya bisa dapat
0: dan setara.
1: Iya.
0: Kemudian berani berkata tidak, ini ya, assertiveness itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah regulasi emosi. kebanyakan dari para remaja ini mengalami ledakan ya, baik ya, ledakan hormonal, ledakan emosi. Jadi mereka memang stabilitas emosinya belum stabil. Jadi bisa jadi ketika dia sangat-sangat merasa terancam atau tidak nyaman, lalu ada ketenangan yang sesaat gitu ya, yang sesaat muncul gitu dari ajakan-ajakan menggunakan narkoba, ini sangat menggiurkan sekali. Kemudian kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mengenal diri dengan baik, seperti itu Kak Nada.
1: Kalau bicara tentang menyelesaikan masalah, mungkin mereka pasti akan punya yang namanya teman curhat ya. Kadang yang namanya remaja zaman sekarang ini agak cukup jauh juga ya dari orang tua begitu ya Kak Saras ya. Ada yang memang posisinya orang tuanya bekerja dua-duanya, ada yang memang orang tuanya sebenarnya di rumah tetapi secara kedekatan emosional mereka tidak merasakan begitu. Lantas mereka harus mencari sosok teman sebagai media untuk bercerita gitu. Nah, masalahnya teman ini kadang ada yang benar ada yang enggak gitu ya Kak Saras ya. Oke. Nah, bagaimana caranya remaja ini bisa mengembangkan apa ya pola pikirnya mereka untuk menolak ajakan negatif dari teman? Sementara kalau Kak Saras bilang tadi bahwa kebersamaan mereka tuh erat sekali, mau makan ke sana harus bareng, bahkan mereka mau ke mana-mana harus bareng. Kayaknya togetherness is happiness gitu, Kak Saras.
0: Iya. Betul sekali apa yang disampaikan sama Kak Manda ya. Beda lagi dengan ketika kita sudah tumbuh dewasa, kadang-kadang diri sendiri adalah teman sejati yang terbaik gitu ya Kak Manda ya.
1: Betul.
0: Kita mendengarkan diri sendiri gitu ya. Tapi memang untuk para remaja itu memang ada kesulitan di mana mereka itu merasa bahwa kesepian, kesendirian itu adalah masalah. Di beberapa anak remaja itu muncul. Nah, dengan pergantian peran orang tua yang sekarang digantikan oleh gadget ya, Kak Mada, kita semua sudah tahu ya, ini bukan sesuatu yang tabu lagi, bahwa banyak anak-anak yang pulang sekolah sibuk dengan handphonenya sampai menjelang pagi gitu ya, dengan permainan game dan lain sebagainya, sehingga sentuhan orang tua, kadang orang tua merasa oh, anakku udah besar, padahal sebenarnya mereka sebenarnya butuh untuk ditanya, butuh untuk disentuh. Maka ini juga himbauan sih kepada orang tua dimanapun Anda berada, bahwa anak remaja Anda itu belum dewasa, mereka itu masih anak-anak dengan versi yang lebih tebel gitu ya, lebih gede gitu. Jadi itu memang masih memerlukan kedekatan emosional, perlu ditanya, perlu diamati apakah terjadi perubahan yang signifikan terhadap perilaku, terhadap bentuk tubuh, terhadap emosi. Itu memang harus benar-benar dipahamkan. Makanya sebenarnya Kak Mada, saya sangat tertarik ya ketika sekolah itu melakukan parenting bagi orang tua, mendatangkan DNM, mendatangkan psikolog, mendatangkan dokter, mendatangkan bidan mungkin ya. Itu sangat-sangat penting.
1: Ini saya rasa lebih ke jarak ya, jarak antara orang tua dengan anak yang memang sampai saat ini dari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia punya variasi kedekatan dengan anak yang berbeda-beda gitu ya Kak Saras ya. Ada yang memang anak yang sangat open sekali dengan orang tua, mereka betul-betul mau cerita apapun. Ada yang memang anak ketika sampai rumah tutup pintu, dikunci, bahkan HP dipassword dan sebagainya. Nah, ini pastinya saya yakin semua orang tua menginginkan perkembangan anaknya dengan baik Kak Saras. Lantas bagaimana ketika orang tua mendapati pola perilaku anak yang sedikit berbeda dari biasanya, yang seharusnya dilakukan oleh keluarga apa Kak Saras?
0: Baik, dalam beberapa kasus yang saya tangani Kak, baik terkait dengan addiction narkoba ataupun dengan mohon maaf ini saya agak tersedak. Jadi dengan, apakah saya cukup terdengar dengan baik sekarang?
1: Aman Kak Saras, sudah bisa didengar dengan baik.
0: Jadi pada kasus-kasus tertentu itu memang orang tua yang memiliki kesibukan tertentu atau bahkan mungkin di rumah tetapi dia tidak cukup memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya, menganggap perubahan anak-anak ke masa remaja itu sesuatu yang biasa. Nah, sedangkan ketika anak-anak itu mengalami perubahan yang signifikan karena memang problem hormonal dan juga pertumbuhan dari masa anak-anak ke remaja, kalau ditemukan sesuatu yang sangat signifikan ya Kak, misalkan seperti anak-anak yang mulai menarik diri dari lingkungan, addiction-nya terhadap handphone itu luar biasa, sangat-sangat melindungi handphonenya. Kemudian orang tua tidak tahu isi handphonenya itu apa yang ditonton gitu ya. Sedangkan saat ini, mohon maaf Kak, seperti pengedaran narkoba, kemudian juga tentang porno aksi dan pornografi, juga hal-hal yang sifatnya terselubung gitu ya, ada permainan-permainan games, tapi di dalamnya diselubungi banyak hal gitu. Orang tua tidak cukup tersentuh di sana, Kak. Tidak cukup teredukasi di sana, kecuali memang yang orang tuanya mungkin juga mengikuti konsep-konsep parenting, mungkin juga mengikuti tontonan-tontonan yang hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jarak inilah yang harusnya memang cukup dikikis ya, Kak ya, cukup dikikis dan mulai untuk memahami serta mengenal anak jauh lebih baik. Kalau anak mulai suka murung, kemudian kehilangan minat pada beberapa hal, kemungkinan datang ke sekolah tapi ternyata dia membolos, kemungkinan ada hal seperti dia mudah murung, mudah cemas, atau mimpi buruk di malam hari, dan menyembunyikan banyak hal dari dirinya. Misalkan tasnya biasanya diletakkan sembarangan, itu kok disembunyikan. Handphonenya biasanya tidak dipassword, ini kok dipassword sampai orang tuanya tidak tahu passwordnya apa. Meng-hide status-statusnya, meng-hide dia sedang berada di mana. Ditelepon tidak diangkat, ditanya jawabannya pendek. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya sangat perlu di-highlight oleh orang tua. Ada apa dengan anakku? Seperti itu.
1: Iya, dengan antisipasi yang disebutkan sama Kak Saras tadi, kan memang harapannya orang tua bisa lebih mengenal lebih dalam lagi karakter si anak ini ketika terjadi perubahan yang cukup besar begitu ya, dari yang biasanya mungkin terlihat ceria dan bahagia-bahagia aja, tiba-tiba kemudian berubah di kemudian hari. Nah, ini lingkungan gadget yang seperti Kak Saras bilang di awal tadi, tentunya sangat punya peran sekali ya untuk penyebaran dan juga penyegahan narkoba. Tapi kita lihat sekarang-sekarang ini di media sosial, isu-isu tentang narkoba justru kayaknya masih belum terlalu ini ya, terlalu ramai juga dibicarakan. Emang penyebaran dan pencegahan narkoba di media sosial sejauh apa sekarang ini, Kak Saras?
0: Baik, memang karena kita lihatnya itu sekarang lebih banyak media sosial itu menampilkan tentang flexing-flexing ya, Kak. Kita lihat seperti menampilkan sesuatu yang hedon, menampilkan sesuatu yang mudah diraih, mudah disentuh.
1: Betul.
0: Para remaja ini berpikirnya bahwa oh gampang berarti ya cari duit gitu. itu banyak sekali terjadi seperti itu ya. Dan yang menariknya seperti tontonan-tontonan musik dan lain sebagainya, itu lebih cenderung tontonan yang ke arah patah hati, kesedihan dan lain sebagainya, itu yang paling diminati gitu. Lah mungkin saja sebenarnya edukasi tentang narkoba dan lain sebagainya ini sebenarnya marak ya di Instagram dari BNN, kemudian para pembicara-pembicara dan para pemerhati gitu ya. Tetapi karena tidak begitu diminati mungkin ya Kak Mada, sehingga mungkin ini perlu sekali kita bekerja sama sepertinya ya, antara satu lembaga dengan misalkan lembaga BNN, kemudian juga bekerja sama dengan para pemerhati ini yang membuat suatu tontonan yang menarik nih bagi para remaja, supaya itu ditonton oleh mereka, entah itu animasi yang menarik, kemudian atau itu lagu-lagu yang kekinian seperti itu, sehingga akan dilirik begitu. Karena kalau kita melihat, saya sering kali ngobrol dengan anak-anak remaja ini ya, ketika scroll-scrollan itu ya anime, kemudian lagu-lagu yang terbaru. Kemudian mereka itu kalau edukasi itu edukasi gimana dapat cuan cepet dari affiliate dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bisa nggak sih kalau seandainya edukasi ini yang sebenarnya sangat gencar ya di Instagram ada, kemudian saya lihat di YouTube juga marak, kemudian juga di TikTok itu juga sudah mulai ada gerakan ke sana, tapi untuk peminatannya itu kira-kira memang memerlukan suatu strategi yang lebih kekinian, yang lebih modern untuk bisa diminati oleh para remaja. Seperti itu kira-kira.
1: Artinya ini kan juga sebagai salah satu pendekatan juga ya yang harus kita lakukan juga sebagai media publik, kemudian BNN juga mengedukasi remaja supaya mereka juga aware tentang bahaya narkoba ini. Kita nggak pernah tahu akan datang kepada siapa aja gitu ya. Kadang orang-orang yang awam dengan narkoba bisa juga terdampak juga begitu. Nah, ada nggak sih program dari BNN Nganjuk gitu untuk meningkatkan life skill remaja, Kak Saras, dalam hal ini tentunya untuk pencegahan narkoba begitu ya?
0: Baik, jadi untuk yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Nganjuk itu adalah sosialisasi dan edukasi, baik dari sektor yang sektor kecil sampai dengan sektor yang lebih besar. Jadi dari anak-anak sekolah, mulai dari edukasi anak-anak sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai dengan mahasiswa, kemudian juga di lingkungan sekitar masyarakat, menyentuh lini-lini seperti pemerintahan desa, dan juga banyak sekali hal yang dilaksanakan dari SMP ke SMA. Kalau baik, jadi dilaksanakannya juga teman sebaya anti narkoba di sekolah. Jadi saya sendiri juga sering bekerja sama dengan sekolah untuk melaksanakan kegiatan teman sebaya anti narkoba tadi. Jadi di dalamnya adalah anak-anak yang memang memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap pencegahan narkoba, dan kebanyakan dari mereka itu membantu teman-temannya untuk mengenali gitu. Jadi dari kami kemudian nanti akan dibentuk agent of change, gitu. Agent of change. Nah, di dalam agent of change itu merupakan satu konsep konselor sebaya yang di dalamnya bertugas salah satunya juga sebagai pencegahan anti narkoba. Nah, di dalamnya nanti anak-anak ini akan memberikan edukasi juga kepada teman-teman dan melakukan perluasan informasi mengenai bagaimana bahayanya narkoba dan bagaimana pencegahan yang terbaik untuk mereka. Seperti itu, Kak.
1: Iya, oke. Okay. Menarik ya. Artinya juga sebetulnya pencegahan termasuk dengan salah satunya program agen perubahan tadi ya. Ini seharusnya menjadi angin segar dong untuk remaja-remaja saat ini, bahwa mereka sekarang ini diperhatikan, mereka sekarang ini sudah mendapatkan kepedulian juga dari badan-badan atau dinas yang terkait. Tetapi ada semacam manajemen emosi, Kak Saras, yang seharusnya bisa dikontrol juga ya oleh seorang remaja, supaya paling enggak mereka ini bisa mencegah penyalahgunaan narkoba dengan kemandirian mereka sendiri, dengan kontrol emosi dulu nih yang paling penting. Apalagi kalau mereka lagi stres, zaman sekarang kan dikit-dikit anak remaja yang dibahas mental, Kak Saras ya. Jadi
0: iya, betul.
1: Pelarian-pelarian seperti ini juga kalau misalnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, agak bahaya juga gitu. Gimana, Mbak Saras?
0: Baik. Kalau selama ini yang kami laksanakan di sekolah tentang konselor sebaya itu merupakan pendengar yang baik dan mengedukasi teman sebayanya. Artinya mereka ini juga membantu untuk menyentuh lini-lini terkecil yang berada di lingkungan sekitar mereka. Karena remaja akan banyak mendengar dari para remaja. Sehingga kalau agent of change yang segar ini kemudian memiliki keinginan dan dedikasi untuk membantu dirinya sendiri, juga teman-temannya, untuk mengedukasi betapa bahayanya paparan narkoba dan juga bagaimana pencegahannya, salah satunya dengan juga menginformasikan tentang bagaimana regulasi emosi itu penting. Bagaimana cara meregulasi emosi. Jadi ada beberapa teknik yang biasanya kami tawarkan kepada anak-anak remaja untuk regulasi emosi ini ya. Salah satunya adalah teknik journaling misalkan, yaitu rajin menuliskan pikiran dan perasaan yang mereka miliki, mempelajari kembali, bahkan kemudian bisa menceritakan kepada konselor sebayanya atau tadi agennya ya, teman sebaya anti narkoba itu, menceritakan kalau misalkan mereka memiliki keinginan atau pernah diajak untuk melakukan hal-hal negatif, salah satunya adalah menggunakan narkoba. Nah, ini bisa banget untuk diedukasi oleh teman sebayanya, dan kerjasamanya itu memang langsung dengan bimbingan konseling, sehingga anak-anak ini tidak berjalan sendiri tapi juga memiliki supervisor, yaitu mereka adalah pembimbing bimbingan konseling seperti itu.
1: Ya, oke. Okay. Kalau sejauh pengalaman Kak Saras yang sudah lakukan dengan melakukan approachment ke remaja zaman sekarang, mereka ini sebenarnya dalam pemahaman narasi bahaya narkoba sudah paham betul atau hanya sambil lalu saja, Kak Saras? Karena kita kan juga harus mengerti ya, apakah konsep bahaya narkoba, pencegahan narkoba itu betul-betul dipahami oleh mereka atau tidak gitu.
0: Baik, pada dasarnya kalau misalkan pada awal pertemuan gitu ya, karena anak-anak sekarang itu ternyata kecerdasannya luar biasa, termasuk kecerdasan digitalnya ya, sehingga sebelum melaksanakan kegiatan kan sudah terjadwal ya, itu mereka belajar terlebih dahulu, apa itu sebenarnya narkoba, kemudian kenapa seseorang itu harus terpanggil untuk menjadi konselor sebaya, teman sebaya anti narkoba, kenapa seperti itu sudah browsing dulu. Jadi ketika nanti saya bertemu, saya menceritakan konsep itu, mereka sudah punya basicnya, tinggal itu menekankan kembali sebenarnya apa nih gitu ya, apa nih narkoba. Sedangkan untuk turun ke lapangan kan kami tim ya Kak ya, jadi ada yang sangat memahami tentang konsep narkoba itu apa saja, kemudian apa yang bisa membahayakan dari narkoba, kemudian dasar-dasar hukum apa yang untuk mengcover gitu ya. Dan kalau secara psikologis nanti dengan saya itu kebanyakan dari mereka sudah memahami bahwa anak-anak yang terpapar narkoba itu sangat-sangat terugikan. Tidak hanya permasalahan edukatif, tidak hanya masalah akademik, tapi juga relasional. Bahkan banyak yang harus kehilangan masa depannya dikarenakan addiction ini mengganggu atau merusak jaringan otak. Nah, hal-hal seperti ini memang mereka awalnya browsing dulu. Pemahamannya mungkin 25%. Nanti ditambahkan seiring berjalannya waktu, ada komunikasi, bahkan ada grup chat gitu ya. Nah, itu benar-benar bisa membantu untuk memberikan pemahaman yang utuh. Di antara mereka nantinya, merekalah yang akan menjadi agent of change dan juga menjadi pendengar yang baik, menjadi pengamat yang baik bagi teman-temannya juga, bahkan ada yang melakukan pemerataan informasi atau edukasi seperti itu.
1: Jadi mereka pastinya juga sudah belajar banyak ya dari BNN apa yang sudah disampaikan, sehingga harapannya kalau memang mereka sudah paham betul, mereka bisa istilahnya getok tular gitu ya, mereka bisa menyambungkan kembali ke teman-teman yang lain untuk saling mengedukasi plus termasuk saling menguatkan gitu ya. Itu yang menjadi salah satu poin penting juga. Ya, yang di YouTube RRI Madiun, selamat siang semuanya. Saya sebut random saja ya, dari akun Mainun, dari Fitri, Septina, Nganjuk Tanjung Anom katanya yang hadir. Kemudian dari Kota Malang ada Bambang Haryono, dari Nganjuk bagian tengah Endro Riyadi, dan dari Setiawan Budi. Terima kasih Bu Saraswati katanya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung juga di YouTube RRI Madiun. Nanti kita akan ulas pertanyaan juga yang masuk di WhatsApp ataupun juga ada yang telepon di 459198. Kita rehat sejenak ya Kak Saras, nanti kita akan segera kembali.
0: Siap.
1: Masih di Pro 1.

0: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Siang hari ini kami coba respon pertanyaan Anda yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1 0811-369-77 366-9907 ya. Selamat siang untuk Revo yang ada di Ponorogo, mau tanya. Remaja zaman sekarang ini kebanyakan menutup diri, bahkan di media sosial tidak terlihat tampak fotonya, statusnya. Tetapi dalam hal ini, apakah hal ini juga berpengaruh untuk penyalahgunaan narkoba? Begitu katanya, Kak Saras, gimana tuh?
2: Langsung ditanggapi ya, ya. Baik, memang ini ya yang terkendala dari para petaja, salah satunya adalah sebenarnya mereka tidak cukup berani untuk mengambil resiko terhadap perilaku yang mereka lakukan. Memang seperti itu, karena mereka tahu betul bahwa mereka memiliki keterbatasan. Mereka tidak sepenuhnya dewasa untuk bisa mengambil sebuah resiko. Sehingga kita sering menemukan akun fake gitu ya, fake account di dalam media sosial.
1: Betul.
2: Mereka tidak menampilkan wajah, kemudian namanya dijaren, lalu melakukan ujaran kebencian, ajakan-ajakan yang sifat negatif. Itu mereka sebenarnya takut juga kalau ketahuan nanti gimana-gimana, tapi memang ledakan di dalam dirinya sangat ingin untuk melakukan hal tersebut. Nah, apakah relate gitu ya dengan kemungkinan-kemungkinan apapun saat ini menjadi mungkin, apapun saat ini menjadi sesuatu yang bisa terjadi. Artinya ketika dia berani melakukan ujaran-ujaran kebencian, itu merupakan sebuah uji coba resiko gitu ya. Maka ketika memang dia dihadapkan pada prosesnya pengedaran narkoba dan lain sebagainya, ajakan-ajakan coba-coba dan lain sebagainya, dan menarik untuk mereka, ya sangat mungkin itu bisa memapar kepada pihak-pihak yang seperti ini. Karena memang itu tadi, ajakan yang sifatnya kebersamaan tadi ya, yang yang sebagai dedikasi dan solidaritas, bahaya sekali seperti itu Kak Nada. Jadi sangat mungkin kepada siapa saja menjadi himbauan untuk kita mengedukasi diri, menguatkan diri untuk terlepas ataupun mencegah terpaparnya narkoba seperti itu.
1: Artinya ada semacam unsur ketidakpercayaan diri juga ya dalam diri remaja, mengingat ketika mereka tidak mampu untuk menolak sebuah ajakan, let's say tidak narkoba deh, anggap saja rokok atau vape gitu. Ketika teman-temannya dalam sekumpulan ini merokok atau nge-vape, kalau tidak nge-vape, tidak ngerokok, nggak bersama-sama namanya, kan begitu ya. Bagaimana sebetulnya remaja-remaja kita ini betul-betul bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka, meskipun sebetulnya mereka berdiri sendiri gitu Kak Saras?
2: Baik. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan para remaja yang memiliki kreativitas dan juga memiliki akademik yang baik. Baik itu dikarenakan didikan keluarga ataupun memang kedekatan dengan guru gitu ya. Yang paling banyak itu yang pertama, bagaimana orang tua, lingkungan sekitar sampai dengan sekolah itu memberikan pandangan terhadap dia. Sehingga itu akan memunculkan yang disebut sebagai self-esteem. Bagaimana seseorang mengenal dirinya, bagaimana seorang melihat dirinya, bagaimana seorang remaja melihat dirinya, apakah dia dilihat oleh dirinya sendiri sebagai anak yang percaya diri, memiliki skill, memiliki kemampuan yang baik di dalam bersosialisasi. Nah, anak-anak seperti ini itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga mereka itu kebanyakan akan mengikuti organisasi-organisasi yang menantang skill mereka. Akhirnya kesibukannya itu berada pada akademik, pergaulan positif, dan juga organisasi. Kalau misalkan mereka, gitu ya, kalau misalkan mereka itu berada di lingkungan yang cukup toksik di keluarganya, mungkin dia merupakan anak yang tidak begitu diperhatikan, atau dia sejak kecil mengalami kekerasan, abuse ya, baik secara verbal ataupun kekerasan fisik gitu ya, atau bahkan tinggal di lingkungan yang terpapar oleh narkoba. Kemudian berada di sekolah,
3: anak yang seperti ini seringkali memunculkan rebellion ya, memunculkan sindrom bad boy, bad girl gitu, supaya dia mendapatkan perhatian dari sekolah. Nah, dengan begitu mereka akan dilabelkan oleh teman-temannya, ah dasar rebel, ah dasar nakal, dasar tukang bully. Nah, seperti itu maka itu akan memunculkan karakteristik di mana mereka akan lebih pada hal yang negatif seperti itu. Salah satunya adalah ya coba-coba narkoba, karena daripada pusing makan itu sedikit, nanti habis itu nge-fly sebentar, terus habis itu akan menghadapi masalah lagi, begitu lagi akhirnya terjadi yang disebut sebagai addiction itu tadi, begitu kan? Ada kira-kira.
1: Andai kata nih, amit-amit ya, semoga tidak, dalam lingkungan kita entah di pertemanan, sekolah, kampus, pekerjaan dan sebagainya, ada indikasi mengarah ke penggunaan narkoba, Kak Saras, kita sebagai relasi harus ngapain?
3: Baik, kalau sebagai relasi, yang pertama saya selalu mengatakan validitas itu penting. Nah, ketika kita banyak orang menerka-nerka gitu ya, tapi tidak memiliki validitasnya. Nah, ini akan jadi sesuatu yang buruk juga ya bagi person yang mungkin dia terlihat begitu tapi tidak mengalami. Artinya kalau memang kita melihat ada indikasi, pendekatan yang paling baik adalah pendekatan personal. Nah, saya tuh sering mendengar Kak, itu biasanya dibicarakan dalam peer gosip namanya ya, dibicarakan dalam lingkungan gosip yang tidak sehat pada pertemanan. Nah, ini lebih bahaya, sehingga saya lebih cenderung mengajak ketika Anda ada seseorang yang di sekitar Anda terindikasi. Yang pertama, Anda harus teredukasi dulu seperti apa sih sebenarnya narkoba itu, kemudian apa efek sampingnya, apa yang bisa terjadi pada seseorang yang terpapar, baik itu dengan tingkatan-tingkatannya, itu seperti apa. Kita belajar dulu, teredukasi dulu. Nah, setelah kita teredukasi, kita akan bisa melakukan pendekatan yang ilmiah gitu kepada pribadi yang terasa atau terindikasi mengalami.
1: Oke.
3: Seperti itu. Kalau memang sudah ketahuan betul, nah ini kalau misalkan berada di lingkungan yang terdekat kita, edukasi yang terdekat, orang-orang yang memberikan support system ini yang lebih harus melakukan pendekatan yang masif dan personal sekali, seperti itu. Okay. Kak Nada, kira-kira.
1: Ya, ini yang sedang pada nonton juga remaja-remaja ini ya pastinya ya. Tadi yang disampaikan oleh Kak Sarah sedikit banyak pastinya sudah jadi gambaran untuk kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi paling tidak kita aware ya bahwasanya yang namanya narkoba itu sekarang bisa masuk ke segala lini loh gitu. Kalau misalnya kita terbuka mata kita bahwa ancaman itu bisa datang dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun gitu ya, Kak Sarah ya. Mungkin himbauan terakhir Kak Saras, nggak terasa nih ngobrolnya ya, udah mau selesai aja. Kita udah ngobrol enak, sebenarnya pengen ngobrolin yang lain, nanti mungkin next kali ya kita bisa obrolin lagi.
3: Siap-siap.
1: Kak Baik. Saras, apa himbauan Kak Saras untuk pendengar dan juga pemirsa yang sekarang nonton?
3: Baik, jika kamu adalah para remaja yang saat ini sedang melaksanakan fase kehidupan yang sangat luar biasa antara perubahan masa anak-anak ke masa dewasa, maka pilihan tentang bagaimana bergaul, pilihan tentang bagaimana bersikap, pilihan tentang bagaimana berperilaku, itu benar-benar penting di saat ini. Karena itu yang akan membuka gerbang kalian ke masa depan yang lebih gemilang. Mari, boleh gak sih para remaja itu sukses dulu, para remaja itu berpendidikan tinggi dulu, para remaja itu memiliki pandangan yang luas terhadap masa depannya, sehingga kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nanti kamu akan juga jadi pemimpin-pemimpin kami gitu ya, yang memiliki loyalitas, integritas dan juga dedikasi.
1: Okay.
3: Nah, bagi para orang tua, Bapak Ibu, mari kita lebih aware. Ayah Bunda, mari kita lebih peka terhadap bagaimana bahaya ancaman tidak hanya paparan narkoba, tapi juga lingkungan global yang sangat luar biasa ini, sehingga tidak bisa lagi kita jangan begini, jangan begitu, tapi suguhkan kedekatan emosional yang nyaman, suguhkan komunikasi verbal ataupun emosional yang lembut gitu ya kepada anak-anak kita.
1: Okay.
3: Bagi para pendidik dan profesional seluruhnya, dedikasi Anda sangat dibutuhkan saat ini untuk membantu anak-anak kita, di mana kita sekarang akan bonus demografi gitu ya. Kita akan menuju Indonesia emas. Anak-anak kita inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa depan, pun juga akan menggantikan saya dan Anda semuanya untuk membangun Indonesia jauh lebih berjaya dan lebih sukses di masa kedepannya. Amin. Jadi saya harapkan mari kita semuanya berantas narkoba, katakan tidak pada narkoba, dan semakin berdedikasi untuk meningkatkan pertahanan kita gitu ya, bagi siapa saja, baik Anda anak-anak, remaja maupun orang dewasa, dari bahayanya narkoba.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Saraswati Eva Yuswi Karini, MPSI, psikolog BNN Nganjuk, yang sudah mengedukasi kita di kesempatan siang hari ini. Sehat selalu Kak Saras, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan edukasi-edukasi yang lain juga. Pendengar dan juga pemirsa, tentunya bukan berani mencoba ya, tapi berani menolak narkoba. Jangan biarkan narkoba mencuri impian Anda dan juga keluarga Anda. Untuk itu, nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan pada topik yang lain di program Sanksi. Sekaligus saya Madaristu undur diri dari ruang dengar Anda. Pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama program A3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang Titien bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan,

0: Dan Goff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
1: Tentu saja
0: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
5: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main event, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
4: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
6: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
4: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fedorant kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu. 27 Mei 2006, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang daerah istimewa Yogyakarta sekitar pukul 05.55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang tewas. Sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga GOR, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta pun ikut mengalami kerusakan. Gempa susulan terjadi beberapa kali setelah gempa besar. Gempa itu tercatat sebagai yang terparah di Indonesia.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di siang hari ini di Hari Raya Idul Adha ya, ada saya Nindi Aprilia menemani ruang dengar Anda di hari Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya akan mengudara hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di hari ini pendengar, Anda bisa mengikuti siaran kami, mendengarkan siaran kami tentunya melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami ya melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Sebagai menemani aktivitas yang Anda pendengar di Hari Raya Idul Adha ini, dihadirkan sajian lagu campur sari juga informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga menantikan azan salat zuhur berkumandang untuk kota Madiun dan sekitarnya. Ya, pada siang hari ini akan berkumandang pada jam 11.33 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر. الله

Boom! أشهد أن

أشهد أن لا

أشهد أن

wrong.

Pendengar RRI Pro 1 Madiun baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Judaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saatnya info terkini. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan masing-masing seekor sapi kurban kepada Masjid Istiqlal untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Kedua hewan kurban tersebut tiba di tenda khusus Masjid Istiqlal untuk persiapan penyembelian pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban milik Presiden Prabowo berjenis Simmental dan diberi nama Loreng. Hewan kurban tersebut memiliki corak bulu putih kecoklatan dengan ukuran tubuh besar dan tampak sehat. Sementara itu, sapi kurban milik Wakil Presiden Gibran berjenis Brahman dengan bulu halus berwarna coklat muda dengan nama Wirobumi. Kedua sapi ditempatkan di area khusus sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban berlangsung di Istiqlal. Berdasarkan pantauan, banyak warga yang terlihat menyaksikan keberadaan sapi kurban tersebut di halaman masjid. Sejumlah pengunjung tampak mendekati area penempatan sapi untuk melihat kondisi hewan kurban dari jarak aman. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.

Ya, pendengar, ada Lelo Ledung dari Anissa Salma menemani Anda di Campur Sari, Peruruh Satu RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lelo Ledung ini biasanya lagu untuk menidurkan anak ya pendengar, jadi dengerin lagunya jadi ikutan ngantuk ini ya. Nah, di hari ini pendengar, tepatnya di Hari Raya Idul Adha ya, yang mana peringatan Hari Raya Idul Adha ini identik sekali dengan adanya penyembelihan hewan, yang mana juga nanti dibagikan, kemudian beberapa keluarga ini mendapatkan porsi daging, baik itu daging sapi ataupun daging kambing, yang mana biasanya daging ini akan diolah sebagai masakan, kemudian menu hidangan untuk keluarga begitu ya. Kalau Anda hari ini bagaimana, apakah Anda juga sudah mengolah daging di hari ini pendengar? Ini masih siang ya, karena ada biasanya yang dimasak disembelih di hari ini juga, atau juga bisa di keesokan harinya begitu ya. Tentunya pendengar, momen Hari Raya Idul Adha ini selalu membawa kebahagiaan tersendiri, di mana salah satunya melalui tradisi berbagi daging, yang mana daging kurban dan juga seringkali dimanfaatkan oleh keluarga di Indonesia untuk berkumpul dan juga memasak bersama. Namun, tantangan utama seringkali adalah rasa bosan jika menu yang disajikan hanya itu-itu saja, atau bahkan kekhawatiran akan tekstur daging yang keras. Nah, sebenarnya dengan sedikit kreativitas, daging kurban ini bisa disulap menjadi hidangan kelas restoran begitu ya, yang pastinya juga menggugah selera dan tentunya bisa membuat keluarga Anda betah di rumah ini ya, karena menu olahan daging yang bervariasi dan pastinya juga punya cita rasa yang lezat. Jika Anda di siang hari ini bingung pendengar mau diolah apa ataupun mau dimasak apa dagingnya, ini ya nanti dihadirkan sesaat lagi beberapa rekomendasi ya, atau inspirasi menu olahan daging kurban yang bisa Anda coba di rumah hari ini nanti, dan dihadirkan sesaat lagi pendengar setelah sajian Campur Sari pada siang hari ini dihadirkan dari Titis Dua Suara Lari Gunung.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, mendengar ada Kidung Wahyu Kolose dari Ria Regita menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun ya. Menemani aktivitas Anda di Hari Raya Idul Adha ini pendengar, yang mana masih seputar Idul Adha yaitu pengolahan daging kurban ya. Ada beberapa rekomendasi ataupun ide masakan ya yang bisa Anda terapkan mungkin di siang hari ini kalau Anda bingung ini ya mau mengolah daging kurban menjadi menu apa. Inspirasi olahan daging kurban yang bisa Anda coba di rumah, yang bisa Anda terapkan ya, ini ada beberapa rekomendasinya pendengar. Yang pertama adalah sate klatak, yang mana ini simple tapi bikin ketagihan ini ya. Apabila Anda bosan dengan sate bumbu kacang yang ribet, coba Anda bisa membuat sate klatak ala Yogyakarta, yang mana rasanya ada pada penggunaan garam dan juga merica, dan kalau ada bakaran begitu ya, tempat untuk membakar ini Anda bisa memakainya, di mana Anda bisa menusuknya dengan tusuk sate ataupun dengan jeruji ini ya, jeruji yang memang diperuntukkan untuk membakar ya. Dan apabila Anda memasaknya atau membakarnya, Anda harus menggunakan panas yang merata ya, agar bumbu ini meresap secara sempurna sampai ke dalam daging. Rasanya gurih alami pendengar, apabila kalau Anda daging kambingnya ini masih segar dan bisa ditambahkan kecap manis sebagai saus celupan. Kalaupun Anda suka yang pedas, mungkin Anda bisa mengkombinasikan dengan cabe ya. Bisa cabe bubuk ataupun cabe yang masih utuh dipotong kecil-kecil. Ini nikmat sekali kalau dijadikan cocolan bersama dipadukan dengan kecap manis. Ada yang kedua pendengar adalah beef teriyaki ala restoran. Waduh, menarik ya kalau dari namanya. Dimana kalau misalkan Anda di hari ini punya stok daging sapi tapi Anda malas untuk memasaknya lama-lama, Anda bisa mengiris daging sapi dengan tipis-tipis mendengar, yang mana Anda bisa kemudian menumisnya bersama dengan bawang bombay dan juga saus teriyaki instan. Ini sausnya Anda bisa mencari yang instan, yang mana kalau yang instan ini juga tidak membuat Anda ribet, meskipun pakai bumbu instan ini cita rasanya juga cukup komplit dan enak ya. Jadi Anda bisa menambahkan juga sedikit jahe agar baunya tidak amis. Kemudian ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi masakan yang enak tapi tidak ingin menunggu berjam-jam untuk mengolahnya, seperti saat membuat rendang yang mana ini membutuhkan waktu lama. Kalau dari beef teriyaki ini cukup dengan waktu yang singkat begitu ya. Selain itu pendengar, ada oseng mercon ini nih, bagi pecinta pedes mungkin ini jadi salah satu rekomendasi masakannya di Hari Raya Idul Adha ini. Dimana kalau Anda memang mencintai masakan pedas, oseng mercon adalah salah satu rekomendasi masakan yang wajib Anda coba ya pendengar. Biasanya bagian tetelan ataupun daging yang agak berlemak ini paling cocok untuk dijadikan menu oseng mercon, yang mana bumbunya berupa cabai rawit yang banyak dan juga ada rasa gurih, kemudian ditambah dari lemak dan juga bertemu dari pedasnya, ini makin mantap begitu ya pendengar. Ada juga dendeng balado kering, yang mana masakan tahan lama dan Anda bisa mengolahnya ya di Hari Raya Idul Adha ini. Ya pendengar, nanti masih dihadirkan beberapa rekomendasi lagi yang bisa Anda coba di hari ini ya, setelah campur sari siang berikut ini dihadirkan dari Sangga Buana, Lelewamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Tiobuti Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Porokadang.

Ya, berikan ada petis manis dari Indri Sengkur yang menemani Anda di campur sari siang Pro Soto RRI Madiun, di mana tadi sudah dihadirkan beberapa rekomendasi ataupun ide masakan yang bisa Anda buat ya di hari ini di momen Idul Adha. Apabila Anda bingung begitu mau memasak atau mau mengolah daging hewan kurbannya, ini menjadi olahan apa ya? Tadi sudah dihadirkan beberapa rekomendasinya. Nah, selain itu pendengar, ada tips sederhana yang bisa Anda terapkan untuk mengolah daging kurban ya. Dimana yang pertama adalah gunakan pengempuk alami yang bisa Anda lakukan, dimana Anda bisa memarinasi daging dengan parutan nanas ataupun bungkus dengan daun pepaya selama 20-30 menit lalu dimasak. Enzim alami di dalamnya akan memecah serat daging sehingga lebih lunak. Lalu yang kedua adalah perhatikan cara memotong, di mana Anda bisa selalu memotong daging berlawanan arah dari seratnya, di mana cara ini secara mekanis ini memutus serat otot yang panjang sehingga daging lebih mudah untuk dikunyah. Yang ketiga yang bisa Anda lakukan juga pendengar adalah jangan cuci daging kambing, yang mana untuk menghindari bau tajam sebaiknya daging kambing ini tidak dicuci dengan air. Cukup rebus sebentar dalam air mendidih atau air mendidih atau air panas yang dicampur dengan jahe ataupun daun salam, lalu buang air rebusan pertamanya. Ini menjadi salah satu yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi bau tidak sedap ya dari kambing, atau biasanya disebutnya bau perengus begitu ya daging kambingnya. Nah, itu jadi salah satu trik yang bisa Anda lakukan apabila di siang hari ini Anda ingin mengolah daging kambing. Pembahasan seputar Idul Adha pendengar, pengolahan daging kambing ini menemani Anda di campur sari siang dan hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, campur sari masih menemani aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berdengar ada Lestari dari Niken Salindri menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, yang mana kami akhiri juga Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini pendengar, di mana tadi sudah dihadirkan informasi seputar pengolahan daging kurban ya, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, dinamika siang akan menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, dinamika siang RRI Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Bupati Madiun mengajak masyarakat meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Al-Zahra. Warga Kabupaten Ngawi dapat memanfaatkan rumah potong hewan RPH di belakang pasar hewan Ngawi untuk menyembelih hewan kurban. Inilah dinamika siang selengkapnya edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Nindi Aprilia.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, Bupati Madiun mengajak masyarakat meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Ia menilai teladan dari kisah tersebut juga menjadi pondasi penting dalam membangun daerah. Berikut laporan Ulfa Larasati.
2: Ratusan masyarakat memadati Masjid Kuba Caruban Kabupaten Madiun untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sholat Idul Adha dipimpin Kiai Haji Abdul Mujib dari Pondok Pesantren di Kecamatan Pilang Kenceng, sementara khotbah disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Irfan Al-Haidari. Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat sebagai makmum. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh warga Kabupaten Madiun. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momen Idul Adha sebagai pengingat keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, terutama dalam membangun keikhlasan, kebersamaan, dan integritas. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembangunan daerah.
3: Mudah-mudahan keteladanan beliau di dalam membangun keikhlasan dan kebersamaan dan juga integritas akan membawa kita untuk membangun Kabupaten Madiun yang lebih baik. Kabupaten Madiun yang akan menjadi kabupaten yang baldatun taibatun warabun ghafur. Harapan kita, mari kita sama-sama bangun Kabupaten Madiun dengan keteladanan beliau-beliau.
2: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kabupaten Madiun menghimpun 12 ekor sapi dan 28 ekor kambing untuk kurban. Beberapa di antaranya telah dibagikan ke masjid, pondok pesantren, panti asuhan, sekolah luar biasa, dan yayasan di wilayah Kabupaten Madiun. Di akhir sambutannya, Hari juga mengajak masyarakat mendoakan jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang saat ini berada di Tanah Suci agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Madiun dijadwalkan kembali ke tanah air pada 7 Juni 2026 mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Mendengar sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun berlangsung khusyuk, Khatib berpesan pada jemaah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun bangsa. Laporan Aristika.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun pada Rabu 27 Mei 2026 berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Ratusan jamaah yang memadati area masjid tampak khidmat menunaikan ibadah hingga mendengarkan seluruh rangkaian pesan yang disampaikan oleh khatib hingga selesai. Dalam sholat Idul Adha tahun ini sebagai khatib adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun Dr. M. Zainul Tamam serta sebagai Imam Haji Zaini Arifin. Dalam khutbahnya, Tamam berpesan agar umat muslim bisa meneladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa poin yang bisa diteladani, di antaranya Nabi Ibrahim tidak pernah menunda perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau mendengarkan aspirasi. Taulah dan selanjutnya Nabi Ibrahim menjadi contoh penyembelihan atau pengendalian ego kepemilikan atau keakuan. Serta Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terkenal paling ramah dan hormat dalam menyambut tamu.
5: Marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif selalu mendengar aspirasi dari bawah, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan serta kepentingan pribadi serta keteladanan dalam pelayanan publik.
4: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Idul Adha merupakan momentum yang sangat penting bagi segenap warga. Menurutnya, Kota Madiun dibangun atas dasar gotong royong dan keikhlasan, sebuah nilai luhur yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Bagus mengatakan nilai-nilai tersebut harus terus dijalankan demi membangun Kota Madiun menjadi lebih baik ke depannya.
6: Ya, Idul Adha tentunya ini sebagai momen penting bahwa kota ini kita bangun dengan semangat gotong royong, dengan semangat keikhlasan yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita. Tentunya ini harus kita jalankan sebaik-baiknya dengan semangat keikhlasan, semangat gotong royong. Kita harus bisa bersama-sama membangun Kota Madiun khususnya untuk kemajuan bersama nanti.
4: Untuk diketahui, rangkaian ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun tahun ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota setempat, diantaranya Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta sejumlah pejabat dari instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, PMK Ponorogo menerima bantuan sapi kurban jenis limosin dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto seberat 980 kg yang kemudian diserahkan ke Takmir Masjid Jami Tegalsari di Kecamatan Jetis. Berikut laporan Eka Wulan.
7: PMK Ponorogo menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi berjenis limosin seberat 980 kg tersebut merupakan milik Supri, peternak asal Desa Nailan, Kecamatan Selahung. PLT Bupati Ponorogo Lisjarita bersyukur mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Sapi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Takmir Masjid Jami Tegalsari di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Ponorogo untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat sekitar.
8: Ya, kami berterima kasih sekali kepada Pak Presiden Bapak Prabowo yang sangat luar biasa sudah selalu memperhatikan masyarakatnya. Nah, ini tadi kami dapat bantuan sapi dengan berat 980 kilo. Semoga ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, apalagi di sekitar itu juga pasti senang sekali dengan adanya bantuan ini. Diserahkannya ke Masjid Tegalsari.
7: Lisjarita menyatakan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia tersebut telah dua kali diterima oleh Pemkab. Tahun lalu, sapi kurban bantuan Presiden diserahkan ke Takmir Masjid Agung RMAA Cokronegoro dan tahun ini sengaja diputar sebagai upaya pemerataan. Sementara itu, PMK Ponorogo tahun ini menyalurkan 6 sapi kurban kepada sejumlah masjid, organisasi, serta pondok pesantren. Selain itu, secara pribadi, Bunda Rita Sapanakrabnya juga memberikan bantuan kambing kurban sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP diturunkan untuk pemeriksaan postmortem hewan kurban. Berikut laporan Aristika.
4: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat sekitar 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk kurban di Masjid Az-Zahra Kota setempat. Sapi berjenis simental tersebut diserahkan langsung kepada takmir masjid untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, sapi bantuan dari Presiden ditempatkan di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga menyalurkan sapi kurban dengan bobot hampir 1 ton yang ditempatkan di Masjid Agung Baitul Hakim. Bagus pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden.

0: bertugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan hewan kurban. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti mengatakan, petugas akan disebar di seluruh kelurahan di Kota Madiun dengan komposisi minimal 1 dokter hewan dan 1 paramedik di setiap tim. Pemantauan dan pemeriksaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu 27 Mei hingga Jumat 29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan luar dan dalam pada hewan kurban akan dilakukan secara menyeluruh.
1: Pengecekannya antemortem, postmortem kalau kita. Antemortem itu pengecekan sebelum dilakukan penyembelian dan postmortem itu setelah penyembelian. Jadi jeroan, hati, limpa, ininya semua dicek. Apakah nanti layak disampaikan kepada penyembelian. Jadi nanti kalau ada indikasi cacing, ada indikasi hatinya berlubang-lubang, yang hatinya jelek-jelek itu tidak boleh dibagi.
0: Niken juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan daging kurban kepada panitia dan tidak memasuki area pemotongan demi menjaga higienitas. Selain itu, panitia kurban diminta untuk tetap mematuhi seluruh arahan serta saran yang diberikan oleh dokter hewan dan paramedik di lapangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Selain dari Presiden Republik Indonesia, masyarakat Pacitan mendapatkan bantuan hewan kurban dari Bupati Pacitan dengan berat 670 kg yang disalurkan melalui pemerintah desa setempat. Berikut laporan Angela Rizka.
3: Masyarakat Kabupaten Pacitan mendapatkan 2 bantuan hewan kurban sapi dalam momen Idul Adha 1447 Hijriah. Selain memperoleh sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, masyarakat Pacitan khususnya di Desa Kemuning, Kecamatan Tegalombo, mendapatkan sapi kurban dari Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji. Sapi dari Bupati Pacitan berjenis limusin dengan bobot 670 kg dan disalurkan melalui pemerintah desa setempat. Kedua sapi tersebut telah diserah terimakan dari Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah kepada perwakilan penerima di Pendopo Bupati Pacitan. Gagarin berharap hewan kurban tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia juga meminta pengelolaan penyaluran dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, Gagarin berharap masyarakat Pacitan dapat mengambil hikmah Idul Adha tahun ini untuk meningkatkan kepedulian sosial.
4: Selanjutnya kepada warga masyarakat Pacitan, harapannya adalah mari kita peringati Idul Adha ini dengan semangat, yaitu menumbuh kembangkan rasa keikhlasan dan menumbuh kembangkan pengorbanan kita untuk kebersamaan yang baik, dan dalam hal ini harus mempunyai, seharusnya mempunyai tingkat kepedulian sosial yang tinggi pula dengan mengambil hikmah Idul Adha 1446 Hijriah ini.
3: Diketahui, selain menyalurkan ke Desa Kemuning, PMK Pacitan juga telah menyalurkan sapi seberat 1 ton dari Presiden Republik Indonesia yang dibeli dari salah satu peternak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo. Sapi dari Presiden tersebut telah disalurkan ke Pondok Pesantren Wates, Desa Widoro, Kecamatan Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Polres Ngawi melaksanakan penyerahan hewan kurban dan pembagian daging kurban. Kegiatan berlangsung di halaman belakang Mapolres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Prayogo Angga Widyatama menyampaikan, ibadah kurban bukan sekedar bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres melanjutkan momentum Idul Adha ini menjadi sarana untuk menanamkan nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Harapannya, hewan kurban yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta semakin mempererat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat. Kapolres menambahkan, melalui kegiatan ini Polres Ngawi menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang membawa manfaat nyata bagi warga. Penyerahan dan penyaluran hewan kurban Polres Ngawi tahun 2026 sebanyak 8 ekor sapi dan 30 ekor kambing, di mana hewan kurban antara lain didistribusikan ke panti asuhan, pondok

0: pesantren hingga ormas keagamaan maupun lainnya. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, warga Kabupaten Ngawi dapat memanfaatkan rumah potong hewan RPH di belakang Pasar Hewan Ngawi untuk menyembelih hewan kurban. Laporan Imam Malik.
1: Kabupaten Ngawi memiliki rumah potong hewan RPH. Warga dapat memanfaatkan rumah potong hewan RPH saat menyembelih hewan kurban. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan rumah potong hewan yang resmi di bawah DPP Kabupaten Ngawi hanya ada satu, yakni RPH di Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, belakang Pasar Hewan. Dr. Hewan Tony melanjutkan, warga juga dapat memanfaatkan penyembelihan hewan kurban di RPH. Bahkan penyembelihan diawasi oleh dokter hewan.
2: Dan RPH kami juga melayani untuk pemotongan hewan kurban. Jadi hanya jasa pemotongannya saja ya. Dan sekedar informasi, untuk jasa pemotongan itu Rp50.000. Nah, bedanya apa yang di RPH sama yang di luaran RPH? Yang jelas kalau di RPH, satu, kita harus mensyaratkan hewan itu sehat. Nah, bagaimana mengetahui hewan itu sehat? Di situ kita tempatkan atau kita tugaskan dokter hewan yang senantiasa rutin memeriksa kesehatan hewan.
1: Dokter Hewan Tony menambahkan, penyembelihan hewan di luar RPH tidak diawasi oleh dokter kesehatan hewan. Hal ini dikhawatirkan adanya penyakit zoonosis yang tidak diketahui pada hewan yang disembelih. Zoonosis adalah penyakit pada hewan yang dapat menular ke manusia. Dr. Tony menegaskan hewan yang akan disembelih di RPH akan diperiksa kesehatannya sebelum disembelih. Sedangkan di luar RPH, hewan yang akan disembelih tidak diperiksa kesehatannya. Dr. Tony juga menyampaikan RPH Kabupaten Ngawi telah mengantongi sertifikat halal sejak tahun 2023. Higienitas RPH juga telah mengantongi sertifikat nomor kontrol veteriner NKV. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, ahli gizi meluruskan tentang mitos daging kambing memicu kolesterol dan hipertensi. Berikut laporan Ulfa Larasati.
3: Anggapan bahwa daging kambing menjadi penyebab kolesterol dan hipertensi masih sering muncul pada momen Idul Adha. Padahal dari kacamata gizi, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ahli gizi Nikmatul Fadila menjelaskan, daging kambing tidak secara langsung memicu kolesterol maupun hipertensi. Menurutnya, peningkatan kolesterol maupun tekanan darah lebih dipengaruhi oleh cara pengolahan serta bahan bumbu masakan yang digunakan.
4: Sebenarnya tidak benar kalau bisa menyebabkan kolesterol dan hipertensi. Yang bisa menyebabkan hipertensi itu biasanya karena pengolahannya. Nah, biasanya kan pengolahannya daging kambing itu diapain aja kan, biasanya di rendang ya, di sate, di gulai ya kan. Nah, itu kan penuh dengan santan, lemak ya kan, kecap. Itu yang menyebabkan dia bisa naik kolesterol atau hipertensi gitu. Tapi aslinya kalau dari dagingnya sendiri itu tidak.
3: Nikmah menjelaskan kandungan energi dan lemak daging kambing relatif lebih rendah dibandingkan daging sapi. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau tidak mengonsumsi daging merah secara berlebihan saat Idul Adha. Konsumsi berlebihan tanpa diimbangi asupan serat dan aktivitas fisik tetap dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Nikmah menyarankan masyarakat memilih bagian daging yang rendah lemak serta mengolahnya dengan cara lebih ringan, seperti sop bening, semur, atau sate dengan bumbu secukupnya. Konsumsi daging juga sebaiknya diimbangi dengan sayuran seperti tomat, ketimun, selada, dan labu air untuk membantu menjaga keseimbangan gizi. Nikmah juga menekankan pentingnya memahami faktor resiko kolesterol dan hipertensi secara lebih menyeluruh. Ia menyebut pola makan tinggi makanan instan, minuman manis, serta rendahnya aktivitas fisik turut berperan dalam meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menghimbau panitia tidak membagikan hati hewan kurban yang kedapatan ada cacingnya. Laporan Imam Malik.
1: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menghimbau panitia tidak membagikan hati hewan kurban yang kedapatan ada cacing. Hati ternak yang ada cacingnya ditandai benjolan putih keruh pada hati. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan hati termasuk kategori jeroan merah. Cacing hati juga dapat ditemukan pada hewan yang kelihatan sehat. Untuk itu, panitia agar tidak membagikan atau mengafkirkan hati hewan kurban yang ada cacingnya.
2: Kalau cacing hati itu bentuknya tidak memanjang karena dia termasuk cacing ini ya, cacing pipih ya. Jadi khusus bentukannya yang mirip daun tumbuhan itu sama seperti daun. Cuma ya tergantung keparahannya, kalau sudah parah akan kelihatan sekali dari luar seperti putih-putih benjolan-benjolan di hati, kalau di rata itu ada kerenjel-kerenjel gitu. Tapi kalau dalam jumlah yang sedikit paling ya nggak kelihatan. Kita sarankan untuk panitia kalau ada temuan cacing seperti itu di hati ya sebaiknya diafkir aja, nggak usah dibagikan kepada masyarakat. Disingkirkan atau dimusnahkan saja.
1: Dokter Hewan Tony menjelaskan cacing pada hewan tidak ditemukan pada bagian daging. Cacing kadang ditemukan pada bagian hati. Hal ini karena tidak semua ternak rutin diberikan obat cacing. Cacing pada hati ternak berbentuk pipih seperti daun, tidak memanjang. Semakin parah cacing pada hati, maka tanda benjolan putih keruh pada hati semakin jelas. Dr. Tony juga menghimbau panitia kurban menjaga higienitas dalam memotong dan mengelola daging kurban. Panitia agar memisahkan daging merah dengan jeroan menggunakan kantong terpisah. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan pemeriksaan hewan kurban pada saat proses penyembelihan di masjid-masjid. Berikut laporan Sabrina.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun mengerahkan personilnya untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban pada saat penyembelihan di masjid-masjid, seperti yang dilakukan di Masjid Jami' Nurul Abror Jalan Kalimantan Kota Madiun, Rabu 27 Mei 2026. Dua petugas DKPP memantau langsung kondisi hewan kurban, proses penyembelihan, serta mengamati daging kurban. Petugas DKPP Kota Madiun Yusak mengatakan, pada hari H Idul Kurban ini, petugas DKPP berbagi tugas melakukan pemeriksaan hewan kurban di seluruh wilayah Kota Madiun. Yusak bersama Dr. Yulistia bertugas di wilayah Kelurahan Kartoharjo. Sementara itu, Dr. Yulistia menjelaskan pemeriksaan itu bertujuan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih kondisinya sehat sehingga dagingnya aman dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan meliputi kondisi hewan kurban, proses penyembelihan, dan daging kurban khususnya jeroan maupun hatinya.
7: Ini ada pemeriksaan antemortem. Kalau antemortem itu pemeriksaan sebelum disembelihnya, jadi kondisi fisiknya sapi sama kambing itu sehat apa enggak. Kemudian kalau pemeriksaan postmortem itu adalah pemeriksaan organ-organ, jadi seperti jeroannya, hatinya bagus atau tidak, kemudian parunya, dagingnya, dan secara keseluruhan itu tadi dicek sudah bagus.
6: Hasil pemeriksaan di Masjid Jami' Nurul Abror semua dalam kondisi baik. Tidak ditemukan hewan kurban yang sakit dan dagingnya semua kondisi layak konsumsi. Di Masjid Jami' Nurul Abror sendiri pada hari Raya Idul Adha kali ini total menyembelih 3 ekor sapi dan 11 kambing. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, volume penumpang di KAI Daop 7 Madiun meningkat pada momen libur Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Dayus Warno.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 7 Madiun mencatat adanya pergerakan peningkatan penumpang kereta api KA jarak jauh periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa peningkatan volume penumpang terpantau signifikan sejak Selasa 26 Mei 2026.
9: Volume pelanggan tertinggi di Daop 7 Madiun masih didominasi oleh pelanggan yang naik maupun turun di stasiun Madiun.
8: Tohari juga memprediksi bahwa lonjakan penumpang yang signifikan pada momen libur Hari Raya Idul Adha ini akan terjadi pada Minggu 31 Mei 2026. Dan berdasarkan data saat ini, Daop 7 Madiun akan melayani total 25.559 pelanggan yang berangkat dan total 31.560 pelanggan yang tiba di wilayah Daop 7 Madiun. Tohari menambahkan komitmen KAI dalam menjaga aspek keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu, hingga peremajaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan menjadi alasan utama masyarakat tetap loyal memilih kereta api sebagai moda transportasi utama selama masa libur keagamaan ini. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar, dengan demikian berakhir sudah dinamika siang ada di Madiun edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan juga TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindya Prilia, selamat siang.
5: Demikian dinamika siang RRI Madiun. We'll be right back.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar siang hari ini Pro Dangdut hadir menemani Anda kembali ya. Ada saya Nindya Aprilia yang akan menemani Anda di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari pendengar menemani Anda, yang mana Anda bisa request lagu dangdut dan juga ngobrol santai ya di siang hari ini, tentunya karena hari ini adalah Hari Raya Idul Adha pendengar. Ya, mana pembahasan pada siang hari ini masih seputar Hari Raya Idul Adha. Ini di siang hari ini apakah Anda sudah mendapatkan daging kurban pendengar? Nah, kalau sudah apakah langsung dimasak di siang hari ini, mau dimasak apa ini rencananya? Apakah sudah proses dibakar menjadi sate atau masih disimpan dulu di kulkas? Tentunya seperti biasa Anda bisa bergabung di Pro Dangdut mendengar melalui telepon kami di 0351459198 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811366 9907. Ada yang bergabung pada siang hari ini pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Majun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Bulan. Kabar sehat Mbak Bulan?
1: Alhamdulillah. Dari kemarin tugas ya.
0: Anjir, bertugas ini ya.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberi kesehatan untuk Mbak Nindi.
0: Amin, amin, amin, amin. Mbak Bulan, di apa Idul Adha di siang hari ini sudah dapat hewan daging kurban belum Mbak Bulan?
1: Sudah dapat sih 3 paket.
0: Wah, Masya Allah sekali. Ini mau diolah jadi apa ini? Hari ini mau dimasak langsung atau besok ini?
1: Nanti Mbak, nanti malam besok. Ini aku mendesain capek gitu Mbak. Jadi aku ini dulu biasanya nanti nunggu beberapa saat dulu kita masak gitu. Nggak tahu nanti terserah permintaan Mas Budi apa itu.
0: Mau di masak jadi apa ini? Mau direndang apa mau disate ini Mbak Ulan ini?
1: Kalau disate aku nggak punya tempat pembakaran nih. Yang jelas mungkin tongseng ataupun bumbu lapis atau bumbu yang lain seperti itu.
0: Waduh, mantap sekali ini ya. Mau diolah jadi makan malam ya jadi nanti ya.
1: Iya. Tapi sayangnya Mbak, aku gitu enggak suka.
0: Iya, sayangnya enggak suka ya. Jadi masakin buat suami aja ya Mbak Bulan ya.
1: Iya, betul Mbak. Aku masih punya lauk tuh. Masih punya lauk apa ya? Pepes
0: apa tadi? Oh, pepes. Pepes juga enak.
1: Pepes pindang, Mbak. Aku
0: wow, berhasil. Pepes pindang sama ini biasanya kelapa itu enak ya.
1: Betul. Jadi nanti ya terserah. Nanti apa ya? Terserah permintaan Mas mau dimasak apa gitu ya. Manut
0: itu, Mbak. Baik, ya. Terima kasih Mbak Bulan.
1: Kalian putar lagunya Roma Irama.
0: Iya, Roma Irama.
1: Pergi apa haji tadi?
0: Haji tadi judulnya.
1: Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah.
0: Inje. Kalau Mbak Bulan mau diputarin lagunya siapa di siang hari ini? Saya carikan dulu.
1: Aku pengen diputarkan nyanyian rindu aja Mbak.
0: Nyanyian rindu. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya ya. Silakan.
1: Salamnya ada Pak D Songo-Songo. Ada Pak Sidono Suworo, ada Pak Rusdianto, ada Bunda Mari, kemudian Bunda Skartaji, ada Mbak Tuka, Busur yang ada di Magetan sana, ada Kang Yono, kemudian ada Bunda Deno yang ada di Palangwesi, ada Bunda Samiran, ada Bunda Kirli, ada Bunda Lis, ada Teteh Lilis, ada Bunda Erni, kemudian ada Mbak Susi, ada Mas Muhammad Asam, ada Mas Niko, kemudian ada Mas Juwari, ada Om Agung Surya, ada Pak Fauzi, kemudian ada Mas Bisa Sena, ada Lek Mudiono, kemudian ada Mbak Prisa, ada Mbak Tiara Kunyil, ada Genduk Kunil, gitu ya. Pak ada Mas Tunggul Wasito, kemudian ada Bunda Maya, ada Mama Ucok yang ada di Pacitan sana. Ada ketemu?
0: Sudah ketemu dari Evita Mala.
1: Oh, harus sudah ketemu ya pokoknya. Salamku buat semuanya aja tanpa terkecuali ya,
0: ya
1: Mbak Lili.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Lili, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Matur nuwun Mbak Lili.
1: Senantiasa Mbak Lili.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Pokoknya tak lupa ya, salam senantiasa buat keluarga.
0: Enjek, baik.
1: Mbak Lili nanti dimasakin apa sama Bunda ya?
0: Waduh, nggak tahu itu ya, sudah ini.
1: Pokoknya sudah. Siap santap ya Mbak Lindy
0: ya,
1: yang
0: penting
1: ya,
0: Mbak Lindy. Anjay. Sami-sami matur nuwun. Anjay di ratus lagu nih pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulan sudah bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dan dari WhatsApp ada yang telpon ini ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, dangdutnya RR Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Bu Susi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan juga sehat juga.
0: Amin, amin, amin, amin. Bu Susi, ini tadi Idul Adha sudah ada daging kurban belum di siang hari ini?
2: Sudah Mbak Nini.
0: Sudah.
2: Ada dua paket.
0: Ada dua paket, Masya Allah. Mau dimasak jadi apa ini Bu Susi?
2: Rencana mau dimasak besok Mbak. Mau dimasak tongseng.
0: Tongseng, waduh, enak sekali ini ya. Keluarga suka tongseng berarti ini ya?
2: Iya, tak masukkan kulkas dulu biar besok baru dimasak.
0: Anjir, baik. Besok baru dimasak, dimasaknya jadi tongseng ini ya, kesukaan keluarganya Bu Susi. Kalau gitu Bu Susi, di siang hari ini sambil nemenin Bu Susi dengerin Pro 1, mau diputerin lagunya siapa?
2: Mansur Mbak.
0: Yang judulnya apa ini?
2: Pagar Makan Tanaman.
0: Ya, saya carikan dulu Pagar Makan Tanaman sambil salam-salamnya, silahkan.
2: Ya, salamnya tadi ada Mbak Ulan. Terima kasih senggolani pun Mbak Ulan. Sugeng mendengarkan Mbak Nindi sama Mbak Putih. Ya, salamnya buat Pak Rustianto ya Mbak Nindi ya. Buat Bapak Dono Suworo Likmut, Mas Muhammad Sugeng Siang. Buat Eyang Bonjor, Bopo Songo Songo, Mas Tommy Sakti Sugeng Siang. Buat Bopo Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu Ning Gayatri Sugeng Siang. Buat Bunda Erni, Kumisila, Bumari, Bubuka, Busur, Sugeng Siang. Buat Bunda Deno, Bunda Skartaci, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Cantik Oftavia, Sugeng Siang. Buat Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang. Buat Bopo Julang sekalian, Bunda Netik, Sugeng Siang. Buat semuanya aja Mbak Nindi.
0: Enje, kagum sedaya mawon ya.
2: Nindi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin, Bu Susi.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nindi.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Bu Susi tadi sudah bergabung di siang hari ini. Requestnya tadi ya, Pagar Makan Tanaman ini ya. Ditunggu Bu Susi yang mana pada siang hari ini Bu Susi untuk daging kurbannya ini akan dimasak esok hari begitu ya. Katanya mau dijadikan tongseng ini kalau Bu Susi ya. Dan kemudian pendengar ada dari WhatsApp yang bergabung kembali pada siang hari ini. Coba kita hubungkan. Halo Pro Dangdut.
3: Dari Madun, dangdutnya mantap.
0: Mantap. Ada dari siapa ini?
3: Dari Pak Ahmad di Madiun.
0: Pak Ahmad di Madiun. Kabar sehat Pak Ahmad?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad, di hari ini Idul Adha sudah ada dapat daging kurban belum siang ini?
3: Sudah, sama membawa pulang sendiri tadi.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
3: Pagi tadi ya.
0: 11,
3: tiga sapi.
0: Tiga sapi. Ini di daerah mana, Pak Ahmad?
3: Di Madiun Kota.
0: Di Madiun Kota. Waduh, masya Allah, banyak sekali ini ya.
3: Iya.
0: Kemudian udah mau dimasak belum, Pak Ahmad? Mau dimasak apa di siang ini?
3: Oh, ini capek semua karena mantan pacar dan saya panitia semua jadi capek.
0: Aduh. Berarti masih disimpan di kulkas dulu ya, besok baru dimasak ya, seperti Bu Susi tadi.
3: Anjir. Biasanya nyate, tapi ini enggak, sudah capek, biasanya nyate.
0: Oh, anjir, sudah capek. Baik, kalau gitu mau diputerin lagunya apa, Pak Ahmad? Yang dari siapa?
3: Ya, ikut aja, saya titip salam siap buat mantan pacar yang monitor di rumah ini.
0: Oh, anjir.
3: Namanya Bu, siapa ya? Pokoknya mantan pacar di rumah ini monitor. Terima kasih Mbak Nindi.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Ahmad juga yang sudah bergabung pada siang hari ini, yang nitip salam tadi ya buat mantan pacarnya alias istrinya yang sedang dengerin bareng ini ya pada siang hari ini, dengerin Pro Dangdut. Dan request lagunya terserah, nanti coba dicarikan ya, yang judulnya mungkin yang terkait sayang begitu ya, kasih sayang dengan istri begitu. Nanti coba saya carikan apa lagunya ya. Dan pendengar yang pada siang hari ini masih ingin bergabung di Pro Dangdut, tunggu dulu, nanti dihadirkan sesaat lagi akan kembali menerima telepon dari Anda setelah beberapa lagu yang dihadirkan pada siang hari ini dari Evi Tamala, Nyanyian Rindu.

0: Terdengar saatnya info terkini, Wakil Presiden Gibran Raka Buming bersama keluarga melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pada Rabu 27 Mei 2026, pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dengan dihadiri ribuan jemaah dari berbagai kalangan sejak pagi tadi. Momentum Idul Adha tahun ini menegaskan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada masyarakat luas. Nilai tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto memperkuat persatuan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Sejak pagi hari, kawasan Masjid Istiqlal telah dipenuhi jemaah yang datang untuk mengikuti pelaksanaan sholat id berjamaah, di mana Wapres Gibran Raka Buming bersama Ibu Selvi Gibran Raka Buming dan kedua putra-putrinya hadir mengikuti pelaksanaan sholat tersebut. Wapres bersama keluarga tiba di masjid sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan disambut jajaran petugas masjid setempat. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bantuan dana mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebesar 11 miliar rupiah telah siap disalurkan kepada masyarakat lewat program dana hibah 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi PPID Kementerian Keuangan @ppid.kemenkyu, Kementerian Keuangan Kemenkyu menyatakan bahwa informasi hibah mengatasnamakan Purbaya itu hoax dan hasil rekayasa artificial intelligence AI atau deepfake. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong serta penipuan yang mengatasnamakan instansi atau pejabat Kemenkyu. Sementara itu, suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi memiliki probabilitas mencapai 98,5% dihasilkan AI setelah diperiksa dengan Hive Moderation.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya ada di Madiun. Mantap. Siang hari ini ada yang bergabung, pendengar, dari jalur WhatsApp ya, telepon WhatsApp di mana? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mari, kabar sehat Bu Mari?
1: Alhamdulillah sehat seperti Mbak Endis.
0: Alhamdulillah. Bu Mari, di Idul Adha ini siang hari ini sudah dapat daging kurban belum Bu Mari?
1: Sudah, Mbak.
0: Sudah.
1: Indi.
0: Alhamdulillah. Mau dimasak apa Bu Mari? Mau dimasak apa ini Bu Mari?
1: Kok nanda aku belum ada rencana loh Mbak, masuk kulkas Mbak.
0: Masuk kulkas belum ada rencana ya.
1: Belum ada rencana.
0: Anjir, kalau kemarin kemarin tadi ada beberapa yang mau dibikin tongseng, ada yang sate juga katanya ya.
1: Belum Mbak Nindi.
0: Kalau Bu Mari belum ada ya.
1: Belum.
0: Biasanya dimasak apa kalau Bu Mari dapat daging kurban?
1: Kalau pertama itu sate Mbak, biasanya
0: sate ya, umumnya emang sate ya, dapat kemudian langsung disate buat makan siang ini ya umumnya ya.
1: Iya.
0: Anje, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Bu Mari sambil layeh-layeh di siang
1: Mbak,
0: ini
1: lama kok nggak hadir itu
0: Jogja Istimewa ya. Saya tulis ini Jogja Istimewa. Nje monggo.
1: Tadi ada Mbak Wulan selamat siang, Kang beristirahat. Jika ada Bu Susi selamat siang. Ada siapa lagi tadi? Ada
0: Pak Ahmad tadi.
1: Gitu ya,
0: Pak Ahmad tadi namanya.
1: Oh iya, selamat siang. Selamat beristirahat. Capek Mbak panitia.
0: Nje betul sekali capek ini ya.
1: Ini kan Mbak Dian Mbak ya.
0: Nje.
1: Selamat siang Mbak. Siapa itu yang ada di Ponorogo?
0: Siapa?
1: Ya,
0: Bu Ernik,
1: ya?
0: Nje.
1: Selamat siang Bapak Donosworo, Limut, Pak Rustianto, juga Mas Muhammad. Selamat siang Di Ajeng Skartaji, Teh Diri, selamat siang Usamiran juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga buat tadi Bu Susi. Selamat siang Nje. Juga Bu Sur, Bu Misila. Itu Mbak
0: Sinten.
1: Siapa? Priska.
0: Mbak Priska.
1: Mbak Priska, Mbak Cantika, Putika, dan buat semuanya saja tanpa terkecuali. Oh, mesti lupa ya Mbak ya.
0: Sinten.
1: Itu Neng Gayatri ya Mbak.
0: Anje, Neng Gayatri.
1: Mas Tunggul ya Mbak ya.
0: Anje.
1: Selamat siang juga. Selamat mendengarkan. Mbak Nindi,
0: Anje.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami Bu Mbak.

0: 98.98. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dian, kabar sehat?
1: Gimana punya kabar Mbak
0: Nindi? Alhamdulillah kabar sehat ini di siang hari ini, meskipun agak panas ya di siangnya ini ya Mbak Dian.
1: Iya, ini panas sekali.
0: Anjir. Mbak Dian, hari ini sudah dapat daging kurban belum?
1: Sudah itu Mbak.
0: Sudah, mau dimasak apa ini? Anje, enggak mau ya dimasak?
1: Suami saya juga enggak suka seperti saya.
0: Oh,
1: saya kasihkan mertua.
0: Dikasihkan mertua. Mertua iya, mau dimasak apa tahu enggak Mbak Dian?
1: Kayaknya di bumbu kecap Mbak.
0: Oh, di bumbu kecap diungkep gitu ya?
1: Ya kan di sini kan kebanyakan kambing, enggak ada sapi Mbak.
0: Oh, anje, betul sekali, kalau kambing diungkep ini memang enak sekali.
1: Kambing gini, kan ya. Saya enggak suka. Suami saya juga.
0: Sukanya sapi. Sapi juga iya. Enggak atau suka?
1: Kalau sapi saya suka Mbak.
0: Oh, wow ini ya. Anje, kalau gitu sebari menemani Mbak Dian di siang hari ini, mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Aku request lagu Negoro Angin.
0: Negoro Angin, anje. Salam-salamnya Mbak Dian, monggo.
1: Salamnya buat Tumari, buat Petika, Bunda Deno, buat Bunda Sekar Tati, Bapak Dono Suara, Pak Ahmad, buat jadi Mbak Wulan, buat Mas Muhammad, buat semuanya, buat Buso,
0: buat semuanya,
1: buat Kak, ya, buat semuanya. Gak lain yang ikut yang tadi, yang sudah-sudah tadi.
0: Baik.
1: Buat Mbak Nindi, selamat bertugas, semoga gak kecapek.
0: Matur nuwun, amin.
1: Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Nindi.
0: Anjir, sami-sami Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, di siang hari ini langsung dihadirkan dulu. Ini tadi Pak Ahmad karena lagunya terserah begitu ya. Jadi untuk mantan pacarnya ini saya hadirkan dari Sadewa ya Pak Ahmad, ada kebagian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Tiobuti Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Dari 198 ada yang bergabung pada siang hari ini, halo Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ini ada dari Pak Rusdianto ya ini ya.
1: Wih, itu pasti.
0: Itu pasti, sudah lama tidak bergabung ini dengan saya ya.
1: Kemarin
0: ya.
1: Mas, sudah membangun.
0: Kemarin enggak ya, Mas ada kemarin. Kemarin-kemarinnya lagi paling ya. Kabar sehat ya, Pak Rus?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Ini di
0: sehat ini ya. Iya, sama ini dalam keadaan sehat. Pak Rus, hari ini Idul Adha ini sudah dapat daging kurban belum Pak Rus?
1: Barusan selesai di apa dicuci di rumah gitu. Mm-hmm. Barusan selesai diurus ya. Mm-hmm. Dicuci, dipilah-pilah mana kulitnya, mana tulangnya, mana jeroannya, mana dagingnya.
0: Mau dimasak apa Pak Rus?
1: Aku sih apa orang laki-laki tahunya makan. Itu urusan anak-anak sama urusan ibu di belakang.
0: Oh, anjir. Siapa tahu dibikin sate ataupun gulai, apa tulangnya dibikin apa gulai ya biasanya atau enggak tengkleng ya.
1: Yang penting aku tahunya makan gitu aja, Mbak.
0: Tadi tahunya pas sudah selesai.
1: Kawan kita yang katanya dapat daging kambing tapi enggak dapat daging sapi ya?
0: Iya, ada Mbak Dian di kebun sari.
1: Oh, itu. Tolong anu kasih tahu Mbak Nindi, aku cuma dapat daging satu doang, makanya kalau bisa dituker. Biar aku makan daging kambingnya, nanti daging sapinya aku tuker sama dia.
0: Nah, dituker tapi jauh sekali Pak Rus.
1: Bisa dipaket.
0: Oh, dipaket jauh sekali ini ya. Punya Mbak Dian sudah dikasihkan ke mertuanya tadi katanya.
1: Alamak,
0: sudahlah sudah telat tadi ini ya.
1: Nah, cepat tadi tuh ekspos dulu, siapa tahu yang daging kambing ini yang tuker daging sapi pulang daftar gitu tadi.
0: Anjir, siapa tahu tahun depan ini ya Mbak Dian ini. Anjir, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Pak Rus?
1: Aku minta dari Mbak Sofi.
0: Mbak Sofi yang judulnya apa ini? Tidak semua laki-laki. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya ada Pak Donasworo, ada tadi ada pendengar baru nampaknya ya.
0: Yang bapak-bapak ya, Pak Ahmad tadi.
1: Iya.
0: Pak Ahmad bergabung.
1: Iya,
0: betul. Pak Ahmad dari Kota Madiun.
1: Oh, salam kenal Pak Ahmad dari Kalimantan Barat.
0: Anje.
1: Ada juga yang di Oro-Oro Ombo, adik saya itu. Selamat siang. Ada juga Mas Muhammad. Ada juga Ibu Mari gitu, yang di Bu Ernik yang di Menorogo teman-teman. Likmut, Likmut, gimana terongnya Likmut, udah matang belum?
0: Waduh, itu tuh dicariin Likmut.
1: Iya, ya, nanam terong gede-gede banget Mbak Nindi.
0: Terong ungu?
1: Parus. Terong kuning, hijau.
0: Oh kuning, hijau. Oh hijau, kuning, hijau apa ungu?
1: hijau.
0: Oh anje.
1: Ada Mbak Ulan, selamat siang Mbak Ulan. Ada Mbak Suki di sekarang sudah meninggalkan Jalan Mangga dan gimana dia. Ada TKP, ada juga Kusuri di Magetan sana, sama siang ada Putika di RGM. Ada lagi yang bonjol lama enggak nongol, ada juga Pak Surya sama siang. Ada juga Bu Samiran sama siang Bu. Ada juga siapa lagi ya? Pokoknya untuk semuanya saja Mbak Nindi. Tercinta program untuk RRI.
0: Anjir, untuk semuanya saja.
1: Mudah-mudahan yang hari ini pada sibuk. Memasak daging kurban. Kagem panjenengan Mbak Nindi.
0: Anjir.
1: Dan tunggu matur nuwun.
0: Sami-sami Pak
1: Rus. Semoga sehat dan sukses
0: selalu. Amin.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi dari 198 pendengar dari WhatsApp ada yang bergabung ya dari pesan WhatsApp. Dari Nenggayatri, selamat siang Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Songo-Songo, Bopo Garudo Seto. Garudo ini ya, siapa ini? Oh, Pak Dono ya maksudnya mungkin ya. Kemudian Pak Rusdianto, Mbak Skartaji, Mbak Wulan, Bu Mari, ada Uti Susi, Bu Ernik dan semuanya, dan Bu Ernik dan suaminya, Bu Saigon dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Suara Hati atau Menunggu. Kalau aku tak simpan dulu Mbak, karena udah maem bersama rawon tugas bagi-bagi kan ke kanan kiri kampung. Oh, jadi panitia ya berarti Neng Gayatri ini ya. Sudah makan bersama tadi, makan rawon, kemudian bagi-bagikan daging juga ini ya. Ditunggu Neng Gayatri, nanti dihadirkan setelah ini lagunya. Kemudian dari Bu Susi ini tadi yang sudah bergabung ya, pendengar, saya dapat daging sapi sama kambing Pak Ros. Sapi 2 paket, kambing 2 paket. Oh, ini Pak Ros siapa tahu mau ini ya, dari Bu Susi ini. Tadi katanya mau tukeran daging ini ya, mau tukeran daging kambing ini katanya Pak Ros tadi ya. Ya pendengar, langsung dihadirkan dulu di siang hari ini permintaan lagu yang sudah masuk dari Pak Rusdianto, ada dari Basofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kutiba alayyan nahri walaysa biwajibin alaikum. Diwajibkan atas diriku berkurban dan kurban tidak wajib bagi kalian. Hadis riwayat Daruqut.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.

Ya, mendengar ada suara hati dari Ika Nurjanah menemani Anda masih di Pro Dangdut, dangdutnya Rari Madiun, mantap. Yang mana pendengar, karena ini sudah waktunya sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti sembari menantikan azan sholat asyar berkumandang ya pendengar, yang mana untuk Kota Madiun akan berkumandang pada jam 14.54 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu diakhiri Pro Dangdut menemani Anda di siang hari ini, dan lagu-lagunya sudah dihadirkan semuanya sama Nindi pada siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro Dangdut. Setiap hari Anda masih bisa bergabung dengan Pro Dangdut dan juga request lagu sembari ngobrol santai pastinya ya. Sesaat lagi nanti juga pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Suara Nusantara membangun generasi cinta budaya Indonesia bersama Dr. Sigit Sabto Nugroho, yang mana ini disiarkan ulang ya pendengar. Nanti akan menemani ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat tasyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat tasyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari di dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, berikan ada dunia dari Glenn Fredly masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, yang mana saatnya dihadirkan kembali mendengar suara Nusantara dengan tema membangun generasi cinta budaya Indonesia bersama Dr. Sigit Saptonugroho, yang mana nanti akan dipandu oleh host ada Madaristu menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Suara Nusantara, acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, Pro 1 RRI Madiun.
2: ...99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Suara Nusantara, pendengar, kami hadirkan untuk Anda semuanya. Sembari kita santai ngobrol sore ini, masih dalam rangka Hari Tari Sedunia. Diapresiasi ya untuk Anda semuanya, pelaku tari, penikmat seni tari, dan juga penikmat seni budaya khususnya yang ada di Indonesia. Tapi pernahkah Anda, pendengar, merasa bangga ketika melihat tarian tradisional, kemudian pertunjukan-pertunjukan seni yang dihadirkan, atau mungkin ketika mendengar alunan gamelan, lagu-lagu daerah yang begitu khas, punya makna yang syarat banget begitu ya. Tapi juga pernah gak sih kita bertanya-tanya juga, sebenarnya seberapa dekat generasi muda saat ini dengan budaya bangsa kita sendiri ya. Jadi tema kita yang dihadirkan sore ini adalah membangun generasi cinta budaya Indonesia, apalagi sekarang ini perkembangan teknologi cukup pesat sekali ya, pengaruh dari luar juga cukup besar. Jadi tentu ada banyak tantangan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal yang semakin kesini sebenarnya kok semakin sepi gitu ya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber saya, Bapak Dr. Sigit Saptonugroho S.H.M. HUM, Dekan FA Universitas Merdeka Madiun. Selamat sore, Pak Sigit.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangga sebelah yang selalu hadir di RRI Madiun, pendengar ya. Kalau kita bicara budaya pasti ingatnya sama Pak Sigit ya. Anda boleh menonton juga siaran kami sore ini di official YouTube RRI Madiun ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Boleh berpartisipasi juga, bertanya di 0811 366 9907 atau di 459198, atau paling simpelnya Anda boleh berkomentar di kanal YouTube kami. Sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kita hadirkan tema tentang membangun generasi cinta budaya Indonesia. Pak Sigit, kalau kita bicara tentang budaya kemudian dikaitkan dengan generasi, sebenarnya kaitannya kan erat sekali ya kan?

0: Atip mereka tanda kutip tidak banyak yang suka. Itu kalau kalau bahasanya saya menggunakan bahwa dianggap budaya itu adalah sesuatu yang kuno ini. Nah, padahal kalau kita bicara tentang budaya itu sebenarnya adalah fleksibel, dinamis, ya. Artinya bisa mengikuti perkembangan yang ada. Bahkan dalam hal ini kalau kita bicara tentang budaya dan generasi muda itu adalah yang tidak bisa dipisahkan. Karena tentu budaya akan lestari, budaya akan berkembang, budaya akan terus bisa dinikmati kalau generasinya mau paling tidak ya mengenal, kemudian mengikuti, bahkan menjadi pelaku-pelaku budaya yang tentu dalam hal ini adalah konteksnya adalah pengembangan budaya itu sendiri untuk generasi yang akan datang. Jadi sebenarnya adalah sesuatu yang apa ya, kalau boleh dikatakan bahwa ini adalah hubungan yang sangat erat, tetapi itu kadang tidak disadari oleh mereka, bahwa mereka itu sebagai satu generasi yang nanti akan meneruskan, akan diwarisi adanya budaya-budaya sebelumnya yang boleh dikatakan budaya kita itu adiluhung, luar biasa, dengan konsep apalagi kalau kita bicara dari sisi wisatanya luar biasa. Jadi budaya itulah yang membangun, karena budaya itu adalah dibangun dari masyarakat itu sendiri. Artinya karena kalau kita bicara tentang kebudayaan itu kan tidak lepas daripada aktivitas, kemudian ide, gagasan, dan pikiran yang sebenarnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya. Ini yang harusnya menjadi satu hal momentum bagi generasi muda untuk terus mengembangkan ini, Mbak.
1: Oke. Tapi kalau secara diksi kan memang budaya ini terkesan vintage ya, Pak Sigit ya. Mungkin banyak juga generasi muda yang merasa bahwa seberapa penting sih sebetulnya kita mencintai budaya ini dengan perkembangan teknologi sekarang yang faktanya sedikit demi sedikit budaya kita ini semakin hilang. Apalagi budaya-budaya yang masih terbilang lokal, budaya-budaya yang masih sangat alami begitu. Kita juga sudah jarang sekali mendengar atau bahkan menonton atau melihat anak-anak muda ini terlibat dalam sebuah pertunjukan budaya gitu, Pak Sigit.
0: Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang budaya dan perkembangan yang ada itu sebenarnya pemerintah atau negara itu sudah jelas mengatur di dalamnya. Kalau kita bicara dari sisi filosofis di konstitusi kita saja, bahwa kebudayaan itu jelas diatur di dalam ketentuan di dalam konstitusi kita. Misalkan di dalam ketentuan pasal 32 itu menjamin pengembangan kebudayaan nasional. Kemudian juga bicara tentang di pasal berkaitan dengan hak asasi itu juga melindungi berkaitan dengan identitas nasional, juga identitas budaya, termasuk juga melindungi terkait dengan masyarakat hukum adat. Artinya secara pengaturan yang kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan juga tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, ini sebenarnya adalah pemerintah itu sudah jelas sekali bahwa perlu diatur, dan karena memang ini adalah untuk kepentingan di masa yang akan datang. Makanya sekarang ini ketika ada teknologi yang berkembang, sebenarnya bukan menjadi sebuah hambatan. Justru itu adalah semacam, artinya yang untuk generasi yang muda atau generasi yang akan datang itu sebenarnya hanya perubahan pola pikir, Mbak. Jadi harus ada perubahan pola pikir bahwa mereka itu adalah sebagai penerus bangsa yang tentu harus mencintai budaya sendiri. Ini yang harus dibangun, artinya mulai dibangun sejak dini, sehingga paling tidak ketika misalkan di tataran apakah itu misalkan PAUD, di tataran TK itu sudah dikenalkan budaya-budaya yang atau kearifan lokal yang tentu adalah sebagai sebuah khasanah. Ya, baru kemudian mereka akan tertarik, minimal mereka mengenal dulu, yaitu ketika mengenal mereka akan tertarik kemudian mau menjalankan. Nah ini yang tentu koridornya ke depan itu penggunaan teknologi semakin canggih itu justru bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan, bukan menjadi kemudian menjadi penghambat.
1: Betul, saya setuju juga ya. Sebenarnya dari PAUD pun banyak sekali program ataupun juga kurikulum di mana sebuah budaya ini masuk ke dalam dunia akademis gitu, tapi termasuk juga program-program pelestarian budaya, Pak Sigit, yang sebenarnya sudah sangat sekali dijalankan begitu ya. Tapi kenapa sih dampaknya masih kayaknya masih minim deh di kalangan generasi muda? Mengingat kalau kata Pak Sigit tadi, teknologi ini seharusnya memberikan support begitu ya, bukan menjadi sebuah ancaman gitu dong, Pak Sigit?
0: Ya, Karena gini, Mbak. Jadi di dalam pelaksanaan, terutama kalau kita bicara di aspek pendidikan, itu kadang hanya sifatnya formalitas. Istilahnya gugur kewajiban. Yang penting gurunya ya sudah menjalankan dengan baik, siswanya sudah menjalankan, sudah. Akhirnya selesai ya selesai.

0: bukan kemudian menanamkan dari sisi apa hati nurani bahwa mereka itu harus cinta budaya itu, kemudian bangga dengan budaya kita sendiri itu. Artinya saya katakan tadi harus merubah mindset, pola pemikiran itu harus dirubah mulai sekarang bahwa generasi muda itu sebagai aset itu maka harus diberikan, dikenalkan, kemudian jangan hanya sifatnya formalitas saja, tetapi mereka dilibatkan di dalam konteks misalkan pertunjukan dan sebagainya. Kadang-kadang ini anak muda itu sebenarnya punya potensi, tetapi kadang dia tidak mau memperlihatkan. Makanya ketika mereka dilibatkan biasanya mereka akan tahu tentang tugas dan kewajibannya. Maka itulah ya sebenarnya karena generasi Z sekarang, generasi Alpha itu intinya ya mereka jati dirinya itu ketika mereka diberikan kesempatan. Tapi kalau tidak ya itu biasanya ya sudah kayaknya saya enggak dipakai gitu. Nah, itu loh. Pola-pola pemikiran itu ya kita harus pahami karena memang anak-anak sekarang itu satu karena memang budaya asing itu luar biasa.
1: Betul.
0: Bahkan mohon maaf misalkan kalau anak muda sekarang itu senengannya misalkan drakor. Kemudian kalau suruh lihat wayang atau mungkin suruh lihat ketoprak kayaknya apa itu? Makanya lah itu paling tidak kita mengenalkan sejak dini. Jadi makanya dalam hal ini biasanya kalau kita lihat di masyarakat misalkan kayak seperti sanggar-sanggar seni itu mencoba mengenalkan, dan dalam hal ini saya praktekkan, Mbak. Jadi gini, ketika di sanggar saya itu tidak hanya dalam pengertian sanggar itu terkait dengan seni saja, tetapi juga edukasi. Jadi kita kenalkan terutama ya ada semacam kunjungan, kemudian kita perlihatkan, misalkan gamelan itu seperti ini, kemudian namanya seperti apa, kemudian juga ada misalkan pewayangan itu kita tampilkan tokoh-tokoh wayang yang mungkin populer di generasi muda. Itu yang sebenarnya tentu akan tertanam di dalamnya. Tapi kalau hanya sifatnya formalitas misalkan lalu kita buat drama, kita buat anu dengan budaya
1: selesai, ya
0: sudah selesai, gitu. Jadi itu
1: Mbak. Artinya yang... mungkin pendekatan kita terlalu normatif kali ya, Pak Sigit ya, kurang relevan mungkin dengan kehidupan anak zaman sekarang.
0: Kalau sekarang itu cenderung bahwa kadang itu normatif sekali, jadi ya intinya beban tugas dan kewajiban itu yang kadang jadi anu. Jadi artinya kalau sudah kewajiban selesai sudah selesai gitu. Nah itu yang harusnya merubah pola mindset kita di dalam menampilkan kebudayaan. Jadi makanya gini, termasuk di dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan kesempatan, Mbak. Artinya kesempatan kepada generasi muda itu untuk bisa tampil. Karena nyuwun sewu, mohon maaf, bagaimanapun sering latihan, sering apa ya istilahnya mengadang, tapi kalau nggak pernah pentas ya sama saja. Artinya seniman itu dihargai karena itunya, karena mereka bisa tampil dan sebagainya. Maka gampangnya kalau hanya latihan tetapi nggak pernah ditampilkan itu rasanya juga generasi muda juga tidak akan tertarik karena
1: ngapain
0: kita latihan terus tetapi tidak pernah ditampilkan dan sebagainya. Makanya memang dalam hal ini peran pemerintah, kemudian dunia pendidikan, kemudian juga tentu masyarakat yang peduli tentang budaya itu memang bergerak ke sana. Artinya ya harus kita saling sinergis di dalamnya, karena apalagi kalau kita lihat memang apalagi mohon maaf anggaran yang terkait dengan budaya itu relatif minim sekali. Ini yang kadang membuat apa ya ironis di dalam kami selaku istilahnya pelaku budaya dan sebagainya itu luar biasa. Jadi artinya kadang kita sebagai pelaku-pelaku budaya itu ya harus ngongkosi sendiri, kemudian harus cari sponsor sendiri.
1: Masih
0: itu
1: berjuang ya?
0: Iya, berjuang sendiri. Karena satu kepedulian kita, kemudian juga bagaimana budaya itu tetap lestari, itu yang menjadi pegangan tentu bagi termasuk para pengawal budaya dan sebagainya.
1: Oke. Berangkat dari mindset tadi, anak muda yang perlu diarahkan dan dibimbing ya Pak Sigit. Artinya berarti berangkat dari rumah, peran keluarga dong yang harus jadi pondasi utama begitu ya?
0: Jadi peran keluarga itu menjadi sangat penting karena satu, waktu paling terbanyak itu di keluarga, Mbak. Nah, makanya ketika orang tua itu memberikan pemahaman, kemudian minimal ketika santai nonton TV, lihat jangan hanya sinetron saja, tapi ya paling tidak lihatlah di YouTube itu kan sekarang ada banyak, misalkan seperti dalam bentuk apa itu
1: sendratari
0: atau mungkin tari, dan ya berikan komentar yang bagus dan siapa tahu mereka tertarik. Gitu. Jadi jangan kemudian di rumah itu kan karena relatif waktunya sangat banyak, maka betul, tentu peran keluarga itu menjadi sangat penting ketika kita mengenalkan budaya itu.
1: Iya. Saya yang masih kagum sampai sekarang itu adalah pertunjukan wayang di Sriwedari, Pak Sigit, yang mereka sampai saat ini juga masih live TikTok gitu ya. Itu menunjukkan bahwa pendekatan mereka sebetulnya juga sudah sesuai dengan teknologi zaman sekarang gitu, Pak Sigit. Tapi kalau melihat itu, saya lihat beberapa pertunjukan yang sudah dilakukan sekarang ini, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya, keterlibatan anak muda hanya untuk berkomentar saja sepertinya juga minim, Pak Sigit. Apakah tampilan atau secara apa ya, kemasan terlihat kurang menarik, atau bagaimana menurut Pak Sigit? Bagaimana supaya kita bisa memancing mereka ini untuk bisa paling tidak berkomentar, nontonnya agak lama sedikit gitu. Kayak gak bertahan lama, Pak Sigit, nontonnya.
0: Jadi gini, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi, sebenarnya memang terbantu. Artinya kita menjadi satu alat yang mungkin bisa, sekarang kan bisa dijangkau semuanya. Artinya hampir seluruh dunia bisa menyaksikan dan sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita lihat memang terutama konten-konten yang terkait dengan budaya, itu memang harus dibuat sedemikian menarik bagi para generasi muda. Saya contohkan seperti kalau dulu di Jogja itu Ki Dalang Sena Nugroho. Nah, itu ternyata luar biasa, itu bisa menjangkau generasi muda. Terutama justru yang banyak itu kalau saya lihat itu justru termasuk yang komen, yang bahkan sampai sekarang Yun Sewu, meskipun beliau sudah almarhum, tapi sering masih banyak didengarkan, terutama kalau saya lihat beberapa generasi muda itu apa istilahnya nonton YouTube-nya dan sebagainya. Karena apa? Mereka mengena.
1: Betul,
0: itu
1: betul.
0: Jadi artinya bahwa konten yang disajikan oleh Ki Sena Nugroho itu benar-benar mengena di generasi muda. Dan artinya memenuhi apa yang menjadi selera mereka. Jadi dengan apa istilahnya budaya dikemas dengan humor, dikemas dengan bahasa anak sekarang yang tentu itu yang makanya itu termasuk sekarang ini kalau kita lihat seperti pewayangan, kemudian juga sendera tari dan sebagainya itu kalau saya lihat di beberapa tempat seperti kemarin saya lihat di Jogja itu sudah apa sudah tidak lagi nyuwun sewu kadang di luar pakem. Nah, ini yang kadang menjadi satu perdebatan, Mbak. Jadi kalau wayang itu katanya harus sesuai pakem dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau saya mengamati bahwa pakem itu sebenarnya sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Tetapi dalam hal ini ketika kita bicara tentang bagaimana generasi muda itu bisa tertarik, maka sedikit keluar pakem, tetapi dalam hal ini koridornya tetap ada.
1: Ya, benar.
0: Jadi aturan yang berlaku di dalam pakem itu tetap dipakai, tetapi kemudian dikembangkan sesuai dengan pengembangan sekarang. Artinya sehingga daya ketertarikannya itu menjadi sangat besar, sehingga generasi muda itu akan tertarik untuk menonton.
1: Gitu. Contohnya aja kalau misalnya wayang zaman dulu kan semalam suntuk, kalau sekarang kan mana ada generasi muda yang mau melek sampai jam 4 pagi gitu kan.
0: Sekarang itu ada istilahnya wayang padang.
1: Klimen
0: dan sebagainya di dengan
1: ringkes,
0: durasi wayang ringkes dengan durasi mungkin 2 jam atau mungkin 3 jam dan sebagainya, di mana ini adalah salah satu itu tadi, karena kalau terlampau lama itu kadang juga anak sekarang itu membosankan. Makanya dibuat sedemikian rupa bahwa ini bisa menjadi sebuah alternatif untuk bisa mengembangkan budaya itu dan mengena di hati para generasi muda.
1: Itu yang jadi catatan kita ya, bahwasanya memang mengemas sebuah pertunjukannya ini yang jadi poin penting supaya anak muda mau paling tidak melirik lah ya. Budaya kita ini sebenarnya tidak semembosankan itu kok, ada pesan juga di dalamnya begitu ya. Termasuk pelaku budaya yang kalau menurut Pak Sigit sebenarnya sekarang sudah cukup diberi ruang atau belum? Ataupun juga sebuah dukungan sebenarnya.
0: Kalau pelaku budaya memang saat ini secara dukungan kalau istilahnya dalam dalam pengertian pementasan dan sebagainya itu masih sangat terbatas, Mbak. Karena itu tadi tanda kutip biasanya dana. Karena ketika terkait dengan pertunjukan sebuah budaya itu tidak sedikit biaya dibutuhkan.
1: Betul.
0: Mulai kita siapkan kostum saja sudah banyak sekali, bahkan untuk tempat panggung dan sebagainya, bahkan untuk apa istilahnya mulai dari sound kemudian terkait dengan aksesoris dan sebagainya itu luar biasa. Makanya dalam hal ini memang perlu ada semacam kolaborasi. Jadi ketika dalam event-event tertentu itu memang ada kolaborasi, mungkin dari sisi pemerintah itu menyediakan satu fasilitas di dalamnya, termasuk mungkin pendanaan. Di satu sisi pihak swasta itu bisa dilibatkan karena it's okay, mereka bisa beriklan dan sebagainya. Artinya ada pemasukan bagi mereka. Bahkan dalam hal ini adalah bagi pelaku budaya itu mendapatkan tempat. Gitu. Yeah. Artinya kalau sinergi itu terus dibangun, makanya termasuk dalam hal ini saya Mbak Mada tadi menyampaikan bahwa RRI mau mengadakan lagi misalkan ruatan itu. Yeah. Saya dukung sekali, karena memang itu adalah satu momen yang bisa menjadi sarana untuk pengembangan budaya. Jadi yang mungkin anak sekarang nggak tahu apa itu ruatan, apa itu ya, nah, itu makanya perlu dibangun kembali, artinya dicoba dikembangkan kembali dengan mengemas yang mungkin sesuai dengan selera mereka, tetapi tetap tadi saya katakan bahwa pakem itu tetap dipakai gitu. Jadi jangan keluar dari konteks yang sebuah budaya yang sudah artinya adiluhung itu.
1: Bahkan kita juga yakin sekali bahwa tidak banyak generasi muda yang paham betul makna ruatan itu sendiri begitu. Siap. Ya ini jangan-jangan hanya untuk orang yang nuwun sewu apa ya, kurang-kurang bagus begitu secara psikologi dan sebagainya begitu ya. Padahal makna ruatan sendiri itu akan lebih luas kalau misalnya bisa dijelaskan dengan baik dan benar secara budaya. Anda boleh datang loh pendengar ya di acara ruatan nanti, tapi di bulan Juni masih lama, masih banyak persiapan juga
0: di bulan Muharram
1: ya betul. Jadi paling tidak ruatan ataupun juga acara-acara serupa itu bisa dijadikan sebuah literasi juga ya. Nah, bicara literasi, Pak Sigit, kalau di kurikulum kita zaman sekarang ini sepertinya sudah jarang sekali ya saya menemukan literasi budaya yang masuk ke dalam kurikulum anak-anak zaman sekarang.
0: Kalau literasi budaya sebenarnya sudah ada secara kurikulum, tetapi dalam hal ini durasi yang ada itu relatif
1: minim,
0: sangat
1: ya?
0: Minim betul, sekali. Itu dia. Jadi kalau misalkan seperti halnya di perguruan tinggi itu paling cuma 2 SKS.
1: Ya,
0: jadi artinya sangat sekali. Minim sekali. Nah, sehingga kecuali memang jurusannya bidang seni itu beda. Tapi kalau di terutama di apa ya, di yang sifatnya umum, perguruan tinggi yang sifatnya umum itu kita hanya dikenalkan ilmu sosial budaya dasar. Itu hanya 2 SKS. Artinya itu saja lebih banyak dalam hal ini konteksnya teoritis, tidak banyak prakteknya dan sebagainya.
1: Iya, iya, iya. Saya juga mengapresiasi sekolah-sekolah yang masih mau apa ya, menambahkan ekstrakurikuler tari ataupun jenis budaya yang lain yang sebenarnya dari zaman saya sekolah dulu itu adalah salah satu apa ya, kegiatan yang banyak sekali pengikutnya dibandingkan zaman sekarang. Bahkan ibaratnya kalau kita mau sentuh ke dunia yang lain, ke pramuka aja sudah pengikutnya udah dikit, Pak Sigit, enggak seperti zaman dulu. Sekarang udah ke marching band dan sebagainya.
0: Pramuka itu sekarang kalau enggak diwajibkan enggak ada yang ikut.
1: Iya, enggak ada yang ikut sama sekali itu dia. Tapi kalau bicara media sosial, Pak Sigitnya melihat bagaimana pengaplikasian budaya melalui media sosial, apakah juga sudah cukup maksimal sejauh ini?
0: Kalau dilihat dari media sosial terkait dengan pengembangan budaya sudah lumayan bagus Mbak sekarang. Jadi artinya kalau, tetapi itu tadi kalau kita lihat memang kadang ada konten-konten yang sifatnya budaya tetapi kadang justru menjelek-jelekan. Itu yang pro kontra yang kadang terjadi di dalam masyarakat itu. Makanya kalau kita lihat termasuk tadi kurikulum budaya kebudayaan itu memang harus masuk di dalam terutama di dunia pendidikan. Bahkan kadang kita itu ironis kalau kita lihat seperti negara kita Singapura, kemudian di Australia dan sebagainya, ternyata budaya Indonesia itu masuk di sana. Di bahkan pernah saya lihat di situ di sana itu misalkan sekolah dasar saja itu kurikulumnya sudah ada yang namanya kerawitan itu masuk di kurikulum mereka. Bahkan di Amerika itu termasuk hampir di setiap perguruan tinggi yang besar itu dia punya grup karawitan. Bahkan pernah saya apa istilahnya searching terkait dengan ini di kerawitan di Amerika saja itu jumlahnya sampai ratusan. Itu di perguruan tinggi. Kalau kita lihat di Indonesia itu yang punya grup kerawitan cuma kalau nggak isi, kalau nggak istilahnya dari apa ya jurusan keguruan itu, kalau yang universitas itu rata-rata nggak ada, jarang sekali. Itu makanya ironi sekali, orang luar saja begitu intens untuk mempelajari, bahkan mereka mengembangkan, tetapi kita sendiri sebagai bangsa Indonesia justru tidak peka terhadap itu, bahkan kita lebih senang budaya mereka.
1: Itu dia makanya. Ini menjadi salah satu hal yang unik ya sebenarnya. Mereka mempelajari budaya kita, tetapi kita justru malah lebih menggaungkan budaya mereka yang seharusnya kita malah harus menggaungkan budaya kita sendiri. Wong buktinya orang luar aja sangat mencintai budaya kita, termasuk kerawitan tadi ya Pak Sigit ya. Tapi sebenarnya kalau bicara kolaborasi antara budaya tradisional dan budaya modern misalnya, sebenarnya itu jadi salah satu solusi nggak sih, Pak Sigit?
0: Ya, Jadi kalau sekarang, kalau mungkin Mbak Manda bisa lihat di pertunjukan-pertunjukan sekarang itu aspeknya sudah kontemporer, Mbak. Jadi ada unsur budaya lokal atau budaya klasik yang bisa dipertahankan, tetapi mereka campur atau mereka kolaborasi dengan budaya-budaya modern.
1: Betul.
0: Jadi termasuk kalau saya lihat misalkan seperti tari, sendera tari itu sekarang sudah terjadi kontemporer, sudah terjadi percampuran. Artinya dalam hal ini bahwa generasi sekarang itu sudah membaca bahwa ini perlu diterapkan. Karena kalau mereka hanya bertahan dengan klasik, dengan tarian yang mungkin lemah gemulai dan sebagainya, nah intinya ya apa ini, justru ngantuk untuk melihatnya. Tetapi ketika ada semacam gerak yang mungkin seperti dance dan sebagainya, itu yang membuat mereka justru tertariknya di situ. Jadi artinya ada semacam kolaborasi itu sekarang sudah banyak. Bahkan pentas-pentas kalau saya lihat seperti di perguruan tinggi yang khususnya yang bergerak di bidang kebudayaan, misalnya di ISI, kemudian di UNY dan sebagainya, itu ternyata mereka sudah mengadopsi beberapa karya itu dengan menampilkan ya itu istilahnya budaya kontemporer. Jadi budaya klasiknya tidak ditinggalkan, tetapi budaya modernnya itu menjadi satu penambah atau istilahnya ya pemanis yang mungkin bisa membuat generasi sekarang tertarik untuk melihat.
1: Oke. Kalau budaya gerak sih sebenarnya bisa dibuatkan pertunjukan ya, sebagai salah satu bukti yang konkret gitu, bagaimana secara rutin kita-kita ini latihan menari atau latihan sendera tari atau wayang dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya dalam unsur bahasa saja, Pak Sigit, kalau bahasa aja sehari-hari kita udah minim sekali kita mendengar anak muda zaman sekarang berbahasa Jawa yang baik ini, padahal kita komunikasikan tiap hari.
0: Iya, ini pengalaman menarik, Mbak. Kemarin kan Hari Kartini, waktu Hari Kartini itu kan di kampus kami itu juga diwajibkan memakai pakaian adat lah, istilahnya pakaian tradisional dengan itu. Bahkan sampai di kelas itu saya coba menggunakan bahasa Jawa untuk memberikan kuliah. Itu pada rata-rata generasi sekarang
1: bengong semua.
0: Aduh, jadi nah itu artinya bahwa menunjukkan bahwa mereka itu tidak pernah atau bahkan mungkin ya masih sangat kurang, masih sangat minim. Mungkin juga di keluarga itu juga tidak, mungkin tidak banyak diajarkan, tidak dibiasakan untuk ketika sama orang tua harus berbahasa Jawa, artinya dengan bahasa yang halus dan sebagainya itu, ya kadang manggil ibunya saja dengan hai.
1: Sekarang malah orang tua malah bangga dengan bahasa Inggris,
0: yang itu perlu apa ya? It's okay lah, kita bangga dengan bahasa asing, tetapi dalam hal ini justru budaya kita itu juga harus disamakan dengan bahasa asing itu. Artinya bahasa Jawa itu sebagai bahasa yang mungkin yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, harusnya juga harus dijaga. Tapi kadang nyuwun sewu, kadang sampai anak itu kayak main toprak saja.
1: Iya, gitu. Mereka merasa asing dengan diksi-diksi bahasa Jawa yang sebenarnya ini loh yang harusnya kita lestarikan begitu ya. Kalau misalnya kita punya tantangan ke depannya, Pak Sigit, kalau dari orang tua saja masih enggan untuk memberikan pembiasaan berbahasa Jawa, padahal mereka berasal dari Jawa, kemungkinan terburuknya kenapa kita, Pak? Kalau misalnya kita mengikis budaya Jawa sendiri.
0: Iya, kemungkinan terburuknya jelas budaya Jawa itu akan hilang dengan sendirinya. Punah, karena jelas bahwa dari satu sisi, satu generasi saja itu meninggalkan, maka tidak akan mungkin diteruskan pada generasi berikutnya. Nah itu makanya dalam hal ini ya tidak segan-segan di dalam hal ini termasuk siaran kita kali ini sebenarnya adalah memberikan edukasi, memberikan pemahaman, artinya memberikan informasi bahwa begitu pentingnya yang namanya budaya mungkin hanya kita bangun di keluarga. Jadi memang keluarga itu sebagai satu kesatuan terkecil di dalam masyarakat terkecil, maka dan tentu di dalamnya itu kalau kita lihat kalau tidak sedikit demi sedikit kita ajarkan, maka mereka akan hilang budaya itu sendiri. Makanya dalam hal ini ya satu peran dalam hal ini adalah satu di lingkungan keluarga itu menjadi sangat penting. Yang kedua itu adalah di lingkungan pendidikan sekolah itu menjadi sangat penting sekali, karena sekolah harus bisa memberikan satu kontribusi atau memberikan semacam edukasi yang tentu bisa membangun karakter mereka. Karena sekarang ini istilahnya justru yang pendidikan itu yang sangat penting adalah membangun karakter. Jadi tidak hanya kemudian it's okay kita pinter, kita akademiknya bagus, tetapi kalau tidak punya etika juga nggak ada juga. Artinya bahwa apa istilahnya, karakter itu harus dibangun dari tadi keluarga, kemudian juga dari tingkat di pendidikan, kemudian tidak kalah pentingnya adalah lingkungan. Itu lingkungan menjadi sangat, ketika mereka bergaulnya itu dengan orang-orang misalkan yang intens dengan dunia seni, saya yakin mereka akan tertarik.
1: Pasti.
0: Iya, karena gini, pengalaman dari apa yang saya pernah lakukan, jadi termasuk di tempat saya dulu, ketika sebelumnya saya belum punya sanggar, tetapi kemudian ternyata mereka ada obrolan-obrolan yang sebenarnya mengarah kepada istilahnya melestarikan budaya. Mereka tertarik pada dunia seni, tetapi mereka sangat terbatas. Akhirnya kemudian saya mencoba, wah ini perlu ada semacam wadah. Karena sebenarnya gini, semua anak itu sebenarnya punya potensi.
1: Pasti.
0: Ya. Tapi mereka hanya tidak pernah tahu pengembangannya seperti apa.
1: Ya.
0: Nah, makanya itu ketika ada semacam wadah, semacam sanggar seni atau mungkin semacam kegiatan-kegiatan yang bisa ditabung, ternyata mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka. Nah, makanya dengan itu harus ada kolaborasi yang kuat di dalam hal ini adalah ketika lingkungan itu sudah terbangun, maka memang ya memang harus ada kepedulian.
1: Betul, betul.
0: Jadi kepedulian itu menjadi sangat penting ketika dalam hal ini kalau kita ingin bahwa generasi sekarang itu harus cinta budaya.
1: Betul, betul. Dan tidak ada salahnya juga kita melibatkan sebuah diskusi di dalam situ, ya, bagaimana pandangan mereka terhadap budaya dan juga orang-orang yang sudah paham budaya. Siapa tahu dengan kolaborasi ini jadi apa ya, jadi sesuatu hal yang bisa jadi lebih baik gitu untuk budaya kita. Mereka pengennya gimana sih budayanya itu diadaptasi seperti apa sih, dan orang-orang yang lama ini paling tidak bisa mewujudkan keinginan mereka yang tentu saja endingnya adalah melestarikan budaya itu sendiri, pendengar semuanya ya. Tapi benar gak sih generasi muda kurang peduli, atau sebetulnya justru kitanya yang tidak sesuai dengan cara mereka yang berpikir? Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Suara Nusantara.

0: Masih mengikuti acara Suara Nusantara, Programa 1 RRI Madiun.
1: Mendengar semuanya, mengingat budaya menjadi salah satu warisan yang mahal ya, kalau menurut saya, tentunya kalau misalnya musnah begitu saja hanya karena tergerus dengan invasi dari luar negeri, menjadi salah satu hal yang sangat disayangkan sekali. Tapi kalau kita boleh tahu, Pak Sigit, komunitas di Madiun sajalah, kita nggak usah bicara di daerah lainnya, sebenarnya komunitas di Madiun ini yang cukup untuk membuat budaya semakin lestari, masih kurang nggak?
2: Ya kalau di wilayah Madiun sebenarnya sudah lumayan bagus, Mbak. Tetapi ya memang harus ditingkatkan karena selama ini ketika apalagi setelah badai COVID itu ternyata luar biasa dampaknya. Jadi termasuk pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya seni itu sudah mulai jarang. Bahkan paling hanya diinisiasi oleh beberapa lembaga atau semacam orang-orang yang peduli terhadap seperti baca puisi, kemudian seperti teater atau mungkin juga pertunjukan-pertunjukan wayang cili itu yang sekarang lagi marak juga. Tetapi dalam beberapa tahun ini kayaknya juga terjadi penurunan, Mbak. Jadi kalau dilihat sekarang jarang sekali ada pertunjukan wayang itu jarang sekali.
1: Ini sama seperti pertanyaannya si Amin Narsis ini. Pak Sigit, bagaimana POV Anda terkait budaya yang ada kaitannya dengan norma-norma atau perilaku anak muda dalam pergaulan sehari-hari? Apakah ada penurunan atau bagaimana? Ternyata mengalami penurunan nih, Pak Sigit.
2: Iya, terjadi penurunan.
1: Itu dia. Cuman kalau misalnya selain budaya pementasan, ini dari akun Camit ini, untuk anak yang mengangguk ke orang lain, apakah juga perlu dibudayakan? Ini budaya unggah-ungguh sebenarnya yang mau ditanyakan si akun Camit ini. Saling hormat ke orang tua, bagaimana kita mencontohkan yang baik ke anak, itu kayaknya sudah jarang melihat anak yang membungkuk gitu ya.
2: Jadi membungkuk itu kadang disalahartikan.
1: Betul.
2: Jadi artinya gini, ketika itu adalah soal etika, itu justru sangat penting. Ketika terutama di dalam pendidikan karakter anak sekarang, itu budaya sopan santun, beretika, itu harus kembali ditekankan. Karena anak-anak sekarang, mohon maaf, anak-anak sekarang itu termasuk anak-anak kuliah saja, itu kadang sama orang tua gak menahan loh. Jadi artinya dalam hal ini termasuk budaya cium tangan itu sebenarnya juga cukup bagus. Artinya di sana itu menunjukkan bahwa karakter mereka itu dibangun, bahwa mereka harus menghormati termasuk gurunya, kepada orang tuanya dan sebagainya. Maka ya itu tadi, kebiasaan itu memang harus dibangun dari keluarga. Jadi ketika misalkan mau berangkat sekolah, kemudian misalkan mau pergi dan sebagainya itu budaya pamit, kemudian cium tangan dan sebagainya, itu sebenarnya adalah semacam etika yang kita ajarkan kepada mereka itu pasti akan tertanam. Artinya kebiasaan itu yang nanti akan terus dilakukan, baik itu kepada orang lebih tua dan sebagainya. Maka itulah budaya sopan santun, etika ketika kita berbicara, ketika etika kita di dalam tata pergaulan itu akan terbangun dari mereka. Nah itu makanya peran keluarga itu menjadi sangat penting, terutama di dalam membangun budaya, terutama kalau kita bicara dari sisi etika. Itu.
1: Iya. Jadi PR kita sebenarnya dimulai dari keluarga dulu ya, di mana tempat kita tumbuh pertama kali, kemudian kita keluar ke lingkungan, kemudian ke sekolah, sampai ke sebuah komunitas gitu. Apa pesan yang ingin disampaikan Pak Sigit, supaya paling tidak kalau di 2026 ini budaya kita mengalami penurunan, paling tidak kita bisa mempertahankan budayanya deh, jangan sampai hilang dulu. Turun, kalau bisa jangan ya, saya takutnya jadi musnah, Pak Sigit.
2: Ya, jadi memang dalam hal ini tentu saya mengharap dari keluarga itu menjadi satu hal yang penting. Dan kalau kita berharap pada generasi tetapi tidak pernah diteladani, tidak pernah diberikan contoh, itu juga akan susah untuk bisa diterapkan. Karena notabene anak sekarang itu adalah melihat dari sisi teladan mereka. Siapa yang menjadi teladan mereka? Kalau orang tua, berarti orang tua itu menjadi teladan mereka. Termasuk dalam hal ini ketika mereka mengagumi tokoh-tokoh tertentu, atau mungkin artis, atau mungkin siapa orang terkenal, itu karena mereka mengagumi, mungkin karena karakternya, atau mungkin karena terkait dengan karyanya dan sebagainya. Maka itulah sebenarnya ketika kita membangun sejak dini di keluarga, kemudian di lingkungan, kemudian juga mungkin di lembaga pendidikan, itu menjadi sangat menjadi membantu di dalam pengembangan, terutama bagaimana kita melestarikan budaya adiluhung dari warisan nenek leluhur kita itu.
1: Oke deh. Semoga apa yang disampaikan Pak Sigit hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya pendengar. Kalau tidak dari kita sendiri yang melestarikan budaya, lantas kita harus pasrah pada siapa lagi begitu ya. Karena di Indonesia ini kita juga harusnya bangga ya menjadi salah satu negara yang punya budaya yang banyak sekali sebetulnya yang bisa di
2: beragam majemuk
1: ya, luar biasa. Yang bisa dilestarikan, tinggal pilih aja sebetulnya ya. Pendengar semuanya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung hari ini, yang sudah berkomentar juga di YouTube channel RRI Madiun. Anda bisa tonton ulang kalau ketinggalan di official RRI Madiun ya. Terima kasih juga untuk Pak Sigit ya yang sudah hadir di sini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak di segmen yang lain tentunya. Siap. Karena kita deket, kita bisa berkesinambungan terus ya untuk selalu berkomunikasi dengan RRI Madiun. Pendengar semuanya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Info Prima akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang pasti, manusia berkewajiban menjaga keselamatan, keindahan, dan kebahagiaan dunia. Hamamayu Hayuning Pawono.
0: Anda telah menyimak Suara Nusantara, Programa 1 RRI Madiun. Program acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, setiap hari Rabu pekan keempat setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Suara Nusantara, dari desa membangun Indonesia.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Inilah info prima selengkapnya di Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun berlangsung khusyuk. Khatib berpesan pada jemaah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun bangsa. Laporannya disampaikan Aris Dika.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun pada Rabu 27 Mei 2026 berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Ratusan jamaah yang memadati area masjid tampak khidmat menunaikan ibadah hingga mendengarkan seluruh rangkaian pesan yang disampaikan oleh khatib hingga selesai. Dalam sholat Idul Adha tahun ini sebagai khatib adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun Dr. M. Zainul Tamam serta sebagai Imam Haji Zaini Arifin. Dalam khutbahnya, Tamam berpesan agar umat muslim bisa meneladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa poin yang bisa diteladani, diantaranya Nabi Ibrahim tidak pernah menunda perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau mendengarkan aspirasi. Tauladan selanjutnya, Nabi Ibrahim menjadi contoh penyembelihan atau pengendalian ego kepemilikan atau keakuan. Serta Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terkenal paling ramah dan hormat dalam menyambut tamu.
2: Marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif selalu mendengar aspirasi dari bawah, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan serta kepentingan pribadi serta keteladanan dalam pelayanan publik.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Idul Adha merupakan momentum yang sangat penting bagi segenap warga. Menurutnya, Kota Madiun dibangun atas dasar gotong royong dan keikhlasan, sebuah nilai luhur yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Bagus mengatakan nilai-nilai tersebut harus terus dijalankan demi membangun Kota Madiun menjadi lebih baik ke depannya.
3: Ya, Idul Adha tentunya ini sebagai momen penting bahwa kota ini kita bangun dengan semangat gotong royong, dengan semangat keikhlasan yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita. Tentunya ini harus kita jalankan sebaik-baiknya dengan semangat keikhlasan, semangat gotong royong. Kita harus bisa bersama-sama membangun Kota Madiun khususnya untuk kemajuan bersama nantinya.
1: Untuk diketahui, rangkaian ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun tahun ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota setempat, di antaranya Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta sejumlah pejabat dari instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Kembali laporan Aristika.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat sekitar 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk kurban di Masjid Az-Zahra Kota setempat. Sapi berjenis simental tersebut diserahkan langsung kepada takmir masjid untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, sapi bantuan dari Presiden ditempatkan di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga menyalurkan sapi kurban dengan bobot hampir 1 ton yang ditempatkan di Masjid Agung Baitul Hakim. Bagus pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo bagi masyarakat Kota Madiun.
3: Tentunya kami dari pemerintah kota dan masyarakat Kota Madiun, saya mewakili mengucapkan terima kasih Pak Presiden yang selalu setiap tahun memberikan bantuan untuk seluruh masyarakat Kota Madiun di setiap Idul Adha. Dan semoga pastinya kami mendoakan Pak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu memimpin Indonesia untuk selalu lebih aman, nyaman, dan sejahtera.
1: Sementara itu, untuk menjamin kelayakan daging kurban, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Wilayah 5 Jawa Timur diturunkan ke lapangan. Tim gabungan ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan hewan kurban. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti mengatakan, petugas akan disebar di seluruh kelurahan di Kota Madiun dengan komposisi minimal 1 dokter hewan dan 1 paramedik di setiap tim. Pemantauan dan pemeriksaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu 27 Mei hingga Jumat 29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan luar dan dalam pada hewan kurban akan dilakukan secara menyeluruh.
4: Pengecekannya antemortem, postmortem kalau kita. Antemortem itu pengecekan sebelum dilakukan penyembelihan dan postmortem itu setelah penyembelihan. Jadi jeroan nih, hati, limpa, ininya semua dicek. Apakah nanti layak disampaikan kepada penyembelihan. Jadi nanti kalau ada indikasi cacing, ada indikasi hatinya berlubang-lubang, yang hatinya jelek-jelek itu tidak boleh dibagi.
1: Niken juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan daging kurban kepada panitia dan tidak memasuki area pemotongan demi menjaga higienitas. Selain itu, panitia kurban diminta untuk tetap mematuhi seluruh arahan serta saran yang diberikan oleh dokter hewan dan para medik di lapangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Mendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Dia.
5: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis, antara lain bagi peternakan This Is Farm Kedung Kandang Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
6: Pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis bagi peternak milenial di Kota Malang berkat pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial peternakan This Is Farm yang bertempat di kawasan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Luki Aditya Ramadan, sang pemilik peternakan, membeberkan bahwa pesanan hewan kurban miliknya menjelang Idul Adha kali ini telah menembus angka 80 ekor.
7: Alhamdulillah ya, sejak kami memaksimalkan penjualan lewat live streaming TikTok itu terjadi peningkatan sampai 2 kali lipat atau sampai 100%, karena jika di tahun lalu kita mampu menjual sekitar 30-40 ekor, tahun ini kita mampu menjual kelipatannya, karena memang jadi kita memang nggak buka lapak, kita jualnya itu memaksimalkan di kandang. Tapi karena kita melakukan penjualan live streaming, akhirnya kami mampu menjangkau pasar yang cukup luas.
6: Pencapaian ini menandai lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Menurut Luki, kunci utama di balik meroketnya penjualan ini adalah konsistensi melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Platform video tersebut menyumbang porsi terbesar sekitar 80% dari total kambing yang rapi terpesan datang dari para pengguna TikTok yang menonton siarannya. Bagi para pembeli, Luki juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan serta perawatan hingga hari penyembelihan. Tak hanya itu, fasilitas bebas biaya pengiriman juga diberikan khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Dia. Dan pendengar dan pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 300% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
10: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan

0: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembeli H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
1: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. Hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
0: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai pada Rabu pagi hari ini. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan kebutuhan, khususnya untuk desa 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama, dan yang kedua bagi jamaah kita yang semaksan ke haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan, ini harapan kita bersama dan hasilnya mabrur. Kemudian yang ketiga bagi panitia kurban, ini super pesan melaksanakan sesuai syariat dan tuntunan agama. Tentu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
3: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
5: Iya, 2 lembu dan 4 kambing. Lembu dari yang satu dari Mas Buk, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
3: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, dikabarkan kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan 13 sapi untuk kurban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
6: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
7: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang mempercayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada

0: perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya tidak sampai sejumlah itu.
1: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih, mengatakan pendistribusian atau pentasyarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
2: Mulai dari RT 1, 4, beberapa desa, ya, RT 1, 4 ini di lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, ditambah PAUD dan TK. Kemudian ke KUA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, Pemedis, ke panti-panti asuhan, kemudian dari SLB, Kandat, sama Ngadiluih. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya yang dilaporkan Farin Regi.

0: Kebudayaan Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan, Yerodada Fendi, menyerahkan sapi bantuan korban secara simbolis kepada panitia korban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan gizi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
1: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
3: Sapi Pak Presiden.
4: Penasaran ya?
3: Iya.
4: Besar nggak ukurannya tadi?
3: Besar banget.
1: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Musosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantuk. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Varian Reki melaporkan.
5: Mendengar, kita beralih ke Tuban. Hari ini Masjid Agung Tuban menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Untuk selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026 ini, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
7: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi ya. Jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
6: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
8: Untuk hari ini mendapat jatah berapa dari Masjid Agung?
9: 38.
8: Untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sistemnya, Pak?
9: Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
6: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya, dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama dengan rekan Nur Khalili. Silakan Khalili.
10: Baik, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Dispertakapi Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Berikut laporan Ima Fadila.
11: Memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Spertakap Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan intensif di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan sehat. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Sampang disebar ke berbagai titik pemotongan termasuk di area masjid. Salah satu petugas di wilayah Kecamatan Sampang, Dr. Hewan Uce Sugiharti dari Dispertakapi Sampang menjelaskan keamanan dipastikan melalui pemeriksaan antemortem sehari sebelum Idul Adha dan postmortem setelah disembelih.
12: Pada hari ini kami lakukan
11: Sebanyak 61 petugas diterjunkan ke lokasi penyembelihan baik di masjid maupun titik penyembelihan lain untuk pemeriksaan postmortem. Prosedur pemeriksaan dilakukan pada karkas dan organ dalam. Dengan demikian dapat dipastikan daging dan jeroan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, halal, serta layak dibagikan kepada masyarakat. Sejauh ini kondisi hewan kurban di Kabupaten Sampang terpantau aman. Dr. Uce juga mengapresiasi para peternak dan masyarakat yang semakin paham akan pentingnya kesehatan hewan dan menjadikannya layak konsumsi. Ima Fadila melaporkan.
10: Demikian informasi dari Sumeneb. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darbiati. Silahkan Eti.
13: Ya, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
14: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
15: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
16: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
14: Gede Bora, RRI Jember melaporkan.
13: Sementara itu, pembagian daging kurban di Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan ratusan besek bambu. Ini menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Kembali laporan Gia Deborah.
14: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban, lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
17: Kurban seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagikan di masyarakat sekitar dan juga di karyawan sini. Sapinya 4 ya. Kami ini jadi 2 atau 3?
18: Ini 2 mas.
17: Iya, ternyata 2. Nah, itu jadi memang hampir stabil seperti itu.
19: Ya, seperti itu ya?
17: Iya. Ya, cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Jadi kita ini kan sekarang sedang ada ekogrim itu biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, begitu harapannya seperti itu. Kita akan ini menghidupkan UMKM, pembuat besek dan sebagainya.
14: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
20: Ya, jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek, karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Jadi yang pertama itu, alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
14: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan dan juga higienis.
21: Bagaimana tadi? Lebih mantap pakai besek. Ini beseknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
14: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya, kembali kami menuju ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan, Nindi.
22: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
23: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Ya benar, ada Jalan Cinta dari Fadila Intan masih menemani Anda di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana selain sajian lagu juga dihadirkan informasi seputar Jawa Timur menemani aktivitas Anda di sore ini pendengar. Yang mana ribuan warga memadati Masjid Agung Baitussalam untuk melaksanakan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 pagi pendengar. Pelaksana ibadah berlangsung khusyuk dan tertib sejak pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Bupati Magetan Andik Endang Rusminiarti bersama Wakil Bupati Magetan dan juga jajaran Forkopimda turut mengikuti sholat id berjamaah bersama masyarakat. Bertindak sebagai imam sekaligus khatib ada Ki Haji Wasis Ayib Rosidi Al-Hafidz dari Pondok Pesantren Era Haki Geger Kabupaten Madiun. Dalam khutbahnya pendengar, Gus Ayib ini mengatakan pesan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan.
1: Setiap detik waktu berjalan.
0: Menurutnya pendengar, Idul Adha bukan sekedar ritual penyembelian hewan kurban, tetapi juga momentum untuk memperkuat iman, kepedulian sosial dan juga pengendalian diri dari berbagai godaan kehidupan modern. Ia mengatakan, tantangan umat Islam saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya. Perkembangan teknologi digital dinilai membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan ancaman sosial yang perlu diwaspadai. Dalam khutbahnya, Gus Ayib secara khusus menyoroti maraknya praktik judi online dan juga pinjaman online ilegal yang mulai menyasar berbagai kalangan termasuk anak muda. Menurutnya pendengar, fenomena tersebut bukan hanya berdampak ya pada persoalan ekonomi, namun ternyata juga dapat merusak kehidupan keluarga dan juga sosial masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat memperkuat keimanan pendengar, di mana Gus Ayib juga mengingatkan pentingnya menjaga kepedulian terhadap sesama, yang mana ini bisa dilakukan melalui ibadah kurban dan juga semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Informasi dari Magetan menemani Anda di sore hari ini pendengar, dan nanti seputar Jawa Timur masih dihadirkan di sore hari ini. Ada komposisi lagu dari Krisye, Damai Bersamamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari mengisahkan tentang insinyur bernama Kabul yang menjadi kepala pelaksana mega proyek pembangunan jembatan. Novel ini menggambarkan kehidupan area proyek dan sekitarnya, mulai dari lika-liku Kabul dengan manajer proyek, hubungan Kabul dengan Wati si admin proyek, keseruan para mandor, tukang, peladen, keramaian warung Tegal yang dibangun dekat area proyek, sosialisasi dengan warga sekitar proyek, hingga politik-politik yang memperumit perjalanan proyek. Ceritanya mengangkat latar waktu 1990-an di masa Orde Baru sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala lini. Meskipun disamarkan, buku ini membahas tentang sosok partai penguasa yang menggunakan kekuasaan untuk memuluskan semua agenda. Tak peduli rakyat kecil menjadi korbannya. Novel ini menggambarkan terjadinya korupsi hampir di segala lini. Pembaca diajak melihat dunia kerja yang sangat kejam, para pejabat pemangku kebijakan dengan senang hati dan bangga mencurangi sistem dan menggerogoti uang rakyat. Di tengah-tengah carut marutnya sistem dan merajalelanya korupsi, ada tokoh bernama Kabul yang secara tegas dan konsisten menolak korupsi. Kabul hidup dengan menjunjung tinggi ilmu dan kejujuran. Dia dikelilingi oleh oknum-oknum yang lebih memikirkan perut pribadi daripada kepentingan rakyat. Tak jarang karena idealismenya, Kabul tertimpa masalah bahkan sampai mengancam masa depannya sebagai warga negara. Meski berlatar tahun 1990-an, apa yang dihadapi Kabul dan tokoh-tokoh dalam novel masih relevan sampai sekarang. Pesan moral dalam novel Orang-Orang Proyek yaitu nilai moral yang berhubungan manusia dengan diri sendiri, berisi tentang segala persoalan dengan dirinya sendiri yang dapat bermacam-macam jenis seperti mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan bekerja keras. Hal tersebut digambarkan Kabul sebagai tokoh utama, sering hadir dalam cerita dengan sikapnya yang jujur apa adanya terhadap dirinya sendiri tanpa harus menjadi orang lain agar disenangi banyak orang. Nilai moral yang berhubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial dan lingkungan alam berisi tentang persoalan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain agar hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain, seperti sikap peduli terhadap orang lain, persahabatan, santun, dan suka menolong. Digambarkan oleh tokoh Kabul, Basar, dan Pak Tarya dalam cerita yang memiliki semua sikap tersebut. Nilai moral yang berhubungan manusia dengan Tuhannya berisi tentang persoalan manusia sebagai hambanya wajib beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya, karena semua yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari, seperti sikap beriman kepadanya, ketakwaan, rasa bersyukur, dan ikhlas. Digambarkan oleh tokoh Kabul sebagai tokoh utama dan Kang Acep sebagai pegawai proyek yang hadir dengan membawa sikap ketaatan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian esensi novel Orang-Orang karya Ahmad Tohari.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bantuan dana mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebesar 11 miliar rupiah telah siap disalurkan kepada masyarakat lewat program dana hibah 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi PPID Kementerian Keuangan @ppid.kemenkyu, Kementerian Keuangan Kemenkyu menyatakan bahwa informasi hibah mengatasnamakan Purbaya itu hoax dan hasil rekayasa artificial intelligence AI atau deepfake. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong serta penipuan yang mengatasnamakan instansi atau pejabat Kemenkyu. Sementara itu, suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi memiliki probabilitas mencapai 98,5% dihasilkan AI setelah diperiksa dengan Hive Moderation.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, ada dari Anissa Rabah menemani Anda masih di Madiun sore ini dan dihadirkan kembali informasi seputar Jawa Timur pada sore hari ini, pendengar. Yang mana informasinya datang dari Malang. Pemerintah Kota Malang ini kembali menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana bantuan tersebut berupa sapi jenis Brangus yang berbobot mencapai 1 ton. Di mana Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini mengatakan sapi kurban itu berasal dari peternak lokal yang ada di wilayah Kecamatan Kedung Kandang ya. Dan menurut Wahyu, sapi bantuan presiden itu akan diserahkan ke Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing. Adapun proses penyembelihan dijadwalkan berlangsung di rumah potong hewan pada Kamis 28 Mei 2026 esok. Sebelumnya, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang mengusulkan 2 ekor sapi kurban kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, di mana kedua sapi tersebut masing-masing berbobot sekitar 1 ton, yakni sapi jenis limosin milik peternak yang ada di Lokwaru dan juga sapi Brangus yang asalnya ada dari peternak Kedung Kandang. Dari hal ini, pendengar, Kepala Dispangtan Kota Malang ada Slamet Husnan ini mengatakan proses pembayaran dilakukan langsung oleh peternak dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, pendengar, informasi seputar Jawa Timur, dua informasi yang sudah dihadirkan di Madiun sore ini menemani aktivitas Anda di sore ini, pendengar. Juga sembari menantikan azan salat maghrib berkumandang, yang mana hari ini untuk Kota Madiun dan sekitarnya yaitu pada jam 17.25 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal

Pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

أكبر الله أكبر. الله

Boom! أشهد أن

Bang! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Deputi Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wa kullu ayyamit tasyriqi dabhun, dan semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر maka dirikanlah salat karena Tuhan dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surah Al-Kautsar ayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini termasuk dalam salah satu dari bulan haram atau asyharul hurum atau bulan mulia. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan keempat bulan haram tersebut dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Keterangan mengenai keempat bulan haram tersebut merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengambil sumber hadis dari Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji wada terakhir, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab. Sementara itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan beberapa amalan dan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan ini. Selain itu, pada bulan ini umat Muslim menyempurnakan rukun Islam yang terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahroni la yang kusoni syahrun Eid, Ramadan wa Dzulhijjah." Yang artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Ada beberapa hari dalam Dzulhijjah yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah melaksanakan puasa pada 1 hingga 9 Dzulhijjah. Yang kedua adalah berkurban. Ibadah kurban dilaksanakan oleh umat Muslim setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan ibadah kurban mengingatkan kita umat Muslim pada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perintah kurban juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya Quran surat Al-Kausar ayat 2 yang bunyinya "Fasholli lirabbika wanhar." Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah yang ketiga adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan amalan utama yang dianjurkan dalam bulan Dzulhijjah. Perintah pelaksanaan ibadah haji juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Itulah beberapa keutamaan dan amalan di bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam sehingga dapat mengamalkan amalan yang dianjurkan Rasulullah di bulan ini. Amin.

Pendengar, saatnya info terkini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaknai momentum Idul Adha sebagai pengingat akan amanah yang diemban sebagai bendahara negara. Pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial sekaligus menjaga keuangan negara. Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, melainkan sebuah momentum untuk memperkuat rasa kemanusiaan dan keadilan sosial. Hewan kurban yang disalurkan menjadi simbol komitmen untuk saling berbagi terhadap sesama. Menko juga menyampaikan pesan tentang semangat kurban pada jajaran pegawai Kementerian Keuangan. Menurutnya, semangat kurban memiliki relasi erat dengan tugas mereka sebagai punggawa keuangan negara. Sementara itu, berdasarkan data panitia kurban Kemenko Pusat tahun ini, Kemenko menyalurkan 486 hewan kurban, terdiri dari 262 sapi dan juga 224 kambing. Menko Purbaya sendiri menyerahkan hewan kurban berupa sapi jenis Simmental Crossing yang berbobot 868 kg. Wakil Menteri Keuangan juga menyerahkan hewan kurban berupa sapi jenis sama dengan bobotnya 785 kg. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini, dan sesaat lagi sudah ada rekan saya Adi Raswadi yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat, tentunya di zona 90-an akan hadir menemani Anda dengan lagu era 90-an. Saya Nindi Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madun dimanapun Anda berada. Balik lagi di zona 90, tempatnya lagu-lagu terbaik yang selalu bikin nostalgia naik level pendengar. Dan sore hari ini pendengar, bersama saya Ade Raswadi, baru saja kita flashback ke salah satu lagu yang punya makna persahabatan dan dukungan yang dalam banget pendengar. Lagu ini datang dari diva dunia yang seringnya gak pernah gagal bikin merinding. Yap, Mariah Carey lewat lagu yang berjudul Anytime You Need a Friend. Iya pendengar, lagu ini rilis tahun 94 dan jadi salah satu single dari album legendaris Music Box. Kalau biasanya Mariah Carey dikenal lewat lagu Cinta yang Romantis, namun di lagu ini dia justru membawa pesan tentang persahabatan, dukungan, dan seseorang yang selalu ada kapanpun dibutuhkan. Dan yang bikin spesial, nuansa gospel lagu ini terasa kuat banget, mulai dari backing vokal choir sampai power vokal Mariah Carey yang khas, semuanya bikin lagu ini terasa hangat sekaligus megah. Dan uniknya liriknya sederhana pendengar, tapi ngena. Anytime you need a friend, I will be here. Pesan yang mengingatkan kita kalau di tengah hidup yang kadang berat, selalu saja ada orang yang siap jadi tempat bersandar. Dan buat Anda yang lahir 90-an, lagu ini juga identik dengan masa-masa radio masih jadi teman setia sore hari. Dan kita sudah mendengarkan Anytime You Need a Friend dari Mariah Carey di zona 90. Pada sore ini pendengar, di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026.

0: 1 sebaiknya Anda tahu. 27 Mei 2006, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang daerah istimewa Yogyakarta sekitar pukul 05.55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang tewas. Sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga GOR, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta pun ikut mengalami kerusakan. Gempa susulan terjadi beberapa kali setelah gempa besar. Gempa itu tercatat sebagai yang terparah di Indonesia.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Selamat petang Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, juga yang ada di aplikasi mobile RRI Digital. Masih bersama saya Adi Heraswadi di perjalanan Zona 90 Madiun sore ini di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Baik pendengar, salam perhatian Anda semuanya dengan adanya dua buah berita kehilangan. Berita kehilangan telah hilang satu lembar STNK atas nama Siti Rohayatin, nomor polisi AE6731FF, alamat Jalan Masjid RT7 RW2 Desa Selambur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Sabtu 4 April 2026 di sekitar rumah pelapor di Geger Madiun pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Iif Saifada Hamim, alamat di Jalan Anjas Moro nomor 22 RT 13 RW5 Desa Pangungangan Manguharjo, Kota Madiun. Nomor handphone 0895809460801. Atas budi baik dan perhatian Anda semuanya, disampaikan terima kasih. Juga telah hilang satu lembar STNK atas nama Darti, nomor polisi AE3343MK. Hilang pada hari Selasa 19 Mei 2026 di Jalan Raya Solojiwan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Suwondo, alamat di Tawang Rejo Artis 13 RW3 Takaran Magetan. Nomor handphone 081-332-374-733. Atas perhatian dan budi baik Anda semuanya, kembali disampaikan terima kasih. Ya pendengar, kali ini datang dari Vin Isharyanto. Coba kita simak lagunya, Pulau Seribu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Deputi Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Syairnya sangat sederhana. Banyak anak-anak Jawa yang hafal dengan lagu ini. Namun siapa sangka jika lagu sederhana ini ternyata memiliki makna filosofis dan kehidupan yang sangat dalam. Gundul adalah kepala tanpa rambut, sementara rambut merupakan mahkota, lambang keindahan kepala, di mana kepala dianggap sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan seseorang. Gundul diartikan sebagai kehormatan tanpa mahkota, sementara pacul adalah cangkul yang merupakan gambaran dari kaula rendah. Gundul pacul memiliki makna bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi ia adalah pembawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
2: Gundul, gundul, pacul, cul, gembel.
1: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
3: Andai hari itu satu jendela tidak terbuka, mungkin lagu paling pilu di dunia ini tak pernah ada. Dunia mengenalnya sebagai Dewa Gitar. Eric Clapton, sang legenda rock and roll, jemarinya bisa membuat senar gitar menangis dan jutaan hati ikut terseduh karenanya. Di panggung, ia tampak tak terkalahkan. Namun jauh dari sorotan, ia hanyalah seorang ayah biasa yang mencintai putra kecilnya, Connor Clapton, yang baru berusia 4 tahun. Penuh tawa dan menjadi cahaya kecil yang menerangi dunia Clapton yang sepi. 20 Maret 1991, di lantai 53 sebuah apartemen di New York, satu jendela dibiarkan terbuka oleh petugas. Hanya satu kelalaian kecil yang tak terjaga dan Connor kecil yang tengah bermain terjatuh keluar jendela tersebut. Ia meninggalkan dunia sebelum sempat memahami dunia itu sendiri. Dunia Eric Clapton hancur seketika. Sang dewa gitar itu terpatahkan oleh duka. Ia menghilang dari sorotan dan tak lagi menyentuh gitar, terperangkap dalam kesunyian dan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Ia tak bicara, tak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa tangan kecil yang biasa menggenggamnya. 9 bulan kemudian, secara perlahan Clapton menemukan satu cara untuk berbicara melalui senar gitarnya. Ia menulis lagu, bukan untuk album, juga bukan untuk radio, melainkan untuk Connor. Lagu itu adalah surat cinta terakhir untuk putranya dan sebuah bisikan pilu dari seorang ayah kepada anaknya yang kini tinggal di surga. Sebuah pertanyaan lirih yang ia nyanyikan dengan hati hancur. Lagu itu menjadi bahasa duka yang paling jujur. Ia bukan sekedar lagu, tapi pelukan, tangisan, dan cinta seorang ayah yang tak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Dunia serasa mendengarkan dan ikut menangis. Lagu ini pun sempat memenangkan Grammy Award dan menjadi lagu yang paling menyentuh sepanjang masa. Tahun-tahun berlalu, Clapton berhenti menyanyikannya. Bukan karena ia lupa, tapi karena luka itu perlahan telah menemukan tempat damainya. Eric Clapton telah menunjukkan kepada dunia bahwa musik bisa menyembuhkan dan cinta bisa hidup selamanya dalam sebuah lagu. Sebuah surat yang tak pernah sampai, ditulis dengan nada bukan tinta. Itulah Tears in Heaven. Di balik mahakarya Eric Clapton, sebuah lagu yang seharusnya tidak pernah perlu ada, lahir dari keheningan setelah tragedi, Musik menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa saat kata-kata tak lagi sanggup menampung duka. Ini adalah pengingat bahwa di balik karya seni terhebat, seringkali tersimpan luka yang paling dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, sepertinya kita harus segera sudahi dulu Sona 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Jangan kemana-mana, setelah warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat, sama saya Kenda Dir buat Anda semuanya di Madun malam ini, nanti sampai nanti pukul 12 atau 00 waktu Indonesia Barat.
1: Jakarta, pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
2: Ya, komodasi.
1: Alam.
3: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 20 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
4: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan enggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
5: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
4: Artinya memang
3: ini pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqobah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
6: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
7: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
6: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
7: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
8: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga

0: menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
2: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yerodot Effendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
3: Terus selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, operasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di Indonesia.
2: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
4: Sapi Pak Presiden.
5: Penasaran ya?
4: Iya.
5: Besar nggak ukurannya tadi?
4: Besar banget.
2: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
7: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
6: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
7: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi

0: Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
1: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
0: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
3: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
4: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
3: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
5: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
3: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
6: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
7: Pengunjung mall ini ramai sih.
6: Dibanding hari-hari biasa.
7: Iya, soalnya kan ini juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
6: Dari jam berapa mulai ramai? Tadi rata-rata nanya tentang apa, Mbak? Biasanya
7: tenan
6: apa yang paling banyak berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
8: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
6: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
8: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
6: Oh, berarti datang buat healing atau nggak tuh?
8: Buat kuliner aja.
6: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
8: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
6: Oh,
8: jadi
6: tahu.
8: Cuma keliling-keliling aja.
6: Tapi kenapa datang ke tenan yang menarik ya menurut Mas?
8: Jujur, ini menarik.
6: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
9: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
6: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
9: Ibu saya.
6: Kenapa?
9: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya Mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
6: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
10: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
11: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
10: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
11: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
10: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
11: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
10: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
11: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 di antaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di pengunjung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
12: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9.

Ya, selamat malam mendengar. Kita ada di Madel malam ini. Berikut mimbar pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan hadir bersama Ki Slamet Riyadi. Malam hari ini merupakan ulangan pada tanggal 25 Maret 2026 dengan topiknya Jiran Terehi Laire Utowo Gumelare Jagat Saisini. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, ganda campuran Indonesia Bobby Setiabudi Melati Daeva Oktavianti kalah di babak 32 besar Singapore Open 2026. Mereka dikalahkan wakil Tiongkok Gao Jia Xuan Wei Yashin di Singapore Indoor Stadium hari ini Rabu 27 Mei 2026. Pertandingan berlangsung selama 55 menit dan Bobby Melati dipaksa menyerah dalam rubber game dengan skor 21-19, 16-21, dan 15-21. Pasangan independen ini sempat menyelesaikan duel sengit dengan baik di game pertama. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, sebelum nanti sajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan menghadirkan bintang tamu senada, berikut kita dengar dulu sandiwara radio dengan judul Gagal Lagi, produksi dari RRI Ranai. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Lah Us, lah pagi nih. Coba ya, kau mandi Us.
3: Benda ke sekok ni?
2: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu Us. Coba bangun nanti, dia segar badan kau tu.
3: Benda ke makcik? Oh ya yeah. Pagi-pagi ni macam burung tiong je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya. Mahal macam-macam pagi ni.
2: Makanya, kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
3: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Nah licin lagi, macam muka makcik nak licin lah.
2: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
3: Oi.
2: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
3: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
2: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
3: Ya ke? Alhamdulillah.
2: Doakan saja berhasil. Us.
3: Ya. Yeah.
2: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya. Yeah, nak yeah, suruh makcik. Dia jual kuih ke media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
3: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
2: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: lấy hà
1: cậy lấy hà cậy lấy hà ôi
0: ý ơi cậy lấy hà
2: ý ơi giọng ngó vô nhà
0: kenapa tak pakai salam lagi biasa tu bersure assalamualaikumnya
1: ai maklumlah nak cepat kak leha eh kak leha
0: ya yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih
0: ha alhamdulillah tapi banyaknya selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni
1: aduh kak leha siaplah kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya kita kan bermain cetakan kuih saja
0: oh iya juga ya
1: sampai lupa maklumlah tu
0: alah masuk Joy ya sampai lupa nak suruh kau masuk
1: kak leha
0: ya yeah.
1: Lah siap belum peralatan buat kuih tu terutama cetakan kuih dia tu lah ada belum ayam terbenung tu
0: tak usah pening-pening tak usah khawatir lah ada semua ha kau tak tengok tu ya?
1: Hmm.
0: Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Ileha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
0: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayal.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how the is?
2: As, mana dia mah?
3: Dia, Uls. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
3: Ndak tahu benda kerja wah. Dari aku datang sini sama sekarang lom keluar-keluar dia wah. Geyo-geyo. Dia ndak bertelur di lem ndak.
0: Au ni ngada-ngada je is is. Eh is. Mana jauh kumah As ni?
3: Aku disuruh mak cik leh aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni is.
3: As. As. Aulah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
4: Aduh.
2: Ya ya ya ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku Us?
0: Lah cepat sikit As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joya dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marahlah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
2: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joah bikin?
3: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapalah nak mendai aku noh.

0: Julia,
1: iya.
0: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Joyah,
1: ya.
0: Kalau di sini satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak Joyah?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali.
0: Kau tak SD nampaknya. Ha. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni hasil saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba lah kau cetak.
1: Ha, ni dapat Kak Leha.
0: Aduh Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami ketiga siap menghadap. Makcik Joyah,
1: ya.
2: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
3: Kau mana lah gayo lah sama Nek Yedi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek supan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
0: Ah, tu tengoklah seorang kat tudung saji tu.
4: Ya Allah, ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
3: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong, dia patah tenggok.
2: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
4: Aduh, lah gagal ulah.

0: 2006
1: akhir ya.
0: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa, untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
1: Sambut Panggilannya, oke.
0: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
1: Alhamdulillah
0: kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
1: Siap.
2: Iya, luar biasa.
1: Kang Teddy.
2: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengaran.
1: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, nanti kita coba kita lihat ini ya, karena faktor ini.
2: Faktor teknis.
1: Sebentar. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
2: Dari Manado.
1: Bang Benijo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Siap. Sama-sama. Langsung Bang dengan senada, Bang Benny Joe.
2: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
2: Bang Erwin,
3: Bang Erwin.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
0: Mekah
3: dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
1: okay.
3: Ya
1: pertanyaannya. Okay. Siap.
2: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad Abdullah, selamat
1: Ahmad
2: malam.
1: Pak Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Iya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin, senada.
2: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
1: Iya itu.
4: Apa?
1: Iya, silakan.
2: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang bersyakwah ini ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik gitu.
1: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
1: Silakan.
4: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
1: okay.
4: Sehat, yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
2: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Yeah.
1: Terima kasih,
2: Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak, ruang rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
2: Kota Padang ada Bang Hanafi.
1: Selamat malam Bang Hanafi.
2: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin Wafa.

0: Waalaikumsalam.
1: Siap Pak Hanafi, silahkan.
2: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
1: Kenapa?
2: Pak Hanafi, lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
0: Oh, lagu Taubat, iya.
1: Oke.
2: Okay. Lagu Kasih Putih
1: yang Kasih Putih.
0: Oh, Kasih Putih.
2: Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
1: okay. Rumpis. Oke. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
2: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
0: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
1: Oke.
2: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
0: Oh, Neo Selawat.
1: Oke.
2: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
1: Oke. Okay.
2: Selawatnya.
0: Siap.
1: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
2: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Miken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Hanafi,
1: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
1: Bang Albert.
0: Selamat malam, Mbak.
1: Bang Albert.
3: Halo, testing.
1: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
0: Kang Teddy, nah.
1: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama.
0: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
4: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
0: Iya.
4: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
1: Apa tuh?
4: Kabupaten.
1: Siapa? Oh, kabupaten.
0: Ngerti. Silakan.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
1: Siap
4: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
1: Kan, ini kita lagi sama senada, Pak.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
1: Oh, oke. Iya iya iya.
4: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
1: saya
4: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
4: Salam persaudaraan, salam kesatuan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
0: Mas Erwin.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang Rasul atau gimana
0: boleh
1: nih?
0: Boleh dijawab.
1: Silakan
0: Kang
1: dijawab.
0: Kang Teddy atau Mas Erwin?
5: Kang Teddy.
0: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
6: Iya. Bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
6: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah, ingat Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
0: Nabi Muhammad, betul.
6: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
1: Siap.
6: Nah, itu ragu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
0: Senada.
6: Banyak. Banyak
0: ya. Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ya. Ada apa namanya perselisihan gitu ya.
0: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap apa namanya dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di apa di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu, bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
0: Iya iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita, kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy ini gitu ya, itu saya kasih masukan. Nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki apa namanya lagu atau syair atau apapun yang sudah ada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Tini, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
1: Jadi
2: kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita apa biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
6: Waduh, tantangan.
0: Mungkin dalam manggung.
1: Banyak ya.
0: Dalam rekaman atau dalam
6: pernah mau dilaporkan polisi.
0: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
6: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
0: Iya, iya, gimana?
6: Sebetulnya kan selawat itu domain umum. Selawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghapus selawat. Selawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke. Okay.
6: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu.
0: Ya,
6: tidak bisa kan? Ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
0: Ini yang neo salawat bukan Kang?
6: Iya betul.
0: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
0: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
1: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
0: Paling seru
2: ya,
0: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantangannya karena
6: ada lagi Wi. Apa tuh?
2: Oh apa tuh Bang?
6: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
1: Oke. Okay.
6: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
1: Nah,
6: ya.
1: Amin.
6: Karena kita umroh bareng.
0: Nah itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
1: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
6: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
0: Pastinya tetap berkarya.
6: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
1: Wah dekat Baita kita.
0: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
1: Ya. Masjid Raya Bintaro.
0: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
6: Wing to Wing.
5: lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Darutauhid ya, ulang tahun Darutauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama Agib. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Ternyata lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agib ya. Jangan kau dikit gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agib. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
1: Oke. Okay.
5: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
0: Ya.
5: Kendangin kita nyanyi juga latihan. Di situlah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
0: Yeah.
5: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
1: Siap.
5: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
0: Viral banget.
5: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
1: Iya.
5: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Iya. Oke.
5: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
0: Oh, Blackboard. Sama dong.
5: Iya. Double platinum.
1: Oke. Okay.
0: Masya Allah.
1: Siap.
0: Biasa.
1: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
0: lagu religi atau lagu pop
1: pada umumnya?
5: Ah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
0: Kang Teddy, mangga.
6: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
0: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
6: tidak, iya susah. Itu dia.
0: Ya, ya,
6: bisa banget sih lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
0: Ya.
1: Baik kalau begitu.
0: Mantap.
1: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
0: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu.
1: Baik. Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada.
0: Yeah.
1: Kita dengerin dulu yang berikut ini.
0: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin. Mas Erwin,
1: waduh. Ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya, enggak kan? Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Iya. Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada,
3: Kang Teddy, ya.
1: Kang
3: Teddy, ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Kang.
1: Sama-sama Kang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai sekali. Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Baitullah.
0: Oke. Okay.
1: Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitullah itu
1: loh
3: ya, rindu saya. Sekali, betul. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisah
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya, Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, ya. Kalau langsung ke Nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada Nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin. Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang Teddy sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya ya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mantur nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, nanti belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, dan betul sekali,
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan Ayu. Cepet ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Genda di Bandowoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Tari. Benar Ibu Alpai.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya. Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ya ada Bang Benjo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Tedinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya, banyak label.
1: Di antaranya Black Ball.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti, masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas Covid tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu apa namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oh, oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayar alat.
0: Aman lah ya pokoknya. Aman kalau ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah.
0: Ya. Nah, kita ke insyaallah. Oke. Okay.
2: Lagi nunggu
0: ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari, yang
2: diri. Boleh, sama traktir Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: dengan
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: gagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: ya,
1: Singapura,
8: Darussalam.
0: Ya. Oke. Okay.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget gitu.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu gitu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
8: semua.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
9: oh itu juga sih cukup, gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
9: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus.
1: Yeah.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Oh.
1: Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Juki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Juki. Dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu, nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya.
1: Iya.
9: Bekerja keras untuk apa namanya menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
9: Nyanyi bareng di apa ada dua apa.
1: Iya, betul.
0: Baik.
9: Keren banget
1: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik kegiatan lainnya di luar musik?
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Dan ini dia kepala sekolahnya Dylan di film Dylan yang sangat viral itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek. Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin
1: ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
9: betul,
1: ya
9: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha
9: ya. Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal menjadi apa PP di
1: apa di bank ya, sebuah bank.
9: Bank. Lukman beliau apa wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
9: musik
1: dan
9: saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, luar biasa, siap.
1: Aduh, personilnya Senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Masori, tadi iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, oh Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagunya apa? Saya atau syairnya? Oh, kata dia.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya
0: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: Belasan.
9: Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
9: Ada sekitar 7-8
0: kali 17 ya.
9: 80-an lah ya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya. Single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pasti ya, banyak lah.
9: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta. Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?
2: Ai

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Iya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Pak. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah. Itu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih
4: kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: antara apa? Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di album Ya Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuat video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kalau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pancai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu,
2: Di DKI.
5: Dinyanyiin gitu.
1: Wah, live
5: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, jadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tianan sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
6: nasyid. Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Jadi gitu kita, ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya, ya,
6: adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, kan, betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan,
5: campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga,
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Weh, mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong pendengar lainnya
2: ya,
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat sejati ya. Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo, Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh. Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang tadi memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan. Khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids,
0: namanya. Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya. Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya,
4: amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Gak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman dan keluarga besar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Iya, pendengar, saya jadi teringat pada saat itu televisi satu-satunya di Indonesia adalah hanyalah TVRI. Dan ketika tayangan, kalau gak salah, Andika Ria Safari ya, lagu Bukit Berbunga ini dinyanyikan oleh bersaudara Uci Bing Slamet dan Adi Bing Slamet. Dan saya masih ingat benar ketika Adi mencium pipi kakaknya Uci ketika nyanyi lagu ini di panggung Andi Karya Safari. Barangkali Anda mengingat yang sama. Yuk kita bisa bernostalgia bersama-sama di Pro 1 RRI Madiun pada malam hari ini. Bersama saya Adi Rasadi pendengar sampai nanti jam 12 malam saya temani Anda semuanya dengan lagu-lagu bagus koleksi dari Pro 1 RRI Madiun. Kali ini ada Krisa, Damai Bersamamu untuk kita dengar bersama-sama ya.

Ya, pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga yang masih di perjalanan diberi keselamatan sampai tujuan, yang masih bekerja tetap semangat, dan yang sedang menikmati waktu istirahat long weekend, semoga malam ini membawa ketenangan. Saya Adi Rosodi hadir menemani malam Anda di Madun malam ini, pendengar. Ruang kecil untuk berbagi cerita, kenangan, dan lagu-lagu yang punya makna mendalam. Dan malam ini, pendengar, baru saja kita mendengarkan salah satu karya penuh rasa dari Iwan Fals lewat lagu Senandung Lagu Lirih. Bicara tentang Iwan Fals, pendengar, kita tahu beliau adalah bukan sekedar penyanyi. Banyak lagunya menjadi suara hati masyarakat, bercerita tentang kehidupan, kritik sosial, sampai sisi paling sunyi dalam diri manusia. Dan di lagu Senandung Lirih ini, nuansa itu terasa begitu kuat, pendengar, membawa suasana yang tenang, pelan, tapi justru menyentuh dalam. Aransemen musiknya sederhana, tidak berlebihan, memberi ruang bagi lirik-liriknya untuk benar-benar terasa. Senandung Lirih ini, pendengar, seperti menggambarkan seseorang yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri tentang lelahnya hidup, tentang kesepian, tentang harapan yang kadang tetap dipeluk meski keadaan tidak selalu baik-baik saja. Dan yang membuat lagu ini istimewa, pendengar, adalah cara Iwan Fals menyampaikan emosi dengan sangat jujur. Tidak perlu nada tinggi atau musik megah, cukup suara khas beliau yang serak dan penuh rasa sudah mampu membuat pendengarnya larut. Lagu ini cocok sekali menemani malam Anda, pendengar, apalagi untuk Anda yang sedang merenung, mengingat perjalanan hidup, atau sekedar ingin menikmati suasana yang lebih tenang. Lanjut terus di Madun malam ini, pendengar. Kali ini coba saya pilihkan lagu koleksi miliknya Dewa 19. Ini dia, Dua Sejoli.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar, semoga malam ini berjalan hangat, tenang, dan penuh cerita indah. Buat anda yang masih terjaga, sedang bekerja, atau mungkin sedang belajar, atau mungkin sedang menikmati waktu sendiri anda. Baik, saya Dira Sadi akan menemani anda semuanya di Madun Amiri. Sejenak kita bernostalgia bersama salah satu lagu romantis yang sempat jadi soundtrack banyak kisah cinta anak muda di era 2000-an pendengar. Lagu dari grup band Ada Band yang dikenal lewat lirik-lirik puitis dan musik yang easy listening. Ada Band dengan lagu Senandung Lagu Cinta. Lagu yang punya nuansa lembut, romantis, dan penuh ketulusan. Dari awal lagu dimainkan, kita langsung disambut aransemen khas Ada Band yang sederhana tapi sangat menyentuh. Lagu ini pendengar bercerita tentang seseorang yang ingin mengungkapkan rasa cintanya lewat sebuah lagu. Bukan dengan kata-kata yang berlebihan, tetapi melalui nada dan perasaan yang tulus. Dan memang pendengar, salah satu kekuatan Ada Band ada pada lirik-lirik mereka yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mudah dipahami tapi tetap terasa puitis. Banyak orang menyukai lagu ini karena mampu menghadirkan suasana hangat dan damai. Cocok didengarkan malam ini pendengar, saat pikiran mulai tenang dan hati lebih mudah diajak mengenang seseorang. Buat generasi 2000-an, lagu ini juga membawa nostalgia tersendiri tentang masa sekolah, surat cinta, radio malam, sampai momen ketika lagu romantis jadi cara paling sederhana untuk menyampaikan perasaan. Nah pendengar, kalau malam ini anda sedang mengingat seseorang, atau mungkin ada satu nama yang diam-diam masih tinggal di hati, lagu ini bisa jadi teman yang pas buat anda semuanya ya. Kita tinggalkan Ada Band dengan Senandung Lagu Cinta. Kali ini coba sadarkan The Color of My Love dari Siti Nurhaliza.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Tiobuti Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pekerjaan atau juga menikmati perjalanan malam Anda. Tetap bersama saya Ade Raswadi, pendengar. Tempat kita berbagi cerita lewat lagu-lagu yang terbaik, penuh kenangan. Dan malam ini baru saja kita menikmati salah satu lagu yang sekarang pun masih begitu menyentuh ketika didengarkan. Iya pendengar, dari Ruth Sanaya, lagu Mengertilah Kasih. Bicara tentang Ruth Sanaya pendengar, tentu yang langsung teringat adalah karakter vokalnya yang kuat, lembut dan penuh emosi. Hampir setiap lagu yang dibawakannya ini selalu berhasil menyampaikan rasa dengan sangat dalam. Dan itu terasa sekali di lagu Mengertilah Kasih pendengar. Bercerita tentang seseorang yang berharap cintanya dipahami, tentang perasaan yang tulus, tentang kesetiaan, dan tentang keinginan untuk tetap dipertahankan oleh orang yang dicintai. Aransemen musiknya yang lembut dan elegan berpadu dengan vokal khas Ruth Sanaya yang membuat setiap lirik terasa hidup. Gak heran mendengar kalau lagu ini menjadi salah satu lagu cinta favorit banyak orang sejak pertama kali dirilis. Dan yang membuat lagu ini begitu kuat adalah emosinya sangat terasa sangat dekat dengan kehidupan nyata pendengar. Karena kadang dalam hubungan bukan hanya cinta yang dibutuhkan, tapi juga pengertian. Dan malam ini memang waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu seperti ini pendengar. Saat suasana mulai tenang dan hati lebih mudah diajak berbicara. Baik pendengar, kita tinggalkan Mengertilah Kasih dari Ruth Sanaya. Saya belum membiarkan Anda sendiri. Kalaupun Mayang Sari akan mengatakan tak ingin sendiri dalam tapi yang akan hadir berikut ini, jangan khawatir, sama saya akan hadir buat Anda semuanya sampai nanti tuntas pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Deputi Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, mendengar suara takdir masih terdengar meskipun pelan di beberapa sudut kota. Aroma masakan khas Idul Adha pun mulai terasa dari rumah-rumah warga. Dan kebersamaan keluarga ini menjadi suasana yang begitu hangat mendengar. Hari Raya Idul Adha bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang makna pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian terhadap sesama. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar dan juga Nabi Ismail alaihissalam tentang keikhlasan menjalankan perintah, tentang kesabaran, dan tentang keyakinan kepada Allah SWT. Dan di zaman sekarang, pengorbanan bisa hadir dalam banyak bentuk, meluangkan waktu untuk keluarga, membantu sesama, menjaga silaturahmi, hingga belajar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Malam ini pendengar, biarkan suasana hangat Idul Adha menemani langkah dan kebersamaan kita. Buat Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga, menikmati perjalanan malam, atau mungkin masih bertugas malam ini, terima kasih sudah menjadikan Pro Satu RRI Madiun bagian dari malam spesial Anda. Karena musik selalu punya cara untuk menyatukan rasa, menghadirkan kenangan, dan menghangatkan suasana.
1: RRI dengan esensi buku. Untukmu yang tak sempat kumiliki. Karya Lena. Ada cinta yang tak butuh balasan. Ada rasa yang tak menuntut genggaman. Inilah kisah tentang mencintai tanpa memiliki, tentang harapan yang diam-diam disimpan, dan tentang keberanian untuk merelakan demi kebaikan yang dicintai. Sebuah perjalanan perasaan yang lembut, jujur, dan menyentuh hati siapapun yang pernah merasakan cinta sepihak. Lewat kata-kata yang sederhana namun dalam, tulisan ini mengajak pembaca memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan. Sebuah potret indah tentang perasaan yang tak pernah sampai, namun tetap hidup di ruang paling hangat hati sendiri. Untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Lena.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

Iya mendengar, alhamdulillah malam hari ini kita masih dipertemukan dengan suasana penuh berkah di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh pendengar Pro Satria di Madun dimanapun berada. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan selalu menyertai langkah kita semuanya. Malam ini pendengar terasa begitu hangat Idul Adha yang selalu mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, tentang bagaimana cinta kepada Allah SWT diwujudkan lewat pengorbanan, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Pendengar, musik religi memang selalu punya cara istimewa menyentuh hati, bukan hanya lewat liriknya saja, tetapi juga lewat pesan-pesan kehidupan yang mengingatkan kita untuk tetap bersyukur, tetap sabar, dan tetap selalu mendekat kepada Allah SWT. Malam spesial Idul Adha ini pendengar, saya akan coba menemani Anda dengan lagu-lagu islami dari para musisi terbaik Indonesia. Ada lagu penuh doa, lagu tentang cinta kepada sang pencipta, hingga lagu yang mengingatkan pentingnya berbagi kepada sesama. Di malam Idul Adha ini, pendengar, mungkin ada di antara Anda yang sedang mengenang orang-orang tercinta. Ada yang bersyukur bisa berkumpul bersama keluarga. Ada juga yang merayakan ada di kejauhan sambil memanjatkan doa. Namun satu hal yang sama, Idul Adha selalu mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati hadir saat kita bisa berbagi dan menguatkan satu sama lain. Semoga malam ini hati kita menjadi lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya ya.

an Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Judaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Akhirnya kita sampai di penghujung Madiun malam ini di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Saya harus pulang tidur istirahat demikian juga dengan Anda semuanya ya. Kita berpisah untuk bertemu lagi di lain suasana, lain kesempatan yang lebih menyenangkan tentunya hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di Rabu tanggal 27 Mei 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas, saya Ade Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok dari Kamis tanggal 28 Mei 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz, menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Kamis 28 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di hari ini, yang hari ini juga menikmati suasana cuti bersama ya, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program 1 RRI Madiun menemani Anda semuanya. Saya Satya bersama tim di pagi hari ini, di antaranya rekan operator Danu dan juga gatekeeper Ima Famela, dan juga tim di pemancar ada Yanu, akan menemani Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beragam segmen inspiratif pendengar kami siapkan untuk Anda semuanya, dan seperti biasa dalam Madiun pagi hari ini kami akan awali dengan mutiara pagi ya. Hari ini kita akan bersama dengan Profesor Dr. K. Haji Muhammad Sutoyo MAG. Nanti juga akan ada segmen Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan juga Madiun malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Hari ini untuk mutiara pagi yang akan dibahas temanya itu adalah masih seputar Hari Raya Idul Adha. Ayo kurban ya. Nanti kita akan bersama dengan Ustadz Sutoyo. Nantikan untuk segmen ini, kami nanti juga hadir live ya, tidak hanya di frekuensi yang Anda dengar saat sekarang ini, kami juga hadir live di channel YouTube RRI Madiun dan juga live visual aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini termasuk dalam salah satu dari bulan haram atau asyhurul haram atau bulan mulia. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan keempat bulan haram tersebut dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Keterangan mengenai keempat bulan haram tersebut merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengambil sumber hadis dari Imam Ahmad bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan haji wada terakhir, beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang lainnya ialah Rajab. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan beberapa amalan dan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan ini. Selain itu, pada bulan ini umat muslim menyempurnakan rukun Islam yang terakhir yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrani la yanqusani syahrun 'id, Ramadan wa Dzulhijjah." Yang artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Ada beberapa hari dalam Dzulhijjah yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah melaksanakan puasa pada 1 hingga 9 Dzulhijjah. Yang kedua adalah berkurban. Ibadah kurban dilaksanakan oleh umat muslim setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan ibadah kurban mengingatkan kita umat muslim pada ketaatan Nabi Ibrahim

3 disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Itulah beberapa keutamaan dan amalan di bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam sehingga dapat mengamalkan amalan yang dianjurkan Rasulullah di bulan ini. Amin.

Liston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya. Mutiara pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG, dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik ya Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, mungkin juga kemarin seharian banyak warga masyarakat pendengar disibukkan ya dengan kegiatan hari raya Idul Adha, malam itu takbiran, kemudian pagi kita sholat Id, setelah sholat Id kita bersama-sama menyembelih hewan kurban. Nah, tema pada hari ini adalah ayo kurban, meskipun sehari sudah kemarin ya hari raya Idul Adha. Sebaiknya kalau pada saat Idul Adha ya di hari kedua seperti sekarang ini, apa yang sebaiknya kita lakukan, Pak Ustaz?
1: Ya, para pendengar, alhamdulillah syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Para pendengar, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hanya lewat udara. Ini sebagai ajang silaturahmi oleh Allah, mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang silaturahmi panjang umur, banyak rezeki dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para pendengar, itulah takhas sudah berlalu kemarin, tapi kita disyariatkan untuk kurban itu 4 hari ya. Hari tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal kita dalam 3 hari ya. Dan 3 hari setelah Dzulhijjah, namanya hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 2 hari setelah, 1 hari setelah sholat Id ya. Jadi kalau tahun ini hari Rebu ya, hari Rebu tanggal 10 Dzulhijjah itu ketepatan tanggal 27 ya.
0: 27.
1: Berarti tanggal 28, 29, 30 itu hari Tasyrik.
0: Oke. Berarti tanggal hari Sabtu ya, Pak Ustaz?
1: Iya, sampai hari Sabtu. Ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu hari Tasyrik. Kita menyembelih kurban bisa sampai Sabtu sebelum maghrib. Tapi Asar itu sudah terakhir. Maka hari ini bisa menyembelih kurban, besok masih bisa menyembelih kurban, dan besok kemarin juga bisa menyembelih kurban. Untuk itu saya menghimbau, jangan hanya kurban perasaan. Orang itu kebanyakan hanya kurban perasaan. Enggak kurban kambing, enggak kurban sapi, tapi kurban perasaan. Kurban perasaan gimana? Jalur orang, ada perasaan dia. Maka sebaiknya kurban itu kurban sungguhan ya. Kurban kambing atau kurban sapi atau apa saja. Simpelnya

0: Sandro I'm Dino ya. Jadi sebenarnya begini Mbak Satya ya. Jadi hari kurban itu kalau ada kita nyuruh kambing enggak apa-apa. Kalau bisanya hari kedua atau ketiga keempat enggak apa-apa. Karena itu masih hari lasek. Jadi hari ini bisanya nyembelih kambing.
1: Ya.
0: Besok juga masih bisa menyembelih. Besok juga bisa menyembelih. Hari kemarin atau hari ini atau besok sembelih. Kalaupun tidak bisa menyembelih kambing, nyembelih apa saja yang penting halal. Yang penting kita nyembelih ayam boleh. Beli lele juga boleh. Yang penting itu kalau kita menyembelih ayam atau menyembelih apa saja yang penting halal itu untuk menutup rasa tomah kita, untuk menghindari rasa tomah agar kita enggak ngarep-ngarep pemberian orang lain. Kalau kita tidak mayoran, orang Jawa mayoran ya, kambing kambing atau masak lele atau apa saja, itu nanti dianggap bahwa itu adalah kita tomak. Tomak itu ngarep-ngarep pemberian orang lain. Tapi kalau kita melihat kambing atau kita melihat ayam, kita sudah mayoran diri, gak perlu diberi orang, gak apa-apa. Ya kebetulan memang kalau kita juga melihat kambing korban, kita berhak untuk makan kambing. Jadi orang yang menyembelih kambing, misalnya seperti saya, saya ini korban, saya sendiri ini dibolehkan makan kambing yang saya beli-beli itu. Di masyarakat kadung ada kepercayaan nek korban itu aja dikei wae. Kalau melok makan kambing itu salah. Kita disunahkan ikut makan kambing. Beli wedhus satu, kita disunahkan ikut makan kambing apa daging kambing itu sebenarnya aja kabeh. Aja iwak itu kabeh. Ya jangan sampai lebih dari sepertiga lah ya. Itu kita makan, yang lainnya bisa kita bagikan. Jadi kemarin kalau belum sempat menyembelih kambing hari ini, besok atau besok masih ada kesempatan
1: sampai hari Sabtu gitu.
0: Iya, hari Sabtu. Ya. Hari tasyrik hari ini hari Sabtu. Insyaallah kita tetap untuk menyembelih kambing.
1: Baik.
0: Hari ini banyak juga sekolah-sekolah yang baru menyembelih kambing juga ada.
1: Baru hari ini ya. Tadi pun juga ketika Satya berangkat kerja di pagi hari tadi juga beberapa ini ya yang masih mengangkut untuk kambing didistribusikan gitu ya. Berarti kan mungkin hari ini juga masih ada gitu.
0: Barangkali Mbak kemarin mungkin belum sempat karena sibuk atau kemarin saking banyaknya beli kambing atau beli sapi, hari ini baru bisa pilih, nggak apa-apa. Yang penting tetap hari kurban atau hari lasek. Maka bagi saudaraku yang hari ini atau hari kemarin belum sempat beli, besok masih boleh kambing boleh untuk disembelih. Karena mungkin kalau di tempat kita ini sudah penuh, tempat kita ini sudah biasa makan daging, boleh dilempar ke daerah lain. Yang penting kita membagi hewan kurban.
1: Oke, baik.
0: Atau daging kurban.
1: Baik. Ya. Pak Ustaz, ketika kemarin tanggal 10 Zulhijjah kita menyembelih hewan kurban. Nah, di tanggal 11, 12 sampai 13 sampai hari Sabtu itu kan hari tasyrik masih diperbolehkan. Betul. Nah, kira-kira kalau menyembelih di tanggal 10, 11, 12, 13 itu ada ini enggak sih Pak Ustaz, perbedaan keutamaan gitu enggak?
0: Enggak.
1: Jadi masih sama gitu
0: iya,
1: ya
0: sama.
1: Pahalanya.
0: Memang kalau pahalanya sama, jadi apa yang kita korban sama pahala. Memang keutamanya paling utama lah setelah sholat itu langsung menyembelih. Tapi kalau belum sempat, masih ada 3 hari tasyrik. Nah, jadi itu juga utama, waktu utama. Yang penting jangan di Jumat, ya apa? Jangan hari Ahad ya, hari Minggu itu sudah habis hari tasyrik.
1: Ya.
0: Kalau nyembelih kemang kambing namanya bukan kurban, mesti ya sudah biasa.
1: Baik.
0: Nah, pahalanya berbeda.
1: Baik, ya. Pak Ustaz, sekarang ini kan apa ya sebuah fenomena gitu. Kalau dulu kan kalau menyembelih hewan kurban itu dikumpulkan ke panitia di masjid di lingkungan gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang ini banyak yang berkurban menyembelih sendiri gitu Pak Ustaz ya. Nah, apakah hal ini gimana ya? Dalam syariat Islam diperbolehkan atau seperti apa sebaiknya Pak Ustaz?
0: Ya. Memang kurban itu yang paling bagus sembelih sendiri. Sembelih sendiri, dipakai sendiri. Karena apa? Tidak merepotkan orang lain.
1: Oh.
0: Kalau diserahkan panitia itu agar tidak merepotkan, itu diberi biaya. Misalnya kambing satu dikasih berapa untuk biaya menyembelih dan dia yang membagi. Orang yang memberikan hewan kurban satu, kemudian tidak diberikan sekalian biayanya, itu dolim itu. Karena apa? Merepotkan orang lain. Orang lain dibebani untuk membagi, gak ada upaya apa-apa. Kan kasihan sehari itu. Paling enggak setengah hari ya, kami satu setengah hari meleh bagi, oh itu anu loh mbak, apa
1: berat,
0: itu
1: ya?
0: Berat sekali itu, maka diberi biaya, misalnya kambing satu kasih 500 untuk biaya beli kambing sama membagi, saya kan enggak apa-apa itu daripada membantu orang lain. Nah, yang perlu diketahui oleh para publik, diketahui oleh publik, diketahui oleh masyarakat bahwa menyembelih korban, bagi korban itu perlu biaya.
1: Betul.
0: Ada ikhlas saja ya dan sebagainya. Kalau membaginya itu masuk hati kerja nih kan kasihan. Orang dibebani suruh apa namanya beli kambing suruh membagi, gak dibiayai itu kasihan. Jadi kalau sudah berani korban, yuk berani membiayai.
1: Berarti korbannya harus all out gitu ya?
0: Iya, kalau gitu namanya ya, korban itu harus biaya nih. Kalau sapi misalnya, biaya membelah sapi, bagi sapi semakin berat, maka harus biayanya lebih, jangan 500 lah lebih lah. Kalau kambing itu saya kira 500 cukup untuk misalnya membelah kambing, bagi cukup. Tapi kalau enggak diberi sama sekali yo, engkau diberi pak, diberi dagingnya enggak boleh. Jadi menyembelih kambing, membagi kambing kurban itu diupai dagingnya enggak boleh, diupai kulitnya juga enggak boleh, karena itu dikorbankan.
1: Oh, baik.
0: Jangan kulitnya diupai, jangan.
1: Berarti harus ada apa ya, penghitungan sendiri.
0: Betul,
1: gitu pak.
0: Betul, karena apa? Korban itu harus tenanan, jangan doaan. Korban enggak memberi biaya, jadi korban enggak tenanan. Korban tenanan itu ini kambingnya, tolong disembelihkan, ini upaya. Enggak nyembelih dan ini bapak untuk membagi, harus begitu. Kalau memang enggak begitu sembelih sendiri saja, bagi sendiri gitu. Enggak kelangan duit gitu ya.
1: Baik.
0: Jadi sebenarnya orang korban itu ya biaya, kalau enggak itu mendolimi orang gitu.
1: Ya. Pagi hari ini tadi ada ini ya, informasi telepon by WhatsApp. Oh, sudah ada. Ada Ibu Sur yang ada di Lembean Magetan ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini dari Magetan. Kayaknya kemarin kalau sapinya presiden di Magetan, di daerah Lembean ya, Dusur katanya.
2: Wah, saya kurang update, Mbak Satya.
1: Baik, kemarin bagaimana kegiatan Idul Adha di lingkungan Dusur di Lembean sana, Bu?
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah Mbak Satya, semua lancar.
1: Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Dusur?
2: Nyuwun sewu Ustaz, ini tadi ya bertepatan yang dijelaskan Ustaz sebetulnya. Kemarin itu kan malam takbir itu ada di tetangga desa ya Ustaz. Itu ada ungkep-ungkep juga Ustaz. Masalahnya begini, mau korban, korban itu dari panitia kan memang tidak ditarik biaya. Kecuali untuk operasional mungkin kresek dan lain sebagainya, wadah-wadah itu ya Ustaz ya, itu sudah disediain sendiri sama yang korban. Cuman begini Ustaz, kalau di desa itu biasanya kan sistemnya gotong royong Ustaz. Gotong royong, jadi mereka itu ya ini aja gitu, panitia itu dari Karang Taruna itu mereka gotong royong gitu, tidak ada pembiayaan. Cuman kemarin itu ada sedikit konflik itu gini, tak kebetulan saya juga ada di wilayah itu. Mbah kiainya itu minta tarif Ustaz. Jadi menyembelih kambing itu 150. Tahun lalu itu 100. Kemudian mereka yang mau menitipkan nyembelih di masjid situ itu pada membawa amplop 100. Tapi khusus untuk Mbah kiainya loh ini Ustaz ya. Bukan untuk panitia, kalau panitia tidak minta memang. Tidak minta biaya. Kemudian kemarin itu terang-terangan dikembalikan memang. Nah, kalau 100 enggak mau, disuruh bawa pulang, biayanya 150. Itu. Nah, kemudian satu lagi sapi Ustaz. ada yang mau kurban sapi, itu sak mambah kiainya ditetapkan per orang itu 150. Jadi kalau untuk 7 orang kali 150 gitu kan Ustaz. Ini khusus untuk mbah kiainya, bukan panitia. Kalau panitia terang-terangan memang enggak
1: bisa. Berarti ya, berarti biaya itu masuk ke kantong pribadi gitu ya?
2: Iya, masuk ke kantong pribadi. Kebetulan yang nyembelih juga mbah kiainya itu. Kemudian gini Ustaz, yang kurban ini semuanya pada merasa keberatan masyarakat itu. Terus yang sapi ini kemudian mendatangi, "Mbah, ini cuman ada 400, ini gimana?" Kalau di situ, kalau di kesepakatannya itu sama panitia, kalau memang di situ itu tidak bisa melaksanakan segitu si bahayanya itu nyembelih segitu, itu rencananya mau disembelih sendiri Ustadz. Gitu. Jadi yang demikian itu bagaimana Ustadz? Jadi masyarakat itu juga serba serba repot ya. Kita yang difokuskan di masjid, di Gloria Plaza karena gotong royong gitu kan Ustadz. Nah, akhirnya ya alhamdulillah 400 itu akhirnya ditembusi Mbah Yanya mau, akhirnya ya dibawa ke masjid gitu sampai sapi itu tertahan di mobilnya pedagang pedagang ini Ustaz. Soalnya kan nggak berani membawa sendiri ya, jadi mau di dropping-nya kemana. Lah masyarakat itu malah sepakat gitu, udah kalau memang nggak mau segitu, udah nanti disebelah sendiri aja, nanti dibagi-bagikan sendiri begitu. Yang demikian itu bagaimana tausiahnya?
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi ya, ada kata kuncinya adalah memberat. Terus dalam berkorban kan kita ini harus ikhlas ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau dengan tambahan seperti ini kan otomatis gerundel bikin nggak ikhlas. Jatuhnya gimana Pak Ustadz?
0: Saya kira Pak Yai itu betul, karena Pak Yai itu mengajari masyarakat. Nek korban itu tuh biaya aja nyontok hewane itu memberatkan memberatkan panitia. Pak Imbaya itu saya kira memberi pelajaran orang korban biar begitu. Saya pun begitu Bu Sur. Saya pun kalau ada orang korban saya tanya upaya membelai piro, upaya membagi piro. Saya gitu kan, kalau enggak begitu kowe orang membebani masyarakat. Wong jalu tulung ngendat kok apa membagi kon beli masuk enggak diupai. Begitu Bu Sur, sebetul Mbah Yai Bu. Gak salah, pada akhirnya kan juga mau kan 400 itu artinya apa, memberi pelajaran masyarakat. Wong nek korban iku kudu ning biayane, mbok goreng dia yang ngono, kowe korbane ning medhir yang ngono sama. Panitia itu jangan dibebani, pokok korban ning Jakarta ya begitu. Maka bagi saya kemarin di tempat saya banyak korban, saya beritahu, ayo aja wedhus sok kayak duit ngesakne bagi gue, aku bilang begitu. Sing beli itu juga akhirnya yang ada yang kambing satu ada yang memberi 200, ada yang 500, ada yang kambing 3 1 juta. Itu kesadaran begitu. Itu Busur.
1: Pak Ustaz tadi kan apa ya, sempat tadi saatnya bertanya, nah yang biaya ini karena masuk kantong pribadi bukan untuk keseluruhan panitia
0: ya gitu. Untuk mendeleh memang uang beleh itu bayarannya masuk kantong pribadi yang beleh memang. Nanti ada, jadi untuk korban ada dua kan, biaya beleh atau biaya bagi. Kalau bagi itu kemarin di tempat saya itu saya lihat panitia itu yang panitia itu dibagi seket-seket tahu. KBF ya masuk pribadi. Yang merewang itu kasih 500 apa seket-seket ya. Yang menjembelih dikasih 100. Itu begitu itu betul. Bahaya itu yang 400 pribadi karena yang menyembelih bayar ya. Kalau yang menyembelih saya yang 400 saya sama saja gitu.
1: Baik, Pak Ustadz mungkin apa ya, supaya tidak timbul apa ya salah sangka di pada saat hari H gitu. Berarti enggak sebaiknya sejak awal itu sudah dibicarakan
0: gitu. Iya, betul. Jadi di apa namanya di pagi ini saya sampaikan kepada orang yang korban tahun depan kalau panjenengan korban ojo gratis. Karena apa? Gratis itu mendolimi orang yang dikongkon. Uang dikongkon itu pai wilbiye. Jadi yang menyembelih itu, misalnya dikasih upah 100 atau 100 tunggu. Yang membagi dikasih sakit-sakit boleh, enggak apa-apa. Yang penting dikasih duit lah. Kasihan setengah dino meninggal kerjaan oke, kerja oleh 50.000 oleh 100.000 kan begitu.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Baik. Hmm. Pak Ustadz, kita geser ke pertanyaan di YouTube RRI Madiun ya. Semoga ya, bisa terjawab ya Pak Ustadz ya. Karena waktunya mepet banget ya, di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari Wulan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau yang berkorban itu meminta ke panitia? Misalnya kaki satu, kepala atau jeroan itu di luar daging yang semestinya diterima.
0: Iya. Asalkan tidak lebih dari sepertiga boleh Mbak Wulan. Okay. Jadi misalnya saya korban kambing satu, terus aku kalau sikil ya boleh. Sementing ojo lebih dari sepertiga.
1: Kalau misalnya nggak diminta, udah buat semuanya aja?
0: Boleh. Tapi lebih sunnahnya kalau kita ikut makan walaupun sedikit ya. Okay. Kita misalnya kita ambil 1 kilo untuk dimakan, itu sunnah. Baik. Lebih dapat pahala gitu lah.
1: Baik. Nah. Jadi maksimal 1/3 dari total berat ya?
0: Iya, jangan lebih dari 1/3 gitu ya.
1: Baik, ada dari Danu ya, berapa bagian maksimal yang boleh diterima oleh orang yang berkurban?
0: Ya itu tadi, jangan lebih dari 1/3.
1: Oh iya. Sudah terjawab ya. Baik, ada Kurnia, terima kasih Kurnia di pagi hari ini bertanya. Katanya di desanya Kurnia itu kan saat panitia sedang menyembelih ya, ibu-ibu itu pasti memasak-masak daging kurban. Nah apakah itu diperbolehkan? Padahal belum dibagi kurban, masih milik orang banyak.
0: Ya itulah yang salah kaprah ya. Sebenarnya jangan sebenarnya, tapi salah kaprah itu dibenarkan begitu. Jadi di masa itu untuk dimakan bersama kita, kalau sudah kadung ya besar pinnya arti kapane ya. Kalau bisa itu ya jangan begitu.
1: Berarti boleh dimasaknya ini menunggu ketika sudah selesai pas pembagiannya.
0: Ya jelas bagiannya siapa yang dimasak. Atau begini, wes iki si dimasaki bagiannya panitia boleh saja, tapi panitia ini harus dimasak. Oh, sebagiannya kuir gitu. Memang usulan saya sebaiknya kodaling urban dibagi, boleh dibagi matang dan boleh dibagi mentah kapapa. Sebenarnya nek dimasak aja bontek nih gitu.
1: Baik, ada Bu Samira nih ya, sudah gabung lewat WhatsApp di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Samiran silahkan, pertanyaannya seperti apa?
3: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang aku ini udah kurban 2 kali tapi belum akikah Pak Ustaz.
0: Gih.
3: Sebenarnya apa itu kurban dengan akikah itu penting yang mana Pak Ustaz?
0: Iya.
3: Aku harus bagaimana seumpama aku sudah setua ini akikah sendiri itu bagaimana?
0: Iya,
3: Pak
0: iya.
3: Ustaz?
0: Baik.
3: Mohon pencerahan.
0: Iya.
3: Matur suwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya seperti apa?
0: Bismillah ya.
1: Pak Samran.
0: Iya. Pak Samran, kalau masih kecil artinya umur 7 hari, umur 40 hari, bayi ini loh, bayi. Itu diakikahi orang tuanya, dibeliin wedhus orang tuanya. Tapi kalau sudah gede, sudah besar seperti Bu Samiran ini, ya akikah dhewe. Nanti Bu Samiran beli kambing, dibelih, ternyata akikah untuk Bu Samiran sendiri.
1: Iya.
0: Nah, baiknya gimana? Ya ndang nek ning duit ndang beli, nanti akikah dhewe. Nah, penting mana? Semuanya penting. Akikah penting, kurban yang penting. Tapi kalau belum akikah, panjenengan sebaiknya segera, kalau Pak sudah ada duit segera beli dan akikah sendiri nggak apa-apa. Nah, Bersamaan panjenengan beli kambing untuk akikah sendiri nggak apa-apa.
1: Baik. Jadi dulu tuh teman saatnya teman rekan kerja gitu ya. Ya sudah apa usianya sudah tua gitu ya. Itu ketika akan berangkat haji juga akikah
0: ya. Gitu memang ya. Kalau masih kecil akikah tanggungan bapak ibunya. Baik. Tapi kalau sudah gede iso kerja dhewe tanggungane dhewe gitu ya.
1: Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Kunti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya membagi daging kurban yang tidak semestinya atau dikurangi gitu ya?
0: Iya.
1: Dan menukar sebagian daging diganti dengan non daging. Yang jelas hal ini kan merampas hak orang lain.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, jujur lah. Membagi kurban nggak jujur ya, tadi pejabat tuh korupsi terus ya. Ya sebaiknya kurban diberikan sesuai dengan kesepakatan awal gitu ya.
1: Nih, kadang kan ada yang apa ya, yang menerima daging aja gitu kan Ustaz. Ada yang dicampur dengan lemak-lemak seperti itu
0: gitu. Baginya yang adil gitu ya, sesuai dengan kemampuan.
1: Baik, seperti itu ya. Kalaupun Anda di pagi hari ini ingin bergabung ya, boleh telepon ataupun WhatsApp ya di pagi hari ini di line teleponnya 459198. Kalau WhatsApp ini juga bisa di 0811-366-9907 ya. Di pagi hari ini kita masih membahas tentang ayu kurban karena kan memang masih hari tasyrik ya sampai hari Sabtu nanti. Jadi masih diperbolehkan. Jadi kalau kemarin kemarin itu belum ada rezeki mungkin Pak Ustadz ya,
0: ya.
1: Hari ini atau besok tiba-tiba ada rezeki.
0: Boleh.
1: Gitu ya.
0: Terakhir Sabtu sebelum maghrib ya, asar lah terakhir. Asar boleh. Sapi apa boleh, pedus boleh. Asar itu.
1: Baik. Pak Ustadz, kalau di apa ya, tempat kita kan terbiasa membagikan itu kan daging kurban yang masih mentah gitu ya.
0: Ya.
1: Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa sebenarnya pembagian daging kurban itu boleh loh, matang.
0: Boleh. Malah enak, arti enaknya gimana? Gak usah masak langsung matang itu ya. Jadi yang kita kasih itu gak usah rekoso masak. Kita berikan matang, boleh. Yang penting waktu masak jangan dikurangi terlalu banyak. Yang kita diberikan langsung pada mereka, kalau sudah matang kita berikan langsung pada yang berat, itu akan lebih bagus.
1: Baik. Jadi konsepnya tadi ini ya, apa, tidak memberatkan itu tadi.
0: Iya, ya, betul.
1: Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz ya, hukumnya kurban sunnah atau wajib Pak Ustadz ya? Minimal berapa kali selama hidup?
0: Ya, hukum kurban itu satu seumur hidup satu kali sunnah ya. Kalau kecuali kalau nadar ya, mesti nadar ya. Pokoknya kalau saya masuk pegawai negeri, saya akan kurban kambing, wajib, hukumnya wajib. Tapi kalau tidak, tidak nadar, itu sunnah. Bagi orang yang mampu itu harus, misalnya wong sugih terus kemudian gak korban, berat ya, harus korban. Kalau kaya raya harus korban minimal dalam seumur hidup satu kali.
1: Kalaupun berkali-kali boleh
0: ya? Setiap tahun boleh, karena apa, itu dalam rangka berbagi kepada orang lain. Jadi kita arahkan waktu korban itu diarahkan kepada masyarakat yang tidak pernah makan daging, gitu ya.
1: Baik, Pak Ustadz, kita berada di hari ke-11 tasyrik ini ya, sampai 13. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Kalau berkorban kan masih diperbolehkan ya, sampai dengan hari Sabtu. Nah, selain berkorban, kira-kira sunahnya seperti apa, Pak Ustadz?
0: Kita takbir. Takbiran, tapi jangan di jalan-jalan kali. Takbiran waktu sholat, waktu pujian kita enggak pujian tapi dengan diganti dengan takbir. Wiridan awal tidak langsung tapi takbir dulu. Itu sunah kan begitu.
1: Baik, berarti kita bisa mengkombinasikan wirid kita setelah sholat itu dengan takbiran.
0: Takbir. Gitu ya? Jadi sesudah sholat waktu tasyrik seperti ini kita takbir sampai nanti terakhir asar, tasyrik terakhir Sabtu lah ya. Asar itu kita takbir.
1: Baik. Nah,
0: kita tiap masih disunahkan masih dapat pahala. Baik. Tidak hanya tidak hanya kurban saja, tapi kita takbir juga.
1: Baik, tidak berpuasa juga loh ya.
0: Enggak puasa, dasar karom puasa boleh.
1: Baik, jadi yang terbiasa puasa, sehari enggak di hari tasyrik ini.
0: Ya, jadi kemis ini kita enggak boleh puasa Senin kemis.
1: Baik. Kita sudah berada di penghujung acara kebersamaan kita di pagi hari ini, temanya ayu kurban Pak Ustadz. Mungkin ada yang apa ya, menjadi pengingat untuk pendengar semuanya di hari ke-11, 12, 13 nanti seperti apa sebagai kesimpulannya Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, para pendengar di mana saja berada, mumpung masih hari Tasrek, sekarang hari pertama Tasrek, masih tiga hari, ada tiga hari kita ada kesempatan untuk menyembelih kurban. Untuk itu bagi saudara kami, siapa saja yang mendengar pagi hari ini, kalau ada rezeki masih boleh kita berkurban, supaya kita membagi kebahagiaan kepada orang lain, maka membagi kurban. Kalaupun kita tidak mampu, kan menyembelih ayam saja untuk diri sendiri, menyembelih trowelu, menyembelih yang penting hal saja untuk menyorakan diri sendiri. Dia kalau sudah mateng dibagi ke tetangga akan lebih bagus gitu ya.
1: Baik.
0: Tonggo-tonggo dikasih lah, jangan dimakan sendiri gitu ya.
1: Berbagi gitu ya.
0: Ya walaupun tidak menyembelih kambing, menyembelih ayam, tapi kita juga berbagi gitu.
1: Baik.
0: Itulah dapat saya sampaikan ya Pak Astri ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh saudara kita yang ada di luar RRI.
1: Ya.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya Rahman wa Rahim. Alhamdulillah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam seluruhnya ya Allah. Yang baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ikhsan, taqwa, dan istiqomah. Tunjukkanlah kami semua jalan yang lurus, jalan yang paling Nabi Rasul dan kasih-Mu ya Allah. Berilah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan dan kewajiban ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk meninggalkan larangan dan maksiat ya Allah. Dan buat besok mati dalam keadaan khusnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah generasi kami generasi yang soleh dan soleha, ahli taqwa, ahli ibadah, ahli zikir, ahli dakwah, taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa, bangsa, negara. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami semua mohon berdoa ya Allah, lindungilah kaum muslimin di Palestina ya Allah, merdekakan kaum muslimin di Palestina ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda telah menyimak Mutiara Pagi hari ini. Bagi yang ketinggalan ya atau baru menyimak di akhir-akhir acara, bisa cek kembali di YouTube RRI Madiun dengan judul Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun Ayu Kurban Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi esok ya, karena setiap hari kami hadirkan untuk Anda mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Budi Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Mudah-mudahan keteladanan beliau di dalam membangun keikhlasan dan kebersamaan dan juga integritas akan membawa kita untuk membangun Kabupaten Madiun yang lebih baik. Kabupaten Madiun yang akan menjadi kabupaten yang baldatun taibatun warabun kabur.
2: Tentunya kami dari pemerintah kota dan masyarakat Kota Madiun, saya mewakili mengucapkan terima kasih Pak Presiden yang selalu setiap tahun memberikan bantuan untuk seluruh masyarakat Kota Madiun di setiap Idul Adha. Dan semoga pastinya kami mendoakan Pak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu memimpin Indonesia untuk selalu lebih aman, nyaman, dan sejahtera.
3: Ya, tergantung keparahannya. Kalau sudah marah, akan kelihatan sekali dari luar, seperti putih-putih, benjolan-benjolan di hati. Kalau diraba itu ada kerenjel-kerenjel gitu. Tapi kalau dalam jumlah yang sedikit, paling ya nggak kelihatan. Kita sarankan ke panitia, kalau ada temuan cacing seperti itu di hati, ya sebaiknya diafkir aja, nggak usah dibagikan kepada masyarakat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Bupati Madiun mengajak masyarakat meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan ke masyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menghimbau panitia tidak membagikan hati hewan kurban yang kedapatan ada cacingnya. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi selengkapnya. Pendengar, dikabarkan oleh Ulfa Larasati, Bupati Madiun mengajak masyarakat meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Ia menilai teladan dari kisah ini menjadi pondasi penting dalam membangun daerah.
4: Ratusan masyarakat memadati Masjid Kuba Caruban Kabupaten Madiun untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sholat Idul Adha dipimpin Kiai Haji Abdul Mujib dari Pondok Pesantren di Kecamatan Pilang Kenceng, sementara khotbah disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Irfan Al-Haidari. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, turut hadir bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat sebagai makmum. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh warga Kabupaten Madiun. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momen Idul Adha sebagai pengingat keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, terutama dalam membangun keikhlasan, kebersamaan, dan integritas. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembangunan daerah.
1: Mudah-mudahan keteladanan beliau di dalam membangun keikhlasan dan kebersamaan dan juga integritas akan membawa kita untuk membangun Kabupaten Madiun yang lebih baik. Kabupaten Madiun yang akan menjadi kabupaten yang baldatun taibatun warabun kabur. Harapan kita, mari kita sama-sama bangun Kabupaten Madiun dengan keteladanan beliau-beliau.
4: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kabupaten Madiun menghimpun 12 ekor sapi dan 28 ekor kambing untuk kurban. Beberapa di antaranya telah dibagikan ke masjid, pondok pesantren, panti asuhan, sekolah luar biasa, dan yayasan di wilayah Kabupaten Madiun. Di akhir sambutannya, Hari juga mengajak masyarakat mendoakan jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang saat ini berada di Tanah Suci agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Madiun dijadwalkan kembali ke tanah air pada 7 Juni 2026 mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun berlangsung khusyuk. Khatib berpesan pada jemaah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun bangsa. Aris Deka melaporkan.
5: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun pada Rabu 27 Mei 2026 berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Ratusan jamaah yang memadati area masjid tampak khidmat menunaikan ibadah hingga mendengarkan seluruh rangkaian pesan yang disampaikan oleh khatib hingga selesai. Dalam sholat Idul Adha tahun ini sebagai khatib adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun Dr. M. Zainul Tamam serta sebagai Imam Haji Zaini Arifin. Dalam khutbahnya, Tamam berpesan agar umat muslim bisa meneladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa poin yang bisa diteladani, di antaranya Nabi Ibrahim tidak pernah menunda perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau mendengarkan aspirasi. Tauladan selanjutnya, Nabi Ibrahim menjadi contoh penyembelihan atau pengendalian ego kepemilikan atau keakuan. Serta Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terkenal paling ramah dan hormat dalam menyambut tamu.
6: Marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif selalu mendengar aspirasi dari bawah, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan serta kepentingan pribadi serta keteladanan dalam pelayanan publik.
5: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Idul Adha merupakan momentum yang sangat penting bagi segenap warga. Menurutnya, Kota Madiun dibangun atas dasar gotong royong dan keikhlasan, sebuah nilai luhur yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Bagus mengatakan nilai-nilai tersebut harus terus dijalankan demi membangun Kota Madiun menjadi lebih baik ke depannya.
2: Ya, Idul Adha tentunya ini sebagai momen penting bahwa kota ini kita bangun dengan semangat gotong royong, dengan semangat keikhlasan yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita. Tentunya ini harus kita jalankan sebaik-baiknya dengan semangat keikhlasan, semangat gotong royong. Kita harus bisa bersama-sama membangun Kota Madiun khususnya untuk kemajuan bersama nantinya.
5: Untuk diketahui, rangkaian ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun tahun ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota setempat, diantaranya Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta sejumlah pejabat dari instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun diturunkan untuk pemeriksaan postmortem hewan kurban. Kembali Aris Deka melaporkan.
5: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat sekitar 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk kurban di Masjid Az-Zahra Kota setempat. Sapi berjenis simental tersebut diserahkan langsung kepada takmir masjid untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, sapi bantuan dari Presiden ditempatkan di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga menyalurkan sapi kurban dengan bobot hampir 1 ton yang ditempatkan di Masjid Agung Baitul Hakim. Bagus pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo bagi masyarakat Kota Madiun.
2: Tentunya kami dari pemerintah kota dan masyarakat Kota Madiun, saya mewakili mengucapkan terima kasih Pak Presiden yang selalu setiap tahun memberikan bantuan untuk seluruh masyarakat Kota Madiun di setiap Idul Adha. Dan semoga pastinya kami mendoakan Pak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu memimpin Indonesia untuk selalu lebih aman, nyaman, dan sejahtera.
5: Sementara itu, untuk menjamin kelayakan daging kurban, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Wilayah 5 Jawa Timur diturunkan ke lapangan. Tim gabungan ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan hewan kurban. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti mengatakan, petugas akan disebar di seluruh kelurahan di Kota Madiun dengan komposisi minimal 1 dokter hewan dan 1 paramedik di setiap tim. Pemantauan dan pemeriksaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu 27 Mei hingga Jumat 29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan luar dan dalam pada hewan kurban akan dilakukan secara menyeluruh.
7: Pengecekannya antemortem, postmortem kalau kita. Antemortem itu pengecekan sebelum dilakukan penyembelihan dan postmortem itu setelah penyembelihan. Jadi jeroan, hati, limpa, ininya semua dicek. Apakah nanti layak disampaikan ke panitia? Jadi nanti kalau ada indikasi cacing, ada indikasi hatinya berlubang-lubang, yang hatinya jelek-jelek, tidak boleh dibagi.
5: Niken juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan daging kurban kepada panitia dan tidak memasuki area pemotongan demi menjaga higienitas. Selain itu, panitia kurban diminta untuk tetap mematuhi seluruh arahan serta saran yang diberikan oleh dokter hewan dan para medik di lapangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Ponorogo, pemerintah Kabupaten Ponorogo menerima bantuan sapi kurban jenis limosin dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto seberat 980 kg yang kemudian diserahkan ke Takmir Masjid Jami Tegal Sari di Kecamatan Jetis. Eka Wulan melaporkan.
8: Pemkab Ponorogo menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi berjenis limosin seberat 980 kg tersebut merupakan milik Supri, peternak asal Desa Nailan, Kecamatan Selahung. PLT Bupati Ponorogo Lisjarita bersyukur mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Sapi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Takmir Masjid Jami Tegal Sari di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Ponorogo untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat sekitar.
9: Ya, kami berterima kasih sekali kepada Pak Presiden Bapak Prabowo yang sangat luar biasa sudah selalu memperhatikan masyarakatnya. Nah, ini tadi kami dapat bantuan sapi dengan berat 980 kilo. Semoga ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, apalagi di sekitar itu juga pasti senang sekali dengan adanya bantuan ini. Diserahkannya ke Masjid Tegal Sari.
8: Lisjarita menyatakan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia tersebut telah 2 kali diterima oleh Pemkab. Tahun lalu, sapi kurban bantuan Presiden diserahkan ke Takmir Masjid Agung RMAA Cokronegoro dan tahun ini sengaja diputar sebagai upaya pemerataan. Sementara itu, Pemkab Ponorogo tahun ini menyalurkan 6 sapi kurban kepada sejumlah masjid, organisasi, serta pondok pesantren. Selain itu, secara pribadi, Bunda Rita Sapanakrabnya juga memberikan bantuan kambing kurban sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita ke Pacitan. Selain dari Presiden Republik Indonesia, masyarakat Pacitan mendapatkan bantuan hewan kurban dari Bupati Pacitan dengan berat 670 kg yang disalurkan melalui pemerintah desa setempat. Laporannya dihadirkan Angela Reska.
10: Masyarakat Kabupaten Pacitan mendapatkan 2 bantuan hewan kurban sapi dalam momen Idul Adha 1447 Hijriah. Selain memperoleh sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, masyarakat Pacitan, khususnya di Desa Kemuning, Kecamatan Tegalombo, mendapatkan sapi kurban dari Bupati Pacitan, Indrata Nurbayu Aji. Sapi dari Bupati Pacitan berjenis limosin dengan bobot 670 kg dan disalurkan melalui pemerintah desa setempat. Kedua sapi tersebut telah diserah terimakan dari Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah kepada perwakilan penerima di Pendopo Bupati Pacitan. Gagarin berharap hewan kurban tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia juga meminta pengelolaan penyaluran dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, Gagarin berharap masyarakat Pacitan dapat mengambil hikmah Idul Adha tahun ini untuk meningkatkan kepedulian sosial.
11: Selanjutnya kepada warga masyarakat Pacitan, harapannya adalah mari kita peringati Idul Adha ini dengan semangat, yaitu menumbuh kembangkan rasa keikhlasan dan menumbuh kembangkan pengorbanan kita untuk kebersamaan yang baik, dan dalam hal ini seharusnya mempunyai tingkat kepedulian sosial yang tinggi pula dengan mengambil hikmah Idul Adha 1446 Hijriah ini.
10: Diketahui, selain menyalurkan ke Desa Kemuning, PMK Pacitan juga telah menyalurkan sapi seberat 1 ton dari Presiden Republik Indonesia yang dibeli dari salah satu peternak di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo. Sapi dari Presiden tersebut telah disalurkan ke Pondok Pesantren Wates, Desa Widoro, Kecamatan Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan pemeriksaan hewan kurban pada saat proses penyembelihan di masjid-masjid. Sabrina melaporkan.
12: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun mengerahkan personilnya untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban pada saat penyembelihan di masjid-masjid. Seperti yang dilakukan di Masjid Jami Nurul Abror, Jalan Kalimantan, Kota Madiun, Rabu 27 Mei 2026. Dua petugas DKPP memantau langsung kondisi hewan kurban, proses penyembelihan, serta mengamati daging kurban. Petugas DKPP Kota Madiun Yusak mengatakan, pada hari H Idul Kurban ini, petugas DKPP berbagi tugas melakukan pemeriksaan hewan kurban di seluruh wilayah Kota Madiun. Yusak bersama Dr. Yulistia bertugas di wilayah Kelurahan Kartoharjo. Sementara itu, Dr. Yulistia menjelaskan pemeriksaan itu bertujuan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih kondisinya sehat sehingga dagingnya aman dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan meliputi kondisi hewan kurban, proses penyembelihan, dan daging kurban khususnya jeroan maupun hatinya.
13: Ini ada pemeriksaan antemortem. Kalau antemortem itu pemeriksaan sebelum disembelihnya, jadi kondisi fisiknya sapi sama kambing itu sehat apa enggak. Kemudian kalau pemeriksaan postmortem itu adalah pemeriksaan organ-organ, jadi seperti jeroannya, hatinya bagus atau tidak, kemudian parunya, dagingnya, dan secara keseluruhan itu tadi dicek sudah bagus.
12: Hasil pemeriksaan di Masjid Jami Nurul Abror semua dalam kondisi baik. Tidak ditemukan hewan kurban yang sakit dan dagingnya semua kondisi layak konsumsi. Di Masjid Jami Nurul Abror sendiri pada hari Raya Idul Adha kali ini total menyembelih 3 ekor sapi dan 11 kambing. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Ngawi. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menghimbau panitia tidak membagikan hati hewan kurban yang kedapatan ada cacingnya. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
14: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menghimbau panitia tidak membagikan hati hewan kurban yang kedapatan ada cacing. Hati ternak yang ada cacingnya ditandai benjolan putih keruh pada hati. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan hati termasuk kategori jeroan merah. Cacing hati juga dapat ditemukan pada hewan yang kelihatan sehat. Untuk itu, panitia agar tidak membagikan atau mengafkirkan hati hewan kurban yang ada cacingnya.
15: Kalau cacing hati itu bentuknya tidak memanjang karena dia termasuk cacing tani ya, cacing pipih ya. Jadi khusus bentukannya yang mirip daun tumbuh sama seperti daun. Cuma ya tergantung keparahannya, kalau sudah parah akan kelihatan sekali dari luar seperti putih-putih benjolan-benjolan di hati, kalau di raga itu ada gerenjel-gerenjel gitu. Tapi kalau dalam jumlah yang sedikit paling ya nggak kelihatan. Kita sarankan ke panitia kalau ada temuan cacing seperti itu di hati ya sebaiknya diafkir aja, nggak usah dibagikan kepada masyarakat. Disingkirkan atau dimusnahkan saja.
14: Dokter Hewan Tony menjelaskan cacing pada hewan tidak ditemukan pada bagian daging. cacing kadang ditemukan pada bagian hati. Hal ini karena tidak semua ternak rutin diberikan obat cacing. Cacing pada hati ternak berbentuk pipih seperti daun, tidak memanjang. Semakin parah cacing pada hati, maka tanda benjolan putih keruh pada hati semakin jelas. Dr. Tony juga menghimbau panitia kurban menjaga higienitas dalam memotong dan mengelola daging kurban. Panitia akan memisahkan daging merah dengan jeruan menggunakan kantong terpisah. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, ahli gizi meluruskan tentang mitos daging kambing memicu

0: yang bisa menyebabkan hipertensi itu biasanya karena pengolahannya. Nah, biasanya kan pengolahannya daging kambing itu diapain aja kan, biasanya di rendang, ya, di sate, di gulai, ya kan. Nah, itu kan penuh dengan santan, lemak, ya kan, kecap. Itu yang menyebabkan dia bisa naik kolesterol atau hipertensi gitu. Tapi aslinya kalau dari dagingnya sendiri itu tidak.
1: Nikmah menjelaskan kandungan energi dan lemak daging kambing relatif lebih rendah dibandingkan daging sapi. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau tidak mengonsumsi daging merah secara berlebihan saat Idul Adha. Konsumsi berlebihan tanpa diimbangi asupan serat dan aktivitas fisik tetap dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Nikmah menyarankan masyarakat memilih bagian daging yang rendah lemak serta mengolahnya dengan cara lebih ringan seperti sop bening, semur, atau sate dengan bumbu secukupnya. Konsumsi daging juga sebaiknya diimbangi dengan sayuran seperti tomat, ketimun, selada, dan labu air untuk membantu menjaga keseimbangan gizi. Nikmah juga menekankan pentingnya memahami faktor resiko kolesterol dan hipertensi secara lebih menyeluruh. Ia menyebut pola makan tinggi makanan instan, minuman manis, serta rendahnya aktivitas fisik turut berperan dalam meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dikabarkan oleh Imam Malik, warga Kabupaten Ngawi dapat memanfaatkan rumah potong hewan RPH di belakang Pasar Hewan Ngawi untuk menyembelih hewan kurban.
3: Kabupaten Ngawi memiliki rumah potong hewan RPH. Warga dapat memanfaatkan rumah potong hewan RPH saat menyembelih hewan kurban. Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Dr. Hewan Tony Wibowo menyampaikan rumah potong hewan yang resmi di bawah DPP Kabupaten Ngawi hanya ada satu, yakni RPH di Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, belakang Pasar Hewan. Dr. Hewan Tony melanjutkan, warga juga dapat memanfaatkan penyembelihan hewan kurban di RPH. Bahkan penyembelihan diawasi oleh dokter hewan.
4: Dan RPH kami juga melayani untuk pemotongan hewan kurban. Jadi hanya jasa pemotongannya saja ya. Dan sekedar informasi untuk jasa pemotongan itu Rp50.000. Nah, bedanya apa yang di RPH sama yang di luaran RPH? Yang jelas kalau di RPH, satu, kita harus mensyaratkan hewan itu sehat. Nah, bagaimana mengetahui hewan itu sehat? Di situ kita tempatkan atau kita tugaskan dokter hewan yang senantiasa rutin memeriksa kesehatan hewan.
3: Dokter Hewan Tony menambahkan penyembelihan hewan di luar RPH tidak diawasi oleh dokter kesehatan hewan. Hal ini dikhawatirkan adanya penyakit zoonosis yang tidak diketahui pada hewan yang disembelih. Zoonosis adalah penyakit pada hewan yang dapat menular ke manusia. Dr. Tony menegaskan hewan yang akan disembelih di RPH akan diperiksa kesehatannya sebelum disembelih. Sedangkan di luar RPH, hewan yang akan disembelih tidak diperiksa kesehatannya. Dr. Tony juga menyampaikan RPH Kabupaten Ngawi telah mengantongi sertifikat halal sejak tahun 2023. Higienitas RPH juga telah mengantongi sertifikat nomor kontrol veteriner NKV. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar, volume penumpang di KAI Daup 7 Madiun meningkat pada momen Hari Raya Idul Adha. Laporan disampaikan Dayus Warno.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daup 7 Madiun mencatat adanya pergerakan peningkatan penumpang kereta api KA jarak jauh periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa peningkatan volume penumpang terpantau signifikan sejak Selasa 26 Mei 2026.
6: Volume pelanggan tertinggi di Daup 7 Madiun masih didominasi oleh pelanggan yang naik maupun turun di stasiun Madiun.
5: Tohari juga memprediksi bahwa lonjakan penumpang yang signifikan pada momen libur Hari Raya Idul Adha ini akan terjadi pada Minggu 31 Mei 2026. Dan berdasarkan data saat ini, Daup 7 Madiun akan melayani total 25.559 pelanggan yang berangkat dan total 31.560 pelanggan yang tiba di wilayah Daup 7 Madiun. Tohari menambahkan komitmen KAI dalam menjaga aspek keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketepatan.

0: percepatan waktu hingga peremajaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan menjadi alasan utama masyarakat tetap loyal memilih kereta api sebagai moda transportasi utama selama masa libur keagamaan ini. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Bupati Madiun mengajak masyarakat meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menghimbau panitia tidak membagikan hati hewan kurban yang kedapatan ada cacingnya. Demikian tuntas sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Warta Pagi bisa Anda simak setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mendapatkan informasi lainnya di laman rri.co.id serta ikuti Instagram dan juga TikTok kami at rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat menikmati libur Anda.

itu sebaiknya Anda tahu. 28 Mei 2008, sistem monarki di Nepal dihapus, berubah menjadi negara republik. Penghapusan sistem monarki itu diresmikan setelah dilakukan pemungutan suara oleh rakyat Nepal. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun BMKG ya, melalui stasiun Geofisika Nganjuk ini sempat mengirimkan rilis ya untuk perakiraan cuaca wilayah Madiun dan sekitarnya untuk hari ini Kamis 28 Mei 2026. Untuk Anda warga masyarakat di kota Madiun, seharian ini mulai dini hari sampai dengan malam nanti ya diperkirakan cerah dengan kelembapan udara 58 hingga 91, pendengar suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, arah angin dari selatan dengan kecepatan 11,2 km per jam. Kabupaten Madiun pun juga diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan kelembapan udara 63 hingga 89 untuk suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, arah dari barat daya pendengar dengan kecepatan 6,7 km per jam. Kabupaten Magetan pendengar, untuk di sepanjang hari ini juga diperkirakan cerah dengan kelembapan udara 67 sampai dengan 92%, suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius ya. Untuk arah angin dari selatan dengan kecepatan 16,5 km per jam. Kabupaten Ngawi pun juga diperkirakan cerah di sepanjang hari ini dengan kelembapan udara 58 hingga 96%, pendengar, untuk suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, arah angin dari tenggara dengan kecepatan angin 14,5 km per jam. Kabupaten Pacitan pun juga demikian, pendengar ya, diperkirakan cerah dengan kelembapan 69,89 dengan suhu udara 20 sampai dengan 27 derajat Celcius, arah angin dari utara dengan kecepatan 11,7 km per jam. Kabupaten Ponorogo pun juga diperkirakan cerah di sepanjang hari ini dengan kelembapan udara 58 hingga 95 ya, suhu udara 22 hingga 30 derajat Celcius, arah angin dari tenggara dengan kecepatan 20,8 km per jam. Pendengar, berikut yang disampaikan ya oleh BMKG Juanda melalui stasiun Geofisika Nganjuk untuk perakiraan cuaca hari ini ya wilayah Madiun dan sekitarnya Kamis 28 Mei 2026.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Deputi Akrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Seharian kemarin mungkin Anda disibukkan dengan kegiatan ini ya, untuk penyembelian hewan kurban, terus kemudian memasaknya atau makan, atau bahkan malah belum dimasak nih pendengar ya. Ya selonggarnya aja gitu ya, kalaupun tidak kepengen yang kemarin ataupun gak pengen hari ini, yang terpenting adalah penyimpanannya itu dengan baik ya. Dan kemarin juga dalam penyimpanan itu sebaiknya juga tidak langsung dimasukkan ke dari kresek yang diterima gitu ya, tetapi kita diamkan terlebih dahulu gitu ya, biar apa ya, darahnya itu sedikit terkurangi gitu pendengar. Dan kalaupun kebutuhan memasaknya sedikit-sedikit, sebaiknya juga dipisah menjadi kecil-kecil ya, beberapa bagian atau dalam wadah yang memang sudah Anda khususkan nih untuk sekali masak atau sekali takar, ya ambil satu. Karena kalau misalnya sudah dibekukan ya dalam satu plastik misalnya atau satu wadah gitu, kalau pas mau ngambil butuhnya sedikit ya, daging harus dikeluarkan semuanya, harus di apa ya, ancarkan dari bekunya karena disimpan di freezer, otomatis ya keluar masuk itu malah justru yang gak bagus nih untuk kualitas daging pendengar. Pendengar Persatu RRI Madiun, tapi kemarin ini ada hal yang ironis juga nih ya. Jadi kalau Anda sempat melihat di sebuah forum jual beli gitulah ya, malah justru ada yang menawarkan dijual nih daging kurban yang diterima. Aduh, masyarakat Indonesia ada-ada saja ya. Padahal ya nggak boleh gitu ya, kita menerima terus kita menjualnya gitu ya. Oke, informasi harga pasar hari ini juga akan Satya bagikan untuk Anda semuanya pendengar. Kalau komoditas beras ya, dalam sepekan terakhir ini rata-rata harga ya, ini di Kabupaten Madiun, kalau untuk komoditas beras itu stabil pada kisaran harga 14.900, jadi hampir 15.000 ya untuk beras yang premium. Sedangkan untuk yang medium terpantau pada kisaran harga 13.000. Harga gula 16.600 pendengar. Minyak kita diupdate oleh Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur, Siska Perbapo, itu sudah sesuai dengan HET, yakni 15.700 ya untuk satu kemasan 1 liter. Kemudian untuk daging sapi ya, ini kisaran harga 123.000. Harga daging ayam 32.000 pendengar. Harga telur ini hampir pada harga Rp26.000 untuk 1 kilogramnya. Harga cabai merah keriting pedas ya, kayaknya mulai mahal semuanya ini ya untuk cabai-cabai ya. Kalau untuk merah keriting itu terpantau 60.600 pendengar, sedangkan untuk merah besar terpantau pada harga Rp62.000 untuk 1 kilogramnya. Sedangkan untuk cabai rawit merah terpantau pada kisaran harga hampir 78 untuk 1 kilogramnya ya. Harga bawang merah yang kembali meroket ya, hampir 48.000. Setelah kemarin beberapa hari yang lalu kisaran harga 40 sampai 45, kini sudah melonjak lagi. Kalau untuk bawang putih ternyata ini sudah mengalami banyak sekali penurunan ya. Kalau biasanya stabil pada kisaran harga 29 atau 30, ini 25.000 pendengar untuk 1 kilogramnya. Pantauan saya di beberapa titik lokasi ya, berdasarkan aplikasi CCTV Pemkot Madiun, di Kota Madiun di pagi hari ini terpantau lengang nih ya pendengar ya. Bahkan di Simpang 4 Rejo Agung di Jalan Yosudarso ya, itu masih banyak didominasi kendaraan roda 2 ini ya. Mungkin juga masyarakat ini sudah pergi ke luar kota atau memang liburannya di rumah aja nih ya. Bahkan di Simpang 4 Tugu di Jalan Panglima Sudirman arah dari alun-alun ini tampak sepi banget ya, hanya beberapa orang yang ternyata memanfaatkan waktu libur hari ini untuk bersepeda. Kalau pantauan di Simpang 5 Tugu Pendekar di Jalan Tamrin ya, dari arah selatan, itu juga nampak sepi pendengar ya di pagi hari ini. Baiklah untuk Anda semuanya, walaupun saat ini Anda sedang di rumah ya, tetap beraktivitas ya, jangan lupa untuk menggerakkan badan Anda, karena kemarin ini sudah banyak sekali protein yang Anda konsumsi, protein plus lemaknya mungkin ya. Dan salah satu cara yang kita lakukan supaya tubuh kita ini tetap stabil ya, kita berkeringat dengan berolahraga ya. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi nasional bersama Pro 3 dalam Warta Berita.
1: Demikian info harga pasar.

عن جابر بن عبد الله قال نهرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الجديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan.